0: 9 miliar yang telah terkontrak, 2,5 miliar serta rehabilitasi Pujasera Alun-Alun Kota Probolinggo dengan pagu 1,9 miliar dan nilai kontrak sebesar 1,4 miliar rupiah. Muklas menyoroti proyek rehabilitasi rumah dinas wakil wali kota yang merupakan pekerjaan lanjutan setelah pada tahun 2025 mengalami keterlambatan. Ia berharap kondisi serupa tidak kembali terjadi pada pelaksanaan proyek tahun ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman atau DPUPR PKP Kota Probolinggo, Gofur Effendi memastikan pihaknya akan memperkuat pengawasan terhadap seluruh proyek fisik yang sedang berjalan. Pemkot Probolinggo berharap dengan pengawasan yang telah lebih ketat dan proses pelaksanaan yang terencana, seluruh proyek fisik tahun 2026 dapat selesai tepat waktu hingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pak Warto Enggal, pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Mekaten Pak Warto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pak Warto Enggal, ing pas jam 8. Suryo Dadari, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
6: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

sarangan kalian Bude Menjang menikah para kadang pamireng, semoga semangat ya. Pon supe para kadang pamireng, pagi hari ini cuacanya cerah sekali, matahari bersinar dengan terang. Berjemur wonten enjang nggih selama 10 ngantos 15 menit iki saged dados kebiasaan sederhana ingkang saged nyukani berbagai manfaat damel kesehatan kita sedoyo nggih. Dados sak menika waktu terbaik damel berjemur berada pada rentang pukul 7 sampai jam 9.39 nggih. Amargi intensitas sinar matahari niko tasik relatif aman kagem kulit kita para kadang pamireng. Paparan sinar matahari enjang niki saged bantu tubuh memproduksi vitamin D nggih secara alami, lan vitamin sak menika berperan penting dalam menjaga kesehatan.

cuacanya cerah sekali, matahari ini bersinar terang, Bro Kadang Pamireng pun supeng ya. Jam 7 ini rentan waktu antara jam 7 sampai jam 9 saya sangat kagem panjenengan ingkang badhe berjemur untuk mendapatkan atau memproduksi vitamin D secara alami mekaten nggih. Soalnya penting sangat niki damel jagi kesehatan tulang, membantu penyerapan kalsium lan mendukung bagaimana sistem kekebalan tubuh kita agar tetap optimal.

petang rupiah ya apa ya lek muni ya 15.004 rupiah ngono. Ya terus beras medium 13.000. Mari ngono dino iki dadi 12.576. Gula putih apa budhe mundak tapi gak oke. Tapi lek tontonan ya kroso ya. Tadi 17.214 minyak goreng iki beberapa hari ini memang turun tapi hari ini naik nggih. Naiknya juga ada yang 1%, berkaitan dengan perokat tambah mireng. Minyak goreng curah dino iki tadi 20.635. Minyak goreng kemasan premium teko selikur 1.700 widak songo dadi selikur 1.900 widak papat. Mundae 1.95 rupiah. Terus minyak goreng kemasan sederhana per litere saiki modon 1.95 rupiah yo. Teko 18.694 dadi 18.500. Oke, baik. Kemudian juga untuk minyak goreng, minyak kita per liternya hari ini turun. Teko 16.171 dadi 16.917 ya. Ini untuk daging sapi, paha belakang, perokat tanpa mireng. Iki mundake lumayan 2.351 teko 17 dadi 19 sekian lah ya. Terus daging ayam ras ya apa budhe? Iki modon 1.330 ya. Teko 34.687 dadi 33.357. Lek dagang ayam kampung ya ojo kaget iki ya. Iki biasane mundake moro-moro 7.000 no. Tapi mudun kok dino iki ya. Mudune alon. Lek mundake iku biasane wake ya. Teko 9.896 dadi 8.000. Terus untuk telur ayam kapan iko sik wis sampe 22 sak kilone yo dino iki dadi 24.375. Lek telur ayam kampung meh 50 ya. Yo gak sih si ato. Wong 41.916 iku per kilograme. Cabe-cabean wong Indonesia, cabe itu juga bagus ya untuk vitamin C, mengandung vitamin C, tapi lek kakean yo gak. Ya awake dhewe iso mbolak balik nang jeding ya. Cabe merah keriting apa budhe modon? 1.531 dadi 31.300, cabe merah besar dadi 33.250 mundak ya. Mundake meh 1.000, cabe rawit merah dino iki mundake ora umum 3.504. Toko 43 dadi 47. Bawang merah hari ini naik juga Rp51 saja atau 0.17% nggih. Teko 30.020 dadi 30.071 rupiah. Lan bawang putih sincohonan iki teko 30.591 iki modon sebesar 521 rupiah nggih lur nggih. Ya wis iku lah informasine pokoke untuk komoditas kagem panjenengan semua. Gak apa-apa sing penting diparingi sehat seger waras tapi lek munggah ya ojo langsung mabut ngono ya. Ya alon ta lah ya. Mari ngono modon nang stabil maneh. Wis sing penting nomor 1 sehat diparingi dalan 3W ikhtiar untuk mencukupi kebutuhan kita. Mekaten iki para kadang pamireng. Sembanuan kagem sedoyo tasik bandengan sesarengan kalian budheme monggo mangke mantun berita tak aturi pinarak.

0: jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Jumat 31 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Malang memfasilitasi pembentukan kepengurusan Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gereja Jawi Daerah LPPD Kabupaten Malang periode 2026-2031. Pembentukan kepengurusan tersebut berlangsung dalam rapat ruang bas Kantor Kemenag Kabupaten Malang pada Kamis 30 Juli 2026. Pembentukan LPPD merupakan tindak lanjut dari instruksi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur agar setiap kabupaten dan kota membentuk kepengurusan LPPD sesuai amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2005. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Sahid, mengatakan Kementerian Agama berkomitmen menjadi rumah bersama bagi seluruh umat beragama. Karena itu, setiap program yang dijalankan harus mencerminkan semangat pelayanan yang inklusif dan mendorong penguatan kerukunan antar umat beragama. Baik, saudara pendengar, kita beralih ke berita kedua. Kelanjutan pembangunan gedung Inspektorat Kota Probolinggo kembali menjadi perhatian DPRD Kota Probolinggo. Komisi 3 DPRD meminta pemerintah kota segera menuntaskan proyek yang mangkrak sejak 2023 tersebut agar tidak semakin lama terbengkalai. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Muklas Kurniawan, mengatakan proyek pembangunan gedung inspektorat di Jalan Mastrip menjadi salah satu catatan terburuk dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kota Probolinggo. Menurutnya, proyek tersebut telah dua kali mengalami putus kontrak akibat kontraktor pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Menurutnya, keberadaan bangunan yang belum selesai di kawasan Jalan Mastrip dekat Bundaran Gladak Serang juga mengurangi estetika kawasan karena berada di salah satu titik strategis di pusat kota Probolinggo. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Probolinggo Gatot Gofur Effendi mengatakan pemerintah daerah berencana mengusulkan anggaran lanjutan melalui APBD tahun 2027. Ia menambahkan penganggaran pada tahun depan diharapkan dapat memastikan proses pembangunan berjalan hingga tuntas sehingga gedung inspektorat dapat segera difungsikan untuk mendukung pelayanan pemerintah. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 09.00.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
4: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
3: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
5: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
6: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih.
7: Ya udah yuk, cek aja.
6: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
7: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Gema terus manuan perakadang pamirang gak gembang jenengan yang kata sesuatu tuhu kalian budeme enjang menikong ge semanuan sangat terima kasih banyak ya nopo sampun kesel nopo dereng soalnya wis tak wei apa jendenge ket mang wis tak wei apa iku jendenge bantengan iya ya apa gak kate seneng ya apa wong wis mbuwanteng tok ket isuk mau ya.

0: setengah jam bututi. Tas pun tiba wartasi panjenengan sehat, sehat budi. Ya wis alhamdulillah lek sehat kape ya. Bututi, oke. Okay. Kita terima sebentar ya bututi. Assalamualaikum Wilujeng Enjang.
1: Halo.
0: Ya Wilujeng Enjang.
1: Oke. Satian apa mboten budi?
0: Hah? Kok iso bututi buton, heeh.
1: Wah,
0: nggih.
1: Mboten satian.
0: Satian ta ya napa sih?
1: Heeh. Lho lah dagangane sakmenuke ditinggal nembang kae tisu mangga.
0: Oh iya. Ya gak aku mang ya wis iku mari ngewehi info rego-rego. Sampeyan paling pas gak ngrungokno. Terus tak ajak.
1: Rego-rego nek kok kula nggih mireng kula terus.
0: Terus tak ajak. Terus tak ajak olahraga. Ya apa butuh niku mang mbek tak tinggal niki sarapan.
1: Olahraga sampai kuwesel sampai luwe soh pokoknya kula sakniki pun luwe banget. Kula sakniki ajeng nyuwun rawon tapi anu sekule kedik tapi ulame sing kuat ta.
0: Oh.
1: Terus sambel.
0: Iku tapi lo dok larang lo lek ngono ku.
1: Mboten napa-napa. Berapapun harganya saya bayar. Mau berapa M saya kasih nanti. Pokoknya memuaskan untuk buat saya.
0: Oh, ngoten lagi ya wes gak apa-apa.
1: Wonten empale napa mboten?
0: Apa empal yo ono tabu empal yo ku oh yo gede-gede
1: Oh terus niku begedel kentang
0: begedel kentang ono terus mendol tempe ono
1: ya niku pokoknya kula sak anu sak sekali makan niku niki kula tinggali yo terus kali M
0: oh rong M
1: Gengken kalian sinten-sinten sing sarapan game sama gue kerso kersane, popo menune berbeda, popo sama, pokoknya niki kuduntek di noiki rong mg kuduntek.
0: Mau mana?
1: Gengken pon.
0: Oh iya wes.
1: Wong si pengen udan-udanan ke ambek juwe krik watu ay.
0: Lah ya apa buton aku kebian niku ora oleh udan-udanan, saiki mumpung aku wes tuwek tadi aku udan-udanan.
1: Niki kula rawon iki nggih kula berbagi juga kali derek-derek sedoyo ya. Pak Eko, Mama Lingling, Pak Bambang, Pak Bunda Marlena, terus kagem Bunda Riaten, Bunda Prihatin. Bunda Prihatin niki anu wonten nganda tapi piantune iki kekalih-kalih sinten ngoten ning isore wit iki padha nganu nguampluk radio, radione dipondong siji dang.
0: Oh iya.
1: Lah iya iku. Terus mari ngoten kagem Bu Pandan, Mas Paris. Terus kagem Bu Sri Utomo, Bu Sri Utami, Bu Sri Mbok-mbok, Bu Sri Ana,
0: Bu Sri Minggat. Lah Bu Sri Minggat aja dikirimi salam lho.
1: Oh, mboten salam rawon kersane sarapan
0: ngono. Oh iya. Lah mosok Sri Minggat ate dikirimi rawon, ya apa sampean iku?
1: Kok nyimut.
0: Lah kok nyimut. Nggih sinten malih?
1: Pak Mintoko, Pak Sadewa, Pak Heru, terus kagem Pak Bapak-bapak sing lintuk, Pak Widi kalian ibu. Niki piantune iki biasa yahen iki ya mesti mari olahraga
0: nggih sarapan. Nggih, pinter aku mang wis 1 2 3 ngono.
1: Wow. Ben matur ngoten.
0: Mboten kula pun ngajak buantengan olahraga kalau wau.
1: Lah nggih niki kan lesu-lesune pun jamenten bisa hampir jam 9 niki dadi ning kan kersane piantune sedoyo kemawon.
0: Oh iya wis. Ambek
1: terus kula ngrungokne cari ambek lurah wau dalu kok kekel kok kudu wis jange liyer-liyer mari ngono. Arpe gabung ora iso tapi ngrungokne iki sampe kemekelen.
0: Iya wes sak ngono. Ambek diwe iya apa ngono lho ambek sarapan rawon ambek diwe gending apa sing enak ngono apa iki kira-kira?
1: Anu mawon Omah Suwung.
0: Omah Suwung, omahe sapa?
1: Lah niki arepe didol ra payu-payu. Tak kujane nggih adine kula nganu. Omah Suwung niku niku kok diserai tiyang dan mangkane kula ya terus kula katen mergane ya sok ngedol-ngedolne omah niku Jare ning ngene. Kok nganu omahku lek nganu payu dalno ngono. Dal wingi kula nggih payu mare duwite tak entekne. Wong ngancen kon ngedol ya tak dol. Wis duwe akeh.
0: Oh alala, la iya wis beton. Iki tak payu.
1: Nggih kagem panjenengan, mugi-mugi pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin.
1: Dohno blai sedekno rezekine.
0: Amin.
1: Bejo untung slamet kagungane panjenengan.
0: Amin. Sembah nuwun suwanget lho pendongone nggih. Wis suwen.
1: Nggih, pokoke lek tak dongane teko dodolan ora usah saren, wis ora usah ditransfer. Pokoke ra tek saren apa-apa tak dongane niki king anu dari angkasa, dari atas.
0: Oh, dari atas jenengan
1: langsung. Nggih langsung niki, langsung jenengan rening kok ya mesti nggawa apa-apa. Lek ora nggo saren kok ya kebangetan.
0: Lah ya iku, kok nemen ngono lho ya.
1: Ya wis. Matur matur nuwun sanget dalipun mong ujekan lo budhe nggih mpun dados penggalih.
0: Iya ta.
1: Mugi-mugi omah wong menika kagem sedaya kemawon mugi-mugi saged dados panglipur kagem panjenengan sedaya. Matur nuwun sanget lo budhe.
0: Sembah nuwun, Bu. Nggih. Sembah nuwun sanget to
1: Buten.
0: Sarange yo, ya sama lahe dada lala Bu Aini. Iya.
1: Bu Aini
0: ni ai wa. Oke, nggih matur sembah nuwun Buten kang wonten telata Punti Batu. Lah sumangga sakniki kate tak wahi lagune.

0: Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Jumat 31 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kakarwil Bea Cukai Jawa Timur 3 Muhammad Lukman memberikan klarifikasi tegas terkait isu lambatnya proses importasi barang serta keluhan biaya tidak terduga yang kerap dikeluhkan para pelaku usaha dan masyarakat di Jawa Timur. Dalam sesi briefing bersama awak media di Kota Malang, Lukman meluruskan anggapan bahwa kelambatan dan pembengkakan biaya impor bersumber dari instansinya. Menurutnya, proses importasi melibatkan banyak instansi serta pemenuhan regulasi di tingkat kementerian lembaga atau KL teknis. Lukman menjelaskan akar permasalahan keterlambatan seringkali dipicu oleh kebiasaan pelaku usaha yang sudah memesan dan mengirim barang terlebih dahulu sebelum mengurus perizinan impor di kementerian terkait. Akibatnya, dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB tidak dapat diproses oleh Bea Cukai karena izin edar atau rekomendasi dari kementerian teknis belum terbit. Ia mengungkapkan sedikitnya ada 18 kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan menertibkan regulasi lantas atau larangan dan pembatasan impor. Selain perizinan barang, persoalan tata ruang seperti zonasi kawasan industri yang diterapkan kementerian teknis kerap menjadi kendala tersendiri bagi pengusaha saat mendirikan pabrik. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budeme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang, Pinanggian Male.

0: Satas Kasal Kepati Kopros, kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Tasik serangan kalian budeme barokat dang pamirang. Ge, kita seneng go terasi wonten tamu kuata wonten warung gaul. Tadi aku ngenteni no ge ngarepe no ge dikok iso no ngarepe no perapatan iki aku ambek go kembang nanti nyambut ya. Semanuan sangat geng, ngapunten. Soalnya budan jenis ruwepot di noiki ya biasa lah warung gaul iki kanan jenis luar biasa. Buriaten sekedap ge, amargi sekedap balik wonten tamu. Tatas kula mboten saged nerami telepon mekaten buriaten ge.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahu nggak, kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
3: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
2: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
3: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
2: Bener juga sih, kalau ajin baca, kita bisa bedain nih, mana informasi yang benar sama yang palsu.
3: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca, biar nggak ketipu lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.

0: Bude mek, wis jam setengah sepuluh dulur. Apa Bude, aku mengadang sak gintal karek sak wakul. Tapi berhubung aku duwe tamu spesial. Sopo sih Bude? Ono iki lho dokter-dokter tamuku. Ya Allah Gusti Pangeran, anjene warung gaul iku luar biasa terkenal ya. Pokoknya lah Bude mek iku pengusaha kuliner terkaya dan terkenal di wilayah Jawa Timur. Orang terkaya nomor satu. Amin Gusti Allah. Ya wes lah, matur sembah nuwun para kadang pamireng pelanggan setia warung gaul lululul. Eh gula iku yang senggol Bude iya ya. Ya wes lah ya, pokoknya lebih Bude mir rawami. Iki aku mang wis ngenteni dek perapatan aku dipajang dek perapatan setengah jam. Ya, lah iki mang tamu spesial wis sak pasang karpet, wis tawa bunga-bunga. Ya wes langsung iku alhamdulillah wis teko mobil-mobil api-api iku. Ya Allah langsungnya disopo ya. Bude kan belajar anjene wangi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bude.
0: Masya Allah. Lolak ono bapak ibu dan ganteng-ganteng kayak gini gimana. Bapak monggo pinarak wonten warung gaul. Boleh ini mau duduk di sofa dengklek bangku nggih saged nggih pinarak.
1: Okay.
0: Ya Allah sembah nuwun sangat. Sak derenge kula kenalan kalian panjenengan sedaya badhe ngersakaken ngonjok napa Bu?
2: Wedang jahe.
0: Oh cocok iki adem-adem banget ya.
2: Seger. Seger.
0: Ibu badhe ngonjok napa?
3: Toyo petak mawon. Yo lagi tanggal
0: yo cok ngetok-ngetok iki masih lagi tanggal tuwek kok asin teman-teman.
3: Mosok Bude sehat.
0: Tak pikir wedi, kate pesen kopi ngono. Mosok modele ngono gak tuwek kan yo gak mungkin, Bu.
3: Duit niku kathah kula.
0: Oh, alhamdulillah sainganku iki. Ya Allah,
3: nggih mboten sombong, Bude.
0: Oh, mboten sombong, mek yo anu arogan.
3: Arogan nggih.
0: Nggih, sewan-wan Ibu tak gawekno, Nduk. Tolong gawekno kopi, Nduk ya. Heeh, Bapak wilujeng enjang. Aku ambek bapak-bapak iku modele koyo ambek mas-mas apa bapak-bapak ngono ya. Kalem lah ambek ibu rada. Oh, sakit nggih. Mas mawon badhe ngunjuk napa?
4: Kulo kopi pahit mawon Bu.
0: Kopi pahit bapak napa bapak?
5: Kulo toyo petak paringi kopi kedik kali kulo.
0: Oh, cocok iki. Oh, nggih pun. Nggih, matur sembah nuwun sanget kagem panjenengan ingkang sampun rawuh wonten warung gaul. Kalian nenggo niki badhe ngunjuk napa niki kulo badhe kenalan kalian panjenengan. Wonten Dokter Wiwit Wijayati. Wijayati bener ya?
3: Nggih.
0: Oh, Kepala Puskesmas Bu Dokter. Sakit basa Jawa tibake.
3: Ketik mawon.
0: Gedhe tapi kok modele koyo wong Solo gedhe nggih. Ibu, Bu Dokter matur sembahuan. Selamat pagi, selamat datang.
3: Selamat pagi Bude, okay, terima kasih.
0: Baik.
3: Sampun di pinaraken ten warung niki Bude.
0: Nggih, kula niku suwabar lho tiyang wong wonten prapatan kula sampun tenggo panjenengan nggih. Nomor kalih wonten Bapak Herman Adi Wijayanto, Eskep NSMKes Kepala Tata Usaha Puskesmas Ponco Kusuma. Bapak yang mana ini?
4: Sugeng Enjing Bude.
0: Oh nggih, semangat pagi Bapak. Wilujeng Enjang, kutigap nggih. Nggih, matur sembahuan sampun rawuh. Bapak Reno Mada Idri Lianto MAMD Cap Koordinator Perawat Puskesmas Ponco Kusumo sekaligus koordinator si acara Exotica Fun Walk 2026.
5: Inggih, kula Bude.
0: Oh iya, matur sembah nuwun sampun rawuh. Yang satu matur mau iki wis pesen wedang jahe, ada Ibu Vivin Ambarsari Cap NS Koordinator Perawat Puskesmas Wajak sekaligus si acara Exotica Fun Walk 2026.
2: Kula Bude.
0: Nggih, matur sembah nuwun nggih. Bude niku ngapunten tiyang Jawa Timur terus mboten suwaget lek dikongkon walon-alon alus ngoten Bu. Nggih. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu niki aku krungu-krungu iki mau teko dulurku. Bude, kate ana tamu teko nang nggih warung gaul ngaten dirasi nggih. Ana apa? Iki lho kate ngewehi kabar warung gaul niku lak ruame sih Bu. Anjene terkenal. Kulon niku pokoknya adang sak kintal lho ya menik wis karek sak pakul ngoten. Tapi mpun kuatir mantun ngeten mantun
2: jari
0: wonten spesial niki. Lah ini Kitty Rose nggawa kabar gembira kate ngajak masyarakat Malang Raya iki olahraga. Tapi mek dudu olahraga tok Bu. Soale nggene sing dige olahraga kono iki terkenal nggene sing apik panoramane indah ngoten Kitty Rose.
2: Laras.
0: Oh, niki sinten wilayah pundi?
2: Ponco Kusumo, Bude. Kabupaten Malang.
0: Wah, srep niku nggih, Bu ya.
2: Nggih,
0: kados
2: ngeten niki yo ne, Bude.
0: Oh, oke okay, kalau gitu ya cocok iki lek ngono aku pertama kate nang dokter dhisik, Dokter Wiwit nggih.
3: Lek
0: niki semerep nggih kalian Bude, napa sing engkang dados semangat utawi latar belakang sehingga Puskesmas Ponco Kusumo niki menghadirkan kegiatan apa iku jenenge Bu
3: eksotika.
0: Eksotika pan-pan iku lho Bu, wok-wok ngono lho Bu.
3: Heeh.
0: Niku napa latar belakange ingkang menyemangati niku?
3: Budhe campur-campur nggih.
0: Lho nggih.
3: Niki setengah-setengah Jawa, setengah-setengah Indonesia.
0: Ngoten nah nggih.
3: Ngenten Budhe. Awalnya itu puskesmas ini lah terkenalnya hanya orang sakit nggih Budhe nggih. Kok ga ono sing seneng-seneng ngonten lho ten puskesmas.
0: Oh iya,
3: niku dasare puskesmas akhirnya itu membuat suatu kegiatan ya apa? Lah penduduk iki dijak seneng-seneng ngonten lho Budhe. Makanya terus kesehatannya dikemas dalam bentuk fun.
0: Oh, nah, oh fun iku apa? Iku lucu ngono ta?
3: Pokoknya ngilangi stres Budhe.
0: Oh.
3: Akhirnya karena puskesmas ini senengane mlaku nggih Budhe, jalan sehat ngoten nggih Budhe. Jalan sehate rodok-rodok digawe happy, digawe happy ya. Ngoten Budhe critane.
0: Oh, dadi
3: nggih. Nggih dadi jalan sehat
0: karo happy-happy ngono Bu,
3: kalih temen sih. Ngoten
0: Budhe.
3: Di samping iku Budhe
0: nggih
3: promosi Budhe.
0: Promosi. Ini
3: promosi puskesmas Poncokusumo.
0: Napa kok dipromosi? No, apa sih berbeda?
3: Oh, Poncokusumo niku sae. Sae ini niku pemandangannya. Tidak ada puskesmas yang punya gunung. Gunung Bromo.
0: Kaya raya ya.
3: Punya suku Tengger.
0: Ya, betul. Ya.
3: Jadi kami ingin menampilkan keindahan budaya eksotika. Eksotik itu kan indah,
0: keindahan
3: unik,
0: ya Bu ya,
3: gitu. Itu awalnya.
0: Oh, awalnya seperti itu. Ini sudah berapa lama Bu wacana ini baru terrealisasi? Besok kalau nggak salah ya.
3: Betul.
0: Oh, berapa lama persiapannya?
3: Persiapannya itu sebenarnya sudah 2 bulan yang lalu.
0: 2 bulan yang lalu.
3: Iya,
0: ini termasuk cepat ya Bu ya?
3: Iya betul.
0: Gimana ini animo masyarakat Bu?
3: Luar biasa.
0: Oh,
3: peserta kami itu sudah di angka 4.500 kemarin. Kalau hari ini mungkin juga sudah bertambah. Kemudian uniknya lagi jalan-jalan ini pakai kostum unik yang
0: apa,
3: bertemakan
0: Bu?
3: Budaya.
0: Wah, masa aku kata
3: bukan karnaval.
0: Jadi kayak aku jarian kebayaan merok mluwayu ngono Bu. Ya Allah,
3: jalan
0: jenengan kok semeneng men sih gawe acara sing lucu ngono ku ya.
3: Lucu napa ribet nggih?
0: Unik apa? Unik kan nggih Bu nggih. Leres.
3: Unik. Yang penting pada saat berjalan itu kita happy.
0: Oke.
3: Melihat pemandangan yang indah, melihat busana yang indah juga, jadi pikiran itu bisa hilang stresnya.
0: Oh gitu ya. Gitu. Jadi dua unsur ini dijadikan satu gitu ya. Olahraga sekaligus menikmati pemandangan yang indah yang ada di Poncokusumo. Wow, luar biasa ya. Oke, saya kedua ini ya. Bu Dokter terima kasih jawabannya.
3: Sama-sama.
0: Ini ada Pak Herman Adi Wijayanto ya. Kepala Tata Usaha Puskesmas Poncokusumo. Pak Herman, niki kalau masyarakat ingin ikut seperti seperti konsepnya tadi sudah dijelaskan mekaten nggih, yang pengen ikut ini sudah terlambat apa belum misalkan hari ini daftar?
4: Hari ini daftar masih bisa Budhe.
0: Masih saged.
4: Kami masih menyediakan kupon on the spot besok di lapangan desa Poncokusumo.
0: Oh, besok pun juga bisa langsung on the spot
4: bisa,
0: ya.
4: Tapi terbatas Budhe karena kita sudah menjual kupon lebih dari 6.500.
0: Gusti 8.000 Budhe. Pangeran, kula nyuwun ngapura. Alhamdulillah nggih. Berarti itu menunjukkan ya
3: antusias.
0: Apa antusiasme masyarakat
4: nggih. Luar biasa.
0: Berarti niki mboten Malang Raya aja, jangan-jangan ada yang dari luar Malang ini Pak?
4: Ada Budhe.
0: Oh, ada ya
2: dari Malang juga ada.
4: Dari Malang juga ada.
0: Bukan
4: di wilayah kecamatan kita saja.
0: Wah, luar
4: dari
0: biasa.
4: Dari Dampit ada yang datang, Sawu Jajar ada yang ikut.
0: Oh, oke. Berarti ini yang membuat beda dari apa ya? Olahraga atau fun walk yang lainnya itu di sini terletak pada
2: kostum, salah satunya.
4: Kostum.
0: Oke.
4: Jadi tidak hanya jalan sehat biasa, tapi ada juga ya seperti yang disampaikan Bu Dokter tadi, kita juga jalan sehat sambil memakai kostum bertema Nusantara.
0: Wih, luar biasa, aku ya kudu melok tangene iki meneh ya. Besok ya Bu ya.
3: Besok. Ade Budhe, monggo.
4: Ayo warung gaulnya dipindah ke Poncokusumo.
0: Yo koyo seru Pak, dodolan ning kono tambah rame ta iki. Benjing itu kalian Mbah kula.
2: Oh gitu.
0: Niku insyaallah kalian Mbah Demin.
4: Oh, Mbah Demin. Nggih. Niku akad penggemari ten Poncokusumo.
0: Nggih, niku sing ngajari kula lek makane dodolan kula laris wonten anu ne apa iku apa mantrane Bu?
2: Jopa japu.
0: Ah nggih, Yai Semar Noto Dasar Garing sing nyereng Petruk sing celak-celuk Janaka Sembadra sing dodol.
2: Teko, teko.
0: Laris-laris no daganganku iki selakatur-selakatur ngono Bu. Iku sing gara laris ya. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya. Oke. Artinya besok on the spot pun juga tapi terbatas ya.
4: Tapi terbatas.
0: Oke, menarik sekali. Gratis apa bayar?
4: 2000 budhe.
0: Ya lah mek 2000 tok. Oh, wong aku wong soge, engko lek ana sing kate melok 20 tak bayarno kabeh.
2: Ditebas.
0: Soale mek 2000.
2: 2000 mau ditebas kan sama budhe.
0: Oke. Ya Allah, Gusti. Oke, oke. Nah, ini pasti ini acara bukan acara kecil ya, Bu ya. Apalagi kalau dengar tadi pendaftarnya, ini yang antusias ini sudah ada hampir 8000. Ini pihak mana saja yang ikut serta dalam kegiatan ini?
4: Yeah, jadi kami melibatkan beberapa rekan-rekan puskesmas, tidak hanya Puskesmas saja, tapi ada Puskesmas Tumpang, Puskesmas Jabung dan Puskesmas Wajah. Jadi ada 4 kecamatan yang berkolaborasi Budi, menambah Semarak.
0: 4 ya?
4: Okay. Banyaknya peserta kita.
0: Wow, luar biasa. Berarti wis ready temenan iki Bu acarane meneh ono.
2: Temenan Budhe.
0: Kan kekuatan.
2: Sungguh-sungguh Budhe.
0: Sungguh-sungguh ya Bu. Ya acara sakmene 8000 lho Bu. Aja sampe. Coba-coba ya Bu ya. Nggih. Tapi artinya ini benar-benar sudah dipersiapkan. Kan ke kekuatan fisik orang itu nanti untuk tim medisnya juga sudah siap semua, apalagi ini puskesmas yang mengadakan gitu ya. Oke, baik-baik. Oke, nanti saya akan balik-balik lagi nih pertanyaan berikutnya untuk siapa nih? Pertanyaan yang ketiga nih ya. Tadi Pak Reno belum ya, Pak Reno ya. Ini sebagai koordinator acara, ini boleh dibocorkan enggak Pak sih? Kegiatan ini sebetulnya yang pertama kali atau memang sudah sering diadakan gitu?
5: Oke, jadi untuk kegiatan Fun Walk itu memang kita baru pertama kali.
0: Luar biasa sukses, sukses pertama sebelum ngewu
5: ngene iki. Oke, jadi di dalam kegiatan Fun Walk ini nanti ada lomba kostum kreatif.
0: Oke.
5: Bertema budaya Nusantara.
0: Siap.
5: Oke, kemudian juga nanti ada senam zumba. Kemudian juga ada senam dari KJSI, Klub Jantung Sehat Indonesia.
0: Oke, jadi besok itu semua rangkaian itu dimulai dari jam berapa, Pak? Berarti itu?
5: Kita jam 6. Mulai dari registrasi itu setengah 6. Kegiatan kita start di jam 6.30, Budi.
0: Oh, 6.30.
5: Oke, harus sudah kita start gitu.
0: Itu start ya, sudah mulai start itu jaraknya berapa jauh, Pak?
5: Jadi untuk jalan sehat, untuk jalan sehat itu jaraknya sekitar 4 km.
0: 4 km. Gih,
5: dengan waktu tempuh antara 53 meter, mohon maaf. Antara 53 sampai 1 jam, 53 menit.
0: Oke.
5: Nggih.
0: 1 jam lebih. Kira-kira dari rute-rute ini yang dilewati gitu, daya tarik apa yang mau disuguhkan untuk para peserta itu?
5: Jadi ini istimewanya. Niki nopo jalan sehatnya, mangke melewati pedesaan,
0: wih, keren
5: kemudian ini juga pemandangan pegunungan.
0: Wasik,
5: jadi seperti itu. Nah, namun untuk yang nopo kostum budaya itu nanti rutenya lebih pendek, Budi.
0: Soalnya aku kebaya pak, ambil uang,
5: semaput kalau terlalu berat.
0: Ah itu konde kayak gitu ya. Boleh ya pakai konde, pakai.
2: Boleh Budi.
0: Pokoknya
2: sayap.
0: Oh seheboh mungkin lah ya.
5: Jadi lebih diutamakan ke budaya Nusantara.
0: Budaya Nusantara.
5: Jadi itu nanti yang membedakan dengan
2: event
5: karnaval, karnival fest yang lain. Jadi kita menekankan di budaya Nusantaranya.
0: Oh, luar biasa. Oke, nanti nyambung lagi. Ini biar cukup waktunya. Nanti saya akan tanya kembali, balik lagi sama Bu Dokter dan lain-lainnya ya. Ini untuk Ibu siapa tadi? Bu Panjenan, Bu Vivin ya?
2: Iya, betul.
0: Bu Vivin ini koordinator ya, betul ya? Perawat Puskesmas Wajah ya, Bu ya?
2: Betul, Wajah.
0: Oke. Nah, ini dari sisi pelayanan kesehatan ini kan penting banget, Bu. Ini harus diperhitungkan dari dan dipertimbangkan dari sejak awal gitu ya, supaya pesertanya ini tetap fit ketika menjalani apa rangkaian prosesi acaranya, fun walk-nya begitu. Nah, ini terutama bagi ada batasan usia enggak sih yang mengikuti? Anak-anak boleh juga enggak sih?
2: Boleh, boleh, boleh juga kok.
3: Boleh.
0: Boleh ya?
3: Lansia yang jantung sehat itu rata-rata lansia, Budi.
0: Wah, luar biasa ya. Bu, sering-sering lo bikin Bu Dokter acara kayak gini.
3: Selama sponsor kami mendukung kami. Oh, <siap. laughs>
4: Sponsornya Warung Gaul, Bu.
3: Warung Gaul.
0: Oh iya, sponsornya Warung Gaul ya, Bu ya. Boleh, nanti diangkut ke sana ya. Oke, jadi anak-anak juga boleh ya, Bu
2: boleh,
0: ya?
2: Boleh, boleh, Bu. Ini okay. Kebetulan ada anak-anak SMP ya, anak-anak lembaga pendidikan di sekitarnya itu kita undang dan antusiasnya luar biasa.
0: Oke. Okay. Gitu. Baik, kan ada biasanya orang-orang itu yang suka jarang banget berolahraga, mager. Contohnya Bu Demegi kan? Iya. Itu kadang mager, Bu. Kan enggak biasa misalkan dengan jarak tempuh ya. Yang dikatakan tadi sekitar berapa tadi, Pak?
2: 4 kilo
0: ya. Mungkin kan kekuatan fisik kita juga
2: berbeda
0: ya, gitu. Betul. Ini benar-benar tim medisnya benar-benar sudah disiapkan ready di tiap titik.
2: Beberapa gitu. Checkpoint nanti kita checkpoint berikan.
0: Oke, okay. Okay, jadi siap ya.
2: Ready semua, insya Allah seperti itu. Dengan jejaring dan jaringan kita kerahkan semua untuk bisa mensukseskan acara ini.
0: Oh, luar biasa. Ya, oke, okay. Nah sekarang kembali ke Bu Dokter ya. Bu Dokter,
3: ya, Bu Dek.
0: Ini kegiatan seperti ini 8.000, hampir 8.000, gak main-main acaranya ya. Ini apalagi ini baru pertama kali di selenggarakan begitu ya. Kalau Bu Dokter sendiri ini kan tentunya Bapak dan Ibu ini kan paham betul gitu ya, bagaimana menjaga supaya tubuh kita tuh tetap fit. Itu pesannya dulu untuk para calon pesertanya dulu.
3: Yang pertama
0: yang harus dipersiapkan ya, sebelum besok.
3: Malam ini istirahat tidur yang cukup.
0: Oke.
3: Okay. Yang pertama
0: ya.
3: Yang kedua, besok pagi sebelum berangkat diusahakan sarapan kecil. Boleh roti atau susu atau teh. Kemudian jangan lupa bawa air minum, karena kalau jalan sehat pasti berkeringat dan jangan sampai dehidrasi.
0: Okay.
3: Kalau dehidrasi nanti lemas, pusing nanti. Kemudian jangan lupa berdoa, Budi.
0: Berdoa supaya?
3: Supaya kegiatannya lancar. Jalan sehatnya lancar dan okay, dapat door prize.
0: Ini yang mau saya tanyakan, ini siapa nanti yang bagian menjawab gitu ya. Pak, tadi kan dikatakan 2.000 saja.
4: 2.000 saja.
0: 2.000 saja itu dapat kupon undian atau gimana?
4: Dapat kalewu angsal undian door prize, Budi.
0: Oke, satu.
4: Satu.
0: Per satu lembar satu undian. Lembar
4: itu kan kalewu toh.
0: Benar.
4: Bisa berkompetisi untuk dapat undian door prize.
0: Oh, jadi satu orang mau beli 10 juga enggak apa-apa.
4: Enggak apa-apa.
0: Boleh, boleh ya. Iya, Budi. Tapi tetapnya masih tunggu satu sampai turun rezekine ya enggak boleh ya. Ya.
2: Keberuntungan. Nah, unsur keberuntungan unsur itu
0: penting ya. Ya. Nah, Pak, sekarang ini kan lagi didengarkan pelanggan Warung Gaul niku kan kuwatah ngaten nggih. Nah, ini yang lebih penting lagi, orang itu biasanya besok ternyata seisok daftar on the spot ngaten. Nah, ini yang menarik dari kegiatan ini pasti kan orang itu tertarik sama hadiahnya gitu ya, door prize-nya. Apa ini kira-kira? Apa boleh di-spill di sini apa enggak gitu?
4: Boleh, Budi, ada door prize utama. Yang pertama untuk door prize utamanya nanti ada sepeda listrik, Budi.
0: Sepeda listrik. Jadi, terus
4: kemudian ada kulkas. Ada mesin cuci, Budi, dan masih
0: 2.000 loh ya, lek beruntung. Mesin cuci terus.
4: Dan ada door prize yang lain. Kurang lebih ada sekitar 320-an door prize nanti.
0: Wah, luar biasa. Berarti ki anu Bu Dokter ya, apa sponsornya oke gitu ya.
3: Alhamdulillah, Budi, dipercaya.
0: Dipercaya berarti amanah. Insya Allah nanti amanah. Ada lagi yang kedua,
3: amin, ketiga, keempat.
0: Ya. Ini luar biasa loh, Bu. Apalagi tadi temanya itu apa?
3: Budaya.
0: Iya, budaya.
2: Eksotika.
0: Eksotika Fun Walk 2026 dengan tema apa tadi? Kebersamaan.
4: Melangkah,
0: nah ya. Melangkah bersama budaya
2: dan alam
0: Poncokusumo. Jarang-jarang loh, Bu.
2: Iya.
0: Yo, menikmati keindahan alam.
2: Lereng gunung. Semeru.
0: Lah iya, luar biasa.
2: Keren tuh, Bu. Jalan sambil lihat pemandangan gunung, dapat sehat, dapat budayanya,
0: iya,
2: dapat
0: betul
2: spot-spotnya. Wah, keren. Monggo.
0: Iya, Bu.
2: Aku
0: bisa jane. Ini meneh ono janjian, tapi lek wis krungu koyo ngene iki aku malah koyo kudu undang budal lho.
2: Iya, budal sekarang.
0: Iya ya, Pak ya. Gaskan ya, Pak ya. Oke.
3: Ya, Bude pakai baju ini yang unik, ada door prize-nya lagi, ada hadiahnya yang unik.
2: Ya.
3: Monggo, Pak.
0: Oh iya, bisa dijelaskan itu, Pak. Ya, itu kan tadi untuk door prize-nya untuk peserta jalan sehatnya. Sekarang untuk kostum-kostum uniknya itu kriteria penilaiannya seperti apa?
4: Nah, ada yang untuk lomba kostum itu nanti kita juga menghadirkan juri independen, Budi, tidak kaleng-kaleng ya. Jurinya dari tingkat Malang Raya, Budi.
0: Oke.
4: Ada tiga juri nanti yang utama nanti dijelaskan lebih lanjut oleh seksi acara.
0: Oke. Pak Reno ya, berarti ya seksi acaranya ya, monggo Pak Reno.
5: Iya Budi, jadi untuk lomba kostum kreatif dengan tema budaya Nusantara. Ini sayangnya sudah ditutup pendaftarannya, Budi.
0: Yo, sayang sekali. Tapi gak apa-apa, aku kata mau meramaikan ya terserah saya.
2: Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
0: Iya kan? Wong aku suka ya, Pak. Kaya saya itu.
5: Nah, ini untuk hadiahnya, ini sangat
0: fantastis. Oh iya, luar biasa. Bapak lagian kenapa sih kok baru hari ini datang ke sini loh? Heran aku. Kok gak dari kemarin, Nono?
5: Jadi hadiah utama nanti mendapatkan uang tunai 1.500.000, 1.500.000.
0: Waduh, ini juara pertama.
5: Iya, juara 2 1.200.000.
0: Wow, selisih mek didik lho.
5: 1.000.000.
0: Iya. Selisih mek didik lho, Bu. Soge berarti iki, Bu, ya. Acarane luar biasa, Bu. Sering-sering, Bu. Setahun lek iso ping pira ngono lho.
2: 10 kali.
0: 10 kali.
5: 11 kali mungkin.
0: 12 kali kalau misalnya. Oke, jadi untuk kriteria penilaian pokoknya yang paling kreatif lah ya.
5: Nggih, jadi tetap untuk penilaian harus sesuai dengan tema budaya Nusantara tadi. Jadi tidak terlalu ke arah
0: karnaval. Oke.
5: Jadi ditonjolkan di budaya Nusantaranya. Namun tetap jadi sesuai dengan kegiatannya fun walk. Jadi tetap harus kostum yang digunakan itu tidak mengganggu pergerakan saat jalan, Budi.
0: Oke, koyok toh.
2: Nyaman-nyaman, Budi.
0: Gaya high heel, ngoten toh.
5: Jadi itu nanti sulit.
2: Khawatirnya.
0: Itu kan bukan guling-guling. Tapi lucu loh, Pak. Jarak pendek jenengan pakai high heel, tapi kok menyengsarakan.
5: Tidak dapat sehatnya nanti.
0: Gak dapat sehatnya. Kan kita tujuannya cari sehatnya ya. Tetap mungkin kita pakai kostum ala Nusantara, tapi di bawahnya tetap pakai sepatu yang nyaman. Ya, dikarenakan. Oke, jaraknya berapa meter?
5: Untuk jarak lomba kostum itu 550 meter.
0: Ala ya cedek ya.
5: Yang ditempuh normal sekitar 8 menit.
0: 8 menit aja ya.
5: Tapi kalau memakai kostum mungkin bisa lebih.
0: Itu berarti koyo rampal sak puteran itu.
2: Enggak sampai
0: 500 meter saja. Itu aja satu puteran 1 kilo itu kan enggak salah ya. Oke.
5: Dan nanti penilaiannya nanti dilakukan di depan Puskesmas Poncokusumo, Budi.
0: Ini individu ya, berarti ya per individu ya. Bukan kan ini ya. Oke, individu ya, bukan grup gitu ya. Luar biasa loh,
2: keren, Bu.
0: Ini kalau saya yang ke sana, saya siapkan kostum terbaik, make up gitu ya. Ambil melakune siji.
2: Iya.
0: Kayak bebek.
2: Lo ada waktunya, Bude.
0: Oh, ada waktunya ya.
2: Ketika berjalan tidak, karena peserta kita tidak hanya 50, hampir 100.
0: Ini untuk yang
2: kostum, ini ya, kostum ya. Yang kostum. Hampir 100 ya, hampir 100. Nah, itu juri, ada 3 juri yang nanti menilai masing-masing performnya. Nah, itu masing-masing karena individu dibatasi waktunya, Bude.
0: Oh.
5: Saat penilaian.
2: Tidak boleh lebih dari 1 menit, Bude.
0: Oke, siap. Bu, 2 bulan dengan peserta hampir untuk fun walk-nya hampir 8.000. Tentunya harapannya ibu semuanya yang ada di sini ini kan pasti nanti bisa diselenggarakan lagi gitu ya, terus menerus gitu ya, karena ini dapat sehatnya, dapat juga pemandangannya, kita lebih mengenal, apalagi kalau orang dari luar daerah gitu ya, sekaligus juga memperkenalkan kan keindahan daerah Poncokusumo. 8.000 ini dalam jangka waktu 2 bulan mekaten. Ini promosi, ini publikasi, ini ya apa kok iso fantastis ini pesertanya?
3: Ini karena media sosial ya. Sekarang ini kan canggih media sosial. Kami punya ahli-ahli promosi. Dan itu salah satunya Pak Reno ini. Mungkin Pak Reno bisa menceritakan.
0: Iya, publikasinya.
3: Publikasi ini.
0: Lewat apa aja Pak Reno? Apakah kayak dulu Bude mengawali warung gaul dari door to door ngono lho, Pak? Mulut ke mulut, atau memang eranya itu udah beda, benar-benar dioptimalkan gitu. Seperti apa?
5: Oke. Jadi ini Bude, kami membuat akun IG khusus untuk Exotic TK Fun Walk. Jadi ada IG-nya khusus. Kemudian juga nanti berkolaborasi dengan sponsor-sponsor yang kita tag.
0: Oke. Okay.
5: Gitu. Nah nanti kan otomatis muncul di beberapa.
0: Yes.
5: Nge, seperti itu.
0: Jadi terkoneksi lah ya.
5: Nge. Kemudian juga melalui kader kesehatan.
0: Oke.
5: Okay. Kemudian juga melalui sekolah-sekolah.
0: Oke. Okay.
5: Nah itu cukup membantu, antusiasnya cukup ya? Ini, nge. Publikasinya cukup apa? Kemudian juga melalui RRI ini, Bude.
0: Oke. Okay.
5: Nah ini sangat membantu juga untuk apa namanya
3: menyebarkan
0: informasi ini ya, event ini ya. Oke, luar biasa. Jadi selain online juga offline.
2: Iya, betul.
0: Jadi padahal ini media sosialnya benar-benar dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Ini dia juga membuat akun sendiri. Artinya kan luar biasa antusiasme masyarakat ya.
5: Iya, sangat antusias sekali masyarakat.
0: Oke, luar biasa, Bu.
2: Lewat kader itu aja sudah banyak ungkitnya, Bu.
0: Dari kader, terus tadi juga apa ke sekolah-sekolah ya, gitu kan ya. Lembaga. Jadi lembaga-lembaga begitu luar biasa. Ini coba datang dari kemarin gitu ya, saya tuh akan mempersiapkan diri gitu.
2: Itu ya, Budi.
0: Iya
3: sayang
0: dong,
3: Budi ya.
0: Nggak kan, sayang.
3: Iya, kamu itu justru setelah ngetek IG-nya RRI dulu, kami di IG kami tag RRI malah lebih banyak lagi ternyata yang tanya-tanya kegiatan ini. Jadi luar biasa RRI ini. Bisa bantu penyebar luasan informasi.
0: Otomatis bu, nopo malah nang warung gaul niku.
3: Keren ini RRI.
0: Niki konco kula lansia-lansia bu.
3: Iya.
0: Tapi lansia sing punya semangat jiwa muda.
3: Iya, alhamdulillah ini.
0: Mas yo aku ngomong sampean semangat muda tangi turu ambek kelaran gocelan.
2: Rudukan bu.
3: Matur
0: nuwun, Bude. Nggih, sami-sami. Nanti kedepannya kerjasama sama warung gaul lho, Bu.
3: Nggih, siap.
0: Ya, kan?
3: Pasti.
0: Iki saking amang yo, iki mari ngene aku kudu siap-siap perkorone apa? Panjenengan iki enggak ada event ingkang event iku bermanfaat. Nyehatno wong akeh, wis mari ngono diwehi hadiah, dadi iki kok kudu tak siapno makanan spesial di warung gaul.
4: Alhamdulillah.
0: Tapi masakan Nusantara lho lek di sini.
4: Mendol budhe mendol.
0: Mendol wonten wis tala. Boleh ukurane mendolku mantep tangan sak bene-bene.
2: Kepelane sejek.
0: Kepelane. Bapak Ibu, mungkin satu-satu ini karena durasi waktu kita terbatas hingga pukul 10 saja. Sekarang saya mau apa kira-kira pesan dari Bapak Ibu sekalian untuk para peserta yang besok akan hadir. Mungkin ada hal-hal yang memang benar-benar harus diperhatikan. Tolong ini disampaikan mungkin yang membawa anak kecil dan lain sebagainya sebagai

0: ditugaskan untuk menjaga keamanan, insya Allah aman.
1: Okay.
0: Insya Allah aman. Tapi yang terpenting adalah jangan lupa menyiapkan diri agar
1: mental,
0: besok
1: fisik,
0: kuat,
1: ya,
0: itu aja.
1: Dan spiritual.
0: Dan spiritual.
1: Tambah lagi satu ekonomi, mesti meneok wong toto.
2: Blonjo.
0: Ya karena ada jadi, UMKM.
1: Jadi empat elemen kesehatan besok harus dibawa ya Bu ya.
0: Betul.
1: Oke, baik, siap. Bu Pipin.
2: Kalau saya siap Bu Dengenten. Karena kita mengusung acara kesehatan, sudah bergerak bersama dengan kostum. Satu lagi Bu De, pasti kan di sana nanti banyak sampah ya Bu De.
1: Oh iya, betul.
2: Banyak sampah. Otomatis nanti kami mengharap seluruh peserta untuk bisa selalu memperhatikan ini. Sampah yang dibawa harapannya bisa ditaruh di tempatnya biar tidak menambah apa atau mengotori tempat yang sedianya sudah kita bersihkan kayak gitu. Ya Bu.
1: Oke, jadi punya tanggung jawab sendiri.
2: Iya, betul. Salah satunya
1: untuk
2: itu.
1: Untuk membawa sampahnya masing-masing ya. Oke. Bapak monggo saya persilakan.
3: Oke, Bu De, matur nuwun. Jadi kagem besok peserta yang derek untuk fun walk, mari besok kita rayakan bersama. Yang penting nanti kita tepat waktu, jam
1: tepat
3: setengah
1: waktu.
3: 6 harus sudah rawuh supaya tidak ketinggalan.
1: Startnya jam berapa Pak?
3: Artisnya Budi, setengah 7.
1: Setengah 7 ya?
3: 6.30 kita berarti akan pelepasan, jadi minimal 5.30 kita sudah hadir di lapangan desa Wonomulyo.
1: Gitu, bagus Budi. Itu, oke. Monggo Bapak, panjenengan.
4: Jadi kalau harapan kami dari penyelenggara dapat meningkatkan budaya hidup sehat pada masyarakat. Saya kira itu kalau dari saya.
1: Dan mengingat Bu Dokter, panjenengan kan ini sebagai ini ya, ini kan musimnya cuacanya lagi gak enak nih, banyak orang yang terserang flu ya. Mungkin besok yang pakai lebih bagus pakai masker mungkin ya.
0: Betul, pakai masker.
1: Pakai masker ya dokter ya, karena
0: Tapi dingin juga Budi, jadi mungkin baju olahraganya juga dipersiapkan tidak yang terbuka ya Budi, karena Poncok Sumo itu semoga besok udaranya bersahabat dingin.
1: Siap-siap. Kak, di Malang aja beberapa hari ini 19-21 gitu. Gimana dengan Poncok Kusumo?
2: Di bawahnya.
1: Di bawahnya pasti ya.
0: Semoga juga tidak terlalu dingin, jadi bersahabatlah dengan
1: bersahabat
0: tubuh kita.
1: Ya, amin.
0: Kita tetap harus siapkan pakaian yang
1: lebih tebal, mungkin ya Bu ya. Pakai jaket nggak apa-apa gitu ya. Bu Dokter, matur sembahnuan sangat iki sik tak iling-ilinge sapa mang tak sapanya satu-satu lagi. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama untuk Dr. Wibit ya, Wijayati, kemudian Pak Herman Adi Wijayanto, kemudian Bapak Reno ya, Bu Vivin. Matur sembahnuan suanget rawe panjenengan sedoyo. Mugi-mugi benjang event sak menika diparingi lancar, betul, kesehatan lan keberkahan kamel seluruh panitia sponsor kalian para peserta semuanya.
0: Amin.
1: Pulang dengan kesan yang baik.
2: Siap.
1: Karena acaranya sudah benar-benar dipersiapkan dengan matang, pulang itu sehat dan bahagia.
2: Sehat dan bahagia.
1: Nah, terus bisa menjadi apa ya? Menjadi style gitu ya. Mulai senang jalan gitu. Pak, matur sembah nyuwun Bapak Ibu.
0: Amin.
1: Sehat, sehat fisik, mental, spiritual dan ekonomi kagem panjenengan sedoyo.
0: Amin.
1: Untuk kedepannya jangan sampai saya nggak dikasih tahu sebagai ini apa namanya owner dari warung gaul ya.
0: Siap,
1: jadi saya harus kasih tahu loh, ini jauh-jauh hari ini mesti kok wakasin takut ini Ibu.
0: Siap.
1: Oke, sembahnuan sehat selalu kagem panjenengan. Mungkin dan sapi naringan kesehatan rahayu
0: wilujeng.
1: Selamat siang dan sukses untuk acara Exotica Fun Walk 2020 Shake gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, nggih para kadang pamirang makaten wau wonten tamu-tamu kula nggih. Dados belajar saking napa ingkang sampun disampaikan kalian para tamu, niki bukan hanya soal berjalan bersama, tapi lebih dari itu kegiatan utawi event sak menika menjadi ruang untuk menikmati anugerah ingkang sampun diberikan Gusti Allah mengenai yaitu alam Poncok Kusumo, mengenal kekayaan budaya yang kita miliki lewat kostum kostum-kostum yang dipersembahkan, kemudian juga bisa mempererat tali silaturahmi dan tentu saja membiasakan pola hidup sehat. Mekaten nggih, saya Bu Deme sing ayu dhewe, pengusaha kuliner terkenal.

103,4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare sedaya pamireng, mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan nggih. Sakniki barengan kali kula Mbak Yaya, ponakane Bu Demis yang paling uwayu dhewe kembali menemani panjenengan ya. Ya saiki pokoknya diawani iki lho ya, walaupun memang hawa niku rada panas, rada semelenget ngeten niku, tapi tenang wae. Mengke bakale kula temani dengan program hiburan sing menarik, kemudian ya wonten beberapa tembang Jawa campur sari sing enak-enak pol untuk panjenengan mirengaken di siang hari ini nggih. Wes pokoke aja nandi-nandi ten mriki wae ten 103,4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
1: Biasa ngawe basa Jawa, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
2: Basanto asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
3: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
4: Wai dua magi bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Abdi sarang warga lainnya, Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.
6: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya pamireng niki wonten informasi terkait dengan Festival Budaya dan Kuliner Tong Tong Night Market 2026 sing balik mana digelar ning Salimar Hotel nggih, mulai tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 2026. Nah, tahun niki festival iki masuk ke dalam 125 Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, memperkuat posisinya sebagai salah satu agenda wisata unggulan ning Kota Malang. Dan pembukaan festival di hari Kamis 30 Juli 2026 dihadiri pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Dr. Iwan, yang kembali mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada pula owner The Salimar Boutique Hotel Malang, Lili Jessica Cokro Setio, mengatakan bahwasanya Tong Tong Night Market ini tidak hanya menjadi ajang dalam menikmati kuliner, tapi juga wadah pelestarian budaya sekaligus ruang kolaborasi bagi pelaku UMKM, komunitas, dan juga seniman. Nah, sementara itu Dr. Iwan juga mengapresiasi konsistensi penyelenggaraan Tong Tong Night Market yang dinilai mampu menggabungkan pelestarian budaya dengan pengembangan ekonomi kreatif. Dan menurutnya festival semacam ini menjadi media kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sekaligus memperluas peluang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Dan selama 4 hari pelaksanaan, Tong Tong Night Market menghadirkan beragam kuliner tradisional dari berbagai daerah. Kemudian ada pula pertunjukan seni budaya, hiburan musik, talk show, hingga program baru kulineran gitu ya, yang menggabungkan aktivitas olahraga santai dengan wisata kuliner. Nah, di hari pertama ada pula rangkaian acara yang diawali penampilan drum band Ekalavia Universitas Brawijaya, dan kemudian dilanjutkan dengan seremoni pembukaan pertunjukan ludruk Puno Kawan, pembagian door prize, dan juga hiburan musik Cokekan Putra Mandala. Dan masuknya Tong Tong Night Market dalam kalender Karisma Event Nusantara 2026 ini diharapkan semakin meningkatkan daya tarik Kota Malang sebagai destinasi wisata berbasis budaya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif lewat pemberdayaan UMKM dan pelaku seni lokal. Ngeten niku nggih. Jadi bagi panjenengan ojo sampai ketinggalan, iki panjenengan saged dateng ten Festival Budaya dan Kuliner Tong Tong Night Market yang ada di The Salimar Boutique Hotel Malang, dan ini berlaku sampai tanggal 2 Agustus ya. Dan mumpung ini masih hari kedua ya, di tanggal 31 Juli, masih ada 2 hari lagi. Yuk, jangan sampai ketinggalan ya, pastikan Anda hadir memeriahkan Tong Tong Night Market yang ada di The Salimar Boutique Hotel Malang ya teniku. Oke deh, nanti juga masih akan ada satu informasi lagi sebelum nanti kita silang sholat Jumat ya di hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya untuk

0: lepas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Republik Indonesia Benyamin Paulus Oktavianus melontarkan pujian terhadap layanan dan sistem informasi kesehatan yang diterapkan di Puskesmas Cisadea Kota Malang. Menurutnya, fasilitas dan layanan yang terintegrasi di Puskesmas tersebut bahkan dinilai terlalu bagus jika dijadikan standar nasional. Pujian tersebut disampaikan Benyamin setelah melihat langsung pelayanan kesehatan di Kota Malang, di mana ia mengaku telah berkeliling ke 18 provinsi untuk melihat kondisi layanan kesehatan di berbagai daerah. Dari kunjungan tersebut, dia menilai sejumlah wilayah sudah memiliki fasilitas dan bahkan pelayanan yang baik. Namun, Kota Malang memiliki keunggulan dalam hal integrasi layanan dan sistem informasi. Benyamin juga menyoroti kelengkapan fasilitas Puskesmas Cisadea, termasuk ketersediaan dokter gigi dan layanan kesehatan yang telah terintegrasi. Menurutnya, sistem ini membuat pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih efektif. Demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12. Wedari ilmu, Pro 4, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara. RRI.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Sedaya pamireng niki wonten kantor perwakilan Bank Indonesia Malang resmi membuka gelaran Sabta Rona Pesona 2026 ning Malang Town Square atau Matos pada hari Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga 2 Agustus 2026 ini menjadi etalase bersama dengan potensi UMKM dari 7 kabupaten atau kota di wilayah kerja Bank Indonesia Malang, sekaligus merupakan upaya dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, memperluas digitalisasi pembayaran, dan membuka akses pasar bagi pelaku usaha. Dan tidak cuma berpusat di Matos saja, rangkaian Sabta Rona Pesona juga digelar secara serentak pada sejumlah daerah lain termasuk Kota Batu, Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, hingga berbagai daerah atau lokasi yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia Malang. Pendengar, selama 4 hari pelaksanaan nanti, masyarakat dapat mengikuti berbagai agenda seperti pameran UMKM, ada business matching, ada kurasi produk, ada kompetisi ekonomi kreatif, ada promosi ekonomi syariah, hingga edukasi transaksi digital. Dalam hal ini, Kepala Bank Indonesia Malang Indra Kuspriyadi mengatakan penyelenggaraan Sabta Rona Pesona tahun ini hadir dengan konsep yang lebih luas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, jika sebelumnya ini hanya menampilkan potensi dari satu atau dua daerah saja, kini seluruh potensi unggulan dari 7 kabupaten kota di wilayah kerja Bank Indonesia Malang dipadukan dalam satu ajang. Dan menurutnya kegiatan ini merupakan flagship event Bank Indonesia Malang yang dirancang untuk memperkuat ekosistem UMKM sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah lewat kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Nah, dalam hal ini wilayah kerja Bank Indonesia Malang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Jadi Indra juga mengatakan di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, perekonomian di 7 daerah ini malah menunjukkan capaian yang menggembirakan. Dia juga menyebutkan bahwasannya seluruh kabupaten dan kota di wilayah kerja Bank Indonesia Malang berhasil mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata provinsi Jatim maupun nasional. Dan apalagi selain pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia Malang ini juga mencatatkan perkembangan yang signifikan pada transaksi digital lewat kris atau orang biasa nyebutnya QRIS gitu ya. Di sepanjang periode terakhir ada volume transaksi lewat QRIS di wilayah kerja Bank Indonesia Malang yang meningkat hingga 16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Wow, keren banget. Dan menurutnya kenaikan ini juga menunjukkan semakin tingginya penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk meningkatkan omset mereka begitu ya. Dan harapannya semoga dengan kegiatan semacam ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Pendengar, dapat kami informasikan juga nanti kami akan menghadirkan silang salat Jumat di ruang dengar Anda ya, tepatnya pada pukul 11.38 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
3: Pendengar, kali ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti silang salat Jumat ya, yang mana akan disiarkan langsung dari Masjid Jami Malang, dan kami akan bergabung bersama dengan program Mas 1 RRI Malang. Tetaplah bersama dengan kami tentunya, karena nanti kami akan segera hadir kembali di ruang dengar Anda di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

الحمد لله الذي خلق الإنسان وكلفه بالدعاء ووفاه على ذلك أجره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أجزل أجر من عبد حق عبادته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير قائم بواجب حقه. اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد وكرم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين تتكافى جنوبهم من المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فاتقوه لعلكم تفلحون أطيعوه لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقول يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحاضر جماعه صلاه الجمعه yang dimuliakan Allah SWT, marilah setiap kali kita mendapatkan nikmat seperti siang hari ini, nikmat sehat, nikmat sempat, Allah mudahkan kita langkahkan kaki, ayunkan tangan hadir di masjid ini untuk memenuhi panggilannya, menunaikan sholat Jumat bersama-sama. Kita gunakan kesempatan ini untuk berkomitmen meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkomitmen untuk menunaikan semua apa yang diperintahkan olehnya dan berkomitmen menjauhi semua apa yang dilarang olehnya. Tentu ini butuh intervensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa memohon kepadanya agar semua perintah itu bisa kita lakukan, dan demikian pula Allah mudahkan kita tinggalkan apa yang dilarang. Senantiasa kita mohon kepadanya agar Allah senantiasa memberikan kita ketetapan iman sampai waktunya kita dipanggil Allah SWT, kita diberikan predikat husnul khotimah. Allahumma amin. Para hadir jamaah shalatul jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ini adalah bulan Shofar. Kita masuk di pekan kedua dari bulan Shofar, bulan kedua dari tahun baru dalam Islam, bulan kedua dari tahun Hijriah. Bulan Shofar seperti yang kita kenal diidentikan dengan bulan kesialan. Artinya diyakini di bulan Shofar ini Allah memberikan siksa, azab, memberikan bala kepada hambanya. Keyakinan ini ternyata tidak hanya dimiliki oleh siapapun kita, masyarakat di Nusantara ini khususnya, tetapi jauh sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah membawa risalahnya, memberikan penjelasan tentang hakikat hidup dan kehidupan, mengapa kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Diceritakan terkait dengan bulan Shofar, menurut Imam Ibnu Mandzur dalam Lisanul Arab, Shofar itu memiliki dua arti kata. Yang pertama adalah kosong, yang kedua adalah kuning. Sebab penamaan Shofar ini pada bulan kedua setelah bulan Muharram berkenaan dengan kebiasaan orang-orang Arab waktu itu meninggalkan rumah, meninggalkan kediaman mereka untuk kepentingan berperang. Karena seperti yang kita tahu bahwa bulan Muharram adalah bulan di mana Allah memuliakannya sehingga harus ada gencatan senjata. Jika itu terjadi pasca kenabian, maka perang itu dimulai setelah bulan Muharram.
artinya bulan Safar, atau mereka sengaja melakukan perjalanan jauh untuk mencari nafkah. Pendapat tersebut juga diceritakan di dalam Mufassal fi Tarikhil Qarbi Qabla al-Islam yang menyebutkan bahwa orang-orang yang ditinggal bepergian ini mengeluh, safirun nasu minna safar, orang-orang mengosongkan kita, mengosongkan kota kita ini, karena itulah kita semua menjadi miskin karena tidak ada pergerakan ekonomi di dalamnya. Di dalam sejarah tentang bulan Safar ini, masyarakat Arab Jahiliyah juga menganggap sebagai bulan kesialan. Hal tersebut tidak lepas dari keyakinan mereka bahwa bulan Safar itu adalah bulan di mana ada satu jenis penyakit yang sering menyerang pada masyarakat Arab waktu itu, terutama di dalam perut. Kalau kemudian kita mencoba melihat penjelasan mengenai mengapa bulan Safar ini dalam kalender Hijriah, masyarakat Arab Jahiliyah meyakini bahwa bulan Safar itu sebagai bulan kejelekan, bulan kesialan. Sebagian masyarakat berpendapat Safar itu semacam jenis angin yang mengembus panas sehingga menyebabkan orang sakit, dan itu biasa terjadi setelah bulan Muharram. Tetapi ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Muhammad SAW memberikan penolakan dengan sabdanya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La adwala wala gula wala safar." Artinya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah, tidak ada hantu gentayangan, dan tidak ada pula safar semacam penyakit perut yang terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang panjang yang memberikan penjelasan bahwa tidak ada segala sesuatu yang menimpa kepada siapapun kita umat manusia khususnya yang tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setelah kita mengetahui tentang sedikit tentang Safar dalam perspektif historis ini serta mitos yang terjadi di dalamnya, maka sesungguhnya kita semua ini memastikan bahwa terkait dengan kebiasaan dan upaya beberapa orang untuk tolak balak dalam bulan Safar, ada sebagian riwayat yang menyebutkan kemungkinan ada ilham yang Allah berikan kepada beberapa wali min awliyaillah ketika ada bala yang dikehendaki oleh Allah dalam satu komunitas tertentu. Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan pernyataan, "As-sadaqah tadfa'ul bala," sedekah itu mampu menepis, mampu menghalangi bala yang akan terjadi. Karena itu di bulan Safar seperti ini, tradisi yang berkembang di masyarakat, karena hari Rabu terakhir bulan Safar yang kemudian kita kenal dengan Rabu Wekasan, dikait-kaitkan dengan adalah Allah menciptakan bala dalam satu tahun di bulan ini, tepat di hari Rabu terakhir dalam bulan Safar. Terlepas iya atau tidak, benar atau tidaknya, tetapi sesungguhnya tradisi yang berkembang di masyarakat kita agar kita ini semua senantiasa diminta untuk memastikan takarub kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena bisa saja bala bisa dikehendaki oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki. Sekalipun kata bala itu sendiri sesungguhnya tidak berkenaan dengan human error, tidak berkenaan dengan kesalahan siapapun orang

0: dikuasai kepada dari siapapun hambanya. Karena itu kita semua ini sesungguhnya harus berkeluh kesah, curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala al-mustaqar, Allah Subhanahu wa Ta'ala al-musta'an. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah hidayah, inayah, maunah dalam mengatur hidup dan kehidupan ini. Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, berkah usia kita, berkah rezeki kita, berkah ilmu kita. Allah berikan juga keberkahan apa yang kita lakukan, pekerjaan yang kita tunaikan. Putra-putri kita, keluarga besar kita diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Allah senantiasa memberikan kepada kita umur yang panjang, rezeki yang halal yang barokah, kesehatan yang berlimpah. Litaatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita semua diberikan ijabah atas doa-doa yang kita panjatkan. Allah perintahkan kita semua ziarah haramain, haji umrah sunan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Putra-putri kita Allah antarkan menjadi putra-putri yang salih-salihah, menjadi investasi ukhrawi bagi kita orang tua, keluarga dan para gurunya. Menjadi qurrata ayun, penyejuk mata hati orang tua, keluarga dan para gurunya. Menjadi imam al-muttaqin yang bermanfaat di bangsa, negara dan agama. Siapapun keluarga kita hari ini yang sakit, semoga Allah senantiasa Allah memberikan kesembuhan, syifaan yang ditulis akuman wal alama. Orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita semua, senantiasa Allah berikan maghfirah, rahmat dan surga Allah SWT. Kita semua senantiasa Allah berikan istiqomah menunaikan kebaikan-kebaikan. Allah berikan kepada kita ketetapan iman sampai waktunya Allah memanggil kita. Allah pastikan kita bagian dari hambanya yang mendapatkan berkat husnul khotimah. Wa idza qira'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi shuhufil ula shuhufi Ibrahim wa Musa. Barakallahu li wa lakum fil quran adzim. Manfa'ni wa iyyakum bima fihi wa fil akhir. Wa taqabbal wa minni wa minkum tilawatahu innahu wasmi'ul qul astaghfiru adzim li wal muslimin muslimin jiwat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin.
1: Allahumma salli

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Setelah kita ikuti bersama saudara pelaksanaan ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Jami Kota Malang yang dipimpin oleh Dr. Haji Isro Kunnajah MAG. Malang siang ini masih akan terus menyapa Anda, pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Sedaya pamir, baru saja telah Anda ikuti silang salat Jumat ya, di mana kita telah bergabung bersama dengan program 1 RRI Malang. Dan kali ini Anda kembali lagi ya bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Sedaya pemirang sebuah truk tertimpa pohon tumbang setinggi 10 meter ketika melintas di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada hari Kamis 30 Juli 2026. Selain menimpa sebuah truk, pohon yang tumbang tersebut juga turut menutup akses jalan utama di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa pohon tumbang ini juga sempat viral dan beredar di sejumlah WhatsApp grup, dan berdasarkan pantauan dari Jatim Times ya, nampak pohon yang tumbang posisi melintang ke badan jalan. Pada bagian atas ranting pohon yang rindang tersebut menimpa sebuah truk, sementara sejumlah personel gabungan yang turut melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD telah diterjunkan ke lokasi guna melakukan penanganan pasca kejadian pohon tumbang. Dalam hal ini, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menuturkan peristiwa pohon tumbang yang kini viral ini terjadi pada hari Kamis kemarin sekitar pukul 7 lewat 50 waktu Indonesia Barat. Nah, sementara itu akar pohon setinggi 10 meter diduga telah lapuk sehingga tumbang ketika terkena hembusan angin, meskipun pada saat kejadian tidak terlalu kencang. Sementara itu pohon dengan diameter puluhan sentimeter itulah yang kemudian menimpa truk dengan nomor polisi B9465UYY. Jadi pohon tumbang ini menimpa kabin truk yang sedang melintas. Sadono menambahkan tidak terlalu ada kerusakan yang berarti usai truk tersebut tertimpa pohon tumbang, sehingga juga tidak ada kerugian material yang signifikan. Dalam hal ini sejumlah personel gabungan juga dilibatkan ya dalam penanggulangan pohon tumbang tersebut, yakni mulai dari unsur BPBD, Tagana, dan juga Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Malang, Polres Malang, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kepanjen, perangkat Kelurahan Kepanjen, sejumlah relawan hingga masyarakat sekitar. Sementara itu penanganan pohon tumbang pada saat itu juga turut menggunakan gergaji mesin guna mempercepat proses penanggulangan pasca kejadian. Sehingga pada pantauan terkini akses lalu lintas di sekitar lokasi kejadian telah terpantau normal. Dan semoga tidak ada kejadian lagi seperti ini ya, atau mungkin tidak terulang lagi kejadian yang serupa ya. Teniku, pokoknya memang ketika di jalan kita wajib berhati-hati ya, dan tentunya jangan lupa ketika sebelum berangkat ini wajib banget untuk membaca doa supaya kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sedaya pamirang, niki wonten beberapa tembang Jawa nggih yang tentune niki bakalan jenengan mireng akan di siang hari ini. Pastikan tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: banyak binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
1: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan. Yang ada tuh cuma di film-film azab.
0: Lah terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
1: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan, atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
0: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
1: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya, jaga-jaga. Sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana, kan tanda-tandanya udah ada.
2: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.

0: Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, program kerja Senamsa digelar di lapangan RT 9 untuk mempererat kembali kebersamaan warga yang sempat vakum. Di mana kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh RT 9, tetapi juga mengundang warga dari RT 8 dan RT 10. Dalam hal ini, Ketua Pelaksana Program Alexa Zetira Aditya menjelaskan bahwasanya ide kegiatan ini pun muncul setelah mendapatkan informasi dari Bapak RT 9 bahwasanya kegiatan PKK di wilayah tersebut sudah lama tidak berjalan. Dan proses perencanaan kegiatan ini pun memakan waktu sekitar 3 minggu sebelum pelaksanaan pertama. Panitia lebih dulu mengunjungi rumah Ibu Farida, warga yang ditunjuk oleh Bapak RT 9 untuk melakukan diskusi dan melakukan survei minat warga. Dari hasil diskusi ini pun disepakati jadwal senam digelar setiap hari Minggu sore dengan pertimbangan banyak warga yang libur di waktu tersebut. Kegiatan dipusatkan di lapangan RT 9 dengan instruktur senam berpengalaman yang didatangkan dari daerah Poncokusumo. Dalam pelaksanaannya, panitia mengaku sempat menghadapi tanda tantangan berupa naik turunnya partisipasi warga, di mana pada pertemuan pertama jumlah peserta yang hadir ini hanya sekitar 10 orang saja. Namun angka partisipasi tersebut perlahan meningkat pada pertemuan berikutnya. Ia juga menambahkan antusiasme ini menjadi indikasi program mulai dirasakan manfaatnya oleh warga, yang tidak hanya dari segi kesehatan tapi juga sebagai ajang silaturahmi antar warga 3 RT. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan wulan.
1: Pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti suara budaya Nusantara persembahan dari RRI Pro 4 Jakarta ya. Dan nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda di jam 2 siang. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.
2: Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI.net dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan Pro 4. Hari ini Pro 4 mana? Pro 4 Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI.net dan juga pendengar Pro 4 ya, walaupun ada yang sakit, kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Abang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Iya sehat Bang.
3: Alhamdulillah saya sehat
2: ya.
3: Kopernya Bang.
2: Iya sehat juga. Gimana nih, udah mau bulan Agustus aja kita kagak berasa gitu ya. 2026 cepat banget.
3: Pesan Bang, nih aku keluar di jalan tuh, pinggir-pinggir jalan udah banyak yang gelar itu tuh, apa, merah putih tuh.
2: Nah itu dia. Sama Ayu juga kemarin kan, kemarin kebetulan lagi perek, lagi libur gitu kan nih. Itu kita naik Transjakarta, naik MRT, udah dipasang tuh di apa, di gerbang MRT juga bendera merah putih. Di mall-mall juga udah ada tuh bendera merah putih, udah pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang dah. Udah menjelang
3: juga ya,
2: menjelang Agustus soalnya kan gitu.
3: Iya,
2: gitu, siap. Bang Wandasona, di hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
3: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Ini. Jadi bijak berbahasa Bang, di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
2: Oke. Budaya santunnya orang Indonesia ya.
3: Betul banget Bang. Sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjas seseorang.
2: Bahasa-bahasa gitu ya, yang kasar gitu ya. Jangan, enggak usah gitu Bang, enggak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legend, pasti di dalam Mobile Legend juga ada tuh. Ayo juga sekarang nemu soalnya.
3: Wah, benar banget nih.
2: Iya.
3: Ya, ini Bang Jo kayaknya mau ini ya, penggemar Mobile Legend ya.
2: Gitu. Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
3: Oke. Tapi kita nggak bahas itu.
2: Iya enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya. Bahasa, di berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap tetap berbudaya santun ya Bang ya.
3: Tapi iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di Mobile Legends. Ya itu memang ya miris ya, kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
2: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain sound ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya gitu.
3: Iya, karena kan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya begitu.
2: Betul sekali. Dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya. Sudah hadir atau via online nih Bang?
3: narasumbernya sudah hadir.
2: Oh, sudah hadir. Oke, okay, siap. Oke, okay, sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRNet ya. Di layar kacanya sudah hadir narasumber kita. Ada siapa, Bang?
3: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bapak Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Afriyandi Gusti, SSM PUM.
2: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, sehat ya Pak ya. Siap ya, deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4, dan juga Bang Wandasoro juga sudah siap di sana. Langsung aja Bang Wandasoro, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRNet. Monggo silakan Bang Wandasoro.
3: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda sahabat budaya di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Afriyandi Gusti. Beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya, Pak?
4: Alhamdulillah, insyaallah sehat, Bang Wanda. Selamat siang, Bang.
3: Iya, selamat siang, Pak. Tadi sempat kita ini, Pak, sempat kita apa? Bahas sedikit ya, Pak, mengenai berbahasa lah seperti itu di apa medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga, ada Mobile Legend main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah cepat ceplos aja Pak, begitu Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh memang begitu sekarang gitu. Bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus aja begitu Pak. Nah ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa Pak sebetulnya? Silakan Pak.
4: Ya, Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi, kita harus menyepakati dulu nih. Betul. Bahwa tadi disampaikan, oke, ini ruang digital.
3: Ruang digital.
4: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
3: Betul, ada okay. konteks.
4: Nah, artinya secara sederhana, kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar, dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu, Bang.
3: Ya. Nah, ini kan di kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini yang apa? Semuanya serba instan dan cepat begitu. Lalu bagaimana Pak kita mungkin tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia tuh yang baik tanpa terkesan ya mungkin kaku atau juga bahkan terkesan jauh dari budaya santun tadi gitu. Okay. Gimana Pak?
4: Tetap kita tidak bisa melepaskan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik Bang. Ada bahasa yang digunakan dalam konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu, ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda seperti itu, atau berbeda lagi ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangun atau kesepakatan terhadap konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan berbeda, kampus ya, atau akademik.
3: Betul.
4: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka
3: lebih umum,
4: kita,
3: ya,
4: kita tidak tahu siapa yang berinteraksi penggunanya di dalam, betul.
3: Oke. Okay.
4: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Kalau Immanuel Kant itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda seperti akan memperlakukan juga orang.
3: Okay,
4: gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial pergaulan, maka tentu akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya, yang juga dia psikolog dan juga sosiolog, yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Okay. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik. Kebebasan itu tidak diganggu.
3: Enggak.
4: Nah, itu dia.
3: Tapi begini, Pak. Sorry, saya potong. Ini di medsos itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Semua ya mungkin yang banyak lah. Sebagian besar begitu, Pak, ya. Nah, ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu ngata-ngatain gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
4: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi, kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
3: Tabur tuai,
4: betul, itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial ada aturan main. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
3: Salah,
4: itu
3: ya.
4: Salah. Kenapa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
3: Betul.
4: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif, yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya. Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Ini yang jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
3: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya, medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak, membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya.
4: Iya.
3: Bagaimana, Pak?
4: Iya, mungkin sederhananya begitu, silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang. Ketika ya sama, mohon maaf, ketika kita di ruang privat yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun itu hak kita sendiri. Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Ketika dalam Ransel ada aturan main yang harus disadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa.
3: Termasuk berbahasa, ya, itu Pak ya. Ya. Oke. Lalu kalau ada yang tanya, memang penting begitu, gitu. Seberapa penting sih Pak menjaga apa kesantunan berbahasa, di menjaga tatanan bahasa berbahasa di media sosial? Digital lah, ruang digital lah, seperti itu Pak.
4: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Hak seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan. Ya, gitu. Seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini. Kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya di edarkan atau dibuat untuk menjadi panduan.
3: Oke.
4: Bagi setiap pelaku, okay, kita batasi sini dalam media sosial. Okay, kalau dalam bernegara kan ada aturan lain ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi, juga dibuat rambu-rambu.
3: Rambu-rambu ya. Nah,
4: okay. Mungkin sederhana yang kita tahu ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE. Mungkin yang lain juga. Seperti itu Bang. Itu tentu di apa didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
3: Ya. Oke, berdasarkan kebutuhan lah gitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang, tapi masih aja Pak apa banyak ya kita jumpai. Sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan lain sebagainya? Itu seperti apa Pak, menurut Bapak?
4: Oke, tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kita berbahasa ini apapun termasuk bertindak yang lain, itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
3: Saring sebelum sharing.
4: Iya, oke. Artinya saring kita memilah dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data. Kita bisa menyaring dulu. Ini data ini seperti apa? Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak, kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini, betul? Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan ini, jadi cara berbahasa tadi. Terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Atau mungkin situasi yang tidak tepat, nah ini juga bisa menjadi masalah.
3: Iya, efeknya lain.
4: Betul. Gitu. Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ. Siapa yang dituju, atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Nah, apa latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
3: Betul.
4: Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Ya. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
3: Ya.
4: Dan mungkin sederhananya seperti itu, Bang Wanda.
3: Ya, itu tadi Pak ya. Kita berkomunikasi sama di warung kopi ya, dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda begitu ya. Karena pasti kalau salah-salah nanti ditangkepnya, dicerna dengan salah juga begitu Pak ya.
4: Ya tentu saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk undang-undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua 2002 Pak kemarin artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili apa situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
3: Latar belakang. Nah, kalau keluarga ini penting juga ya Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah, gitu ya.
4: Itu kan secara tradisional.
3: Tradisional ya.
4: Kita tidak boleh ya. Saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah untuk mohon maaf, mungkin pernah ada terjadi seteru, misalnya ketika ada anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
3: Iya.
4: Nah, itu paradigma salah, itu justru berbahaya kan gitu
3: berbahaya.
4: Ya. Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra.
3: Mitra.
4: Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
3: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31 Iya. Berdasarkan instruksi Bang Jo ini. Berdasarkan instruksi
2: Bang Jo. Iya, apa-apa. Kan kita biar alurnya emak gitu, Bang. Ya. Jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa Arena dan juga pendengar Perompak. Nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini. Mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar Perompak dan juga pemirsa Arena. Kalau untuk memberikan pertanyaan, satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya Bang Manasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menjunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompak dimanapun berada. Gitu, jadi biar kebagian ya satu-satu tek gitu, biar gak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri ntar kita di demo, waduh bahaya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu, kita istirahat dulu sebentar ya Bang Manasona dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa RRI dan juga pendengar Perompak di Suara Budaya Nusantara.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak, untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line telepon, di line online kita bersama teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat. Masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Pak Bang Wadasona,
3: Pak Afri,
2: Pak Afri ya, sorry. Pak apa namanya Bang, nomor ya Sungai Liat berapa ya Bang ya, supaya okay, nanti pendengar Pro 4 pemirsa RRI bisa hubungi di sana.
3: Siap ya, untuk nomor Sungai Liat di 0812 13 14 139. Ya sekali lagi ya, 0812 13 14 139.
2: Oke, ini lainnya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya.
3: Ya
2: ada. Oke, siap. Dan untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812 11 24 928, hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 ya, pemirsa RRI. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang.
2: Belum ada. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Pro 4, assalamualaikum. Halo Pro 4, assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi gak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp. Biasanya tuh kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ada ya. Oke, ini kita angkat lagi coba ya dari Jakarta. Halo Pro 4, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, sama Bang Taher Maluku Utara.
2: Oke, Bang Taher di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Sehat.
4: Panas.
2: Waduh, siap panas ya. Siap Bang Taher. Panas, di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri ini ya, di Sungai Liat.
4: Pak Afri. Selamat ya. Pagi, selamat sore.
2: Selamat sore.
4: Pak selamat siang.
5: Selamat siang Bang Taher.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Tema apa ya?
2: Temanya hari ini bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun, Bang Taher.
4: Oh iya, itu saya contoh ya berbahasa ya. Ya kadang kita berbahasa di sama teman, kadangnya kita bahasanya jelek, tapi kita dianggap itu wajar. Contoh seperti kita lama baru ketemu teman, langsung kita mengatakan bahwa kita langsung ketemu teman, lama baru ketemu langsung dibilang, setan kamu dari mana aja gitu.
2: Panggilan gitu ya.
4: Iya. Ya. Setan setan kamu dari mana aja baru kelihatan gitu. Tapi itu bahasanya jelek, tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa itu lama baru ketemunya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek, biasa kan tidak sopan, tidak sesuai dengan apa? Tadi apa? Pancasila tadi ya, dalam Pancasila kita. Lalu itu kalau kita meluruskan, kita dihentikan itu bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus atau seperti apa? Itu pertanyaan saya, seperti apa agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu? Ya, mau dijelaskan
2: untuk ini saya. Ya biar nggak miskom gitu ya.
4: Iya.
2: Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Taher. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara. Siap.
3: Ya, langsung saja ya.
2: Boleh, boleh. Silakan Bang Wanda sana. Ada juga Pak Afri.
3: Nih, Pak Afri, menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
5: Oh iya.
3: Silakan.
5: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya. Konteks ya.
3: Okay.
5: Betul, Bang Taher, itu saya sepakat. Ada kesepakatan dan bahasanya memang kesepakatan. Akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini. Ketika Bang Taher dengan teman dekatnya, mereka hanya berdua, lalu dan sudah biasa, atau mungkin ada yang lain. Lingkaran pertemanan ya yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi, memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang kadang semakin verbal, semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan, bahkan semakin kasar seperti itu. Ada seperti itu, menanda jarak sosialnya itu semakin dekat, biasanya itu semakin ekspresif. Yang seperti itu. Akan tetapi harus diingat, itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu. Misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya. Kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar. Nah, ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan, tetapi dalam lingkungan yang berbeda. Ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu.
3: Iya.
5: Atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka. Ini bermasalah. Kenapa? Belum tentu kawan ini bisa menerima. Kenapa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya. Dijaga. Yang tentu dituntut juga diminta juga oleh teman dari Bang Taher tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya, kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut, silakan. Tetapi kalau ada orang lain, ya jangan dong. Nah, seperti itu. Banyak konflik itu ya. Jadi kesadaran itu penting.
3: Iya. Ditangkapnya akan berbeda ya kalau ada orang lain ya, Pak ya.
5: Karena kan kesepahaman belum terbentuk.
3: Belum terbentuk.
5: Yang lain. Sederhananya begini juga. Misalnya ya. Kita biasa dengan teman kecil, ketika di rumah berpakaian sehari-hari itu berpakaian bebas, itu bercandanya luar biasa kasar. Akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan. Ada yang mungkin sebagai alat negara, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai gitu loh. Nah, ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi, bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku. Akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan kecil, itu tidak sesuai dengan konteks.
3: Betul.
5: Pasti ada ketersinggungan, ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Nah, ada muruah yang juga harus dijaga.
2: Siap. Berarti emang butuh ada kesepakatan ya. Siap. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih Pak Afri, itu lebih ke umpatan. Misalnya nih saya kalah gitu kan ya, atau juga punya tim yang bisa dibilang gak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan di kayak misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kan ya, bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayo juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan, karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh, Pak Afri, itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh?
5: Iya, ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Nah, takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali, keluar tidak pada tempatnya. Nah, makanya penting untuk kesadaran dalam psikologi juga, apa yang biasa kita lakukan akan jadi kebiasaan, dan jadi kebiasaan itu terbiasa, susah ya, untuk mengubahnya gitu. Dan ketika secara refleks dia bisa keluar. Jadi Bang Jo, saya pikir memang harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati untuk mungkin lebih amannya biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
2: Oke, okay. Jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu emang diajarin juga kali ya, Pak Afri ya, untuk ngerem, untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
5: Oh, benteng tadi ya. Pasti. Keluarga kan tidak bisa dilepaskan karena gimana juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu untuk membentengi anggotanya. Gitu. Saya pikir seperti okay, itu. Gak akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
2: Oke okay deh, kalau gitu siap dah. Bang Wanda, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
3: Ini belum.
2: Belum ada lagi. Coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
3: Oke.
2: Okay. Halo, Berempat. Assalamualaikum.
6: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
2: Iya, Ica. Selamat siang.
6: Selamat siang, Bang Wanda.
3: Iya, Bung selamat lihat. Siang, Ica. Selamat siang.
2: Iya, silakan.
6: Mau nanya dong, Bang Jojo.
2: Silakan, Ica.
6: Kalau di Sungai Liat itu kan bahasanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang?
3: Iya, iya. Gimana?
6: Iya. Sebagian. Kan tadi kan sudah nyimak juga di awal, kayak itu kayak budaya santun apa gitu kan. Kalau di sini tuh, kalau sama Ica tuh di Bone, bukan sih, di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
2: Apa tuh?
6: Budaya Tabe gitu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Yang budaya santun di Sungai Liat gitu.
2: Gimana kalau Ica sendiri ya, diajarin dari kecil atau gimana, Ca?
6: Yang kata kayak apa namanya? Kayak permisi. Maaf gitu. Kayak jadi simbol.
3: Iya, sama gitu. Juga.
6: Dan sopan santun juga sih.
2: Siap. Oke, jadi nanya apa nih, Ca?
6: Pertanyaannya kan ada juga tuh kata apa namanya iyo gitu kan, Bang Jojo. Kalau kita di sini tuh iyo itu bahasa kasar gitu, Bang Jojo. Kalau sopannya tuh ye gitu. Aku mau nanya kalau di Sungai Liat itu ada juga kan gak sih kata-kata itu, kata iyo gitu.
3: Iyo itu tuh
6: kalau di sini kata kasar, kebalikannya.
2: Mungkin di betul. Jakarta
6: aku pengen tahu aja.
2: Siap gitu deh kalau gitu. Terima kasih,
6: Ica. Bang Wanda sama Bapaknya. Makasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti keunikan bahasa kali ya, Bang Wanda ya.
3: Bahasa
2: kalau di Sungai Liat gimana di Bangka?
3: Di Sungai Liat ini iya itu ao.
2: Ao.
3: Ao bahasanya. Ya enggak ao gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang,
2: ayo gitu. Iya.
3: Pesantin gitu.
2: Mungkin ini perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita tuh unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
3: Ya belum ini.
2: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya. Ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
3: Gimana nih Pak Afri menanggapi?
5: Iya. Puitis, oke, ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini. Pertama menyinggung atau berpotensi, atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Ya, kita pasti memiliki kemampuan ya, ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran, ya, yang apa diapakan dalam lambang dan bunyi, yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa, huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita menganggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu. Ini juga harus disadari. Kenapa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai. Hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah, itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa, ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi. Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti, waduh kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Oh, tidak. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam undang-undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat, ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik. Begitu ya. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu. Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya. Prosesnya, okay. Mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu pasti tidak. Karena aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, nah itu juga jadi masalah.
3: Jadi masalah juga, gitu. Oke, Pak, kalau apa kantor bahasa nih, Bangka Belitung sekarang kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah. Ini ada nggak, Pak, khusus perhatian ke sana, memprogramkan begitu?
5: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini menjadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakatkan program literasi melalui minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, pemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu misalnya ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari apa tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan itu secara nasional itu baik, Ya, itu apa? Ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu.
3: Iya.
5: Jadi memang harus ada kesadaran itu. Betul. Nah, ini jadi kita memang ada pembinaan-pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya, kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu. Itu mungkin sederhana ya.
2: Siap.
3: Iya. Kita udah dibatasi waktu.
2: Iya. Tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
3: Sepertinya belum ini.
2: Belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Tadi kedip-kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk apa namanya memahami kalimat tersebut ya, Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian. Harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Dan mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
5: Oke, balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda. Kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar. Baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh. Melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah ini penting untuk disadari, kita tidak bisa sendiri karena orang akan melihat gitu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang ya apa namanya merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang, apa menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
2: Oke, siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri. Itu tadi ya barusan ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon juga pemirsa internet, pendengar perompat, untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Madasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan pemirsa RNet, kayaknya kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RNet. Kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RNet, tapi untuk siarannya Perompat Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Perompat FM Jakarta di RRI Digital. Juga kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ratusan calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Pasuruan telah merampungkan pendidikan dan pelantikan atau diklat. Selesainya diklat ini ditandai dengan upacara penutupan diklat SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP.

0: akan lulus dari program bela negara dan pelatihan manajerial. Dengan selesainya diklat, Arifun berharap kepada seluruh peserta supaya ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan dapat diaplikasikan dengan sungguh-sungguh. Mulai dari kedisiplinan, tanggung jawab, dan dedikasi kepada negara. Sementara itu ada pula Syaiful, salah satu calon manajer KDMP dari Kecamatan Grati mengaku banyak pengalaman yang telah ia dapatkan selama mengikuti diklat. Di akhir diklat, ada sebanyak 172 calon manajer KDMP tersebut yang meluapkan kerinduannya terhadap keluarga yang telah menunggunya sejak pagi hari. Ada yang membawa bunga, berpelukan, hingga makan bersama. Demikian Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal lula. Surup Suryo, Pro 4, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Juluki kota lintas karena posisinya yang strategis sebagai pusat perlintasan ekonomi dan darat serta memiliki semboyan bumi langka serentak limbai seayun. Kabupaten Bungo memiliki kekayaan budaya yang berakar pada adat istiadat Melayu yang bersendikan sarak. Salah satu tradisinya adalah tradisi angkat bapak, tradisi adat yang dilakukan ketika seorang lelaki dari luar daerah datang dan menetap untuk menikahi wanita setempat yang bertujuan untuk mengadatkan atau memperkenalkan pria tersebut ke dalam lingkungan keluarga. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Bungo. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Kelelawar merupakan destinasi wisata alam yang wajib Anda kunjungi. Terletak di Dusun Lubuk Mayan, Kecamatan Rantau Pandan, destinasi andalan ini berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Muara Bungo. Daya tarik utama goa ini adalah atraksi ribuan kelelawar yang membentuk barisan hitam saat keluar dari goa menjelang malam atau masuk kembali menjelang subuh. Berbeda dengan gua wisata komersial yang sudah diberi lampu warna-warni, gua ini masih mempertahankan ekosistem aslinya yang gelap, liar, dan menantang.

Makanan khas Kabupaten Bungo, salah satunya adalah gulai hijau. Makanan ini terkenal dengan kuahnya yang berwarna kehijauan dan aroma rempah yang kuat. Kuah gulai ini berwarna hijau karena adanya campuran rajangan berbagai jenis daun, terutama daun senangau. Masyarakat setempat memiliki tradisi unik menyantap gulai hijau ini langsung dari kuali atau wajan. Kebiasaan ini dipercaya dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan antar warga. Gulai ini disajikan saat ada acara adat penting, seperti upacara pengangkatan Rio atau kepala desa untuk menghormati tamu undangan.

oleh khas Kabupaten Bungo, salah satunya adalah songket Tanjung Bungo. Tenunan tradisional ini terkenal dengan motif naturalis yang terinspirasi dari alam, seperti motif durian pecah dan motif ikonik Bungo Tanjung. Dalam budaya Melayu, motif Bungo Tanjung melambangkan keramah tamahan dan kehormatan untuk menyambut tamu agung. Songket ini sering dijadikan oleh-oleh saat Anda berkunjung ke Kabupaten Bungo.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Bungo. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Surup Suryo
1: Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara
2: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Goyang disenggol, goyang disenggol, senggol digoyang, goyang disenggol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, yang tentunya dapat mendengarkan siaran kami. Taufik Misbun kembali hadir menyapa Anda semuanya hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, digoyang senggol. Yang mau gabungan langsung aja 0341 404504081 555 9 1053, ya, sampai jam 17 yang pasti, ya. Ini ada yang minta lagu Rembulan Bersinar Ragi. Oke, Bunda Riatin, terima kasih, ditunggu untuk lagunya, ya. Terus juga terima kasih untuk Anda yang Mbak Titi Widya Lestari tadi sudah selesai. Ada siapa lagi nih? Ada Sasa, jadwal siaran pro. Nih, masih dicarikan lagunya, ya. Sekali lagi untuk yang mau bergabung 0341 404504081 555 9 1053.

asik dan sangat menarik memang mendengarkan sore-sore, mendengarkan goyang senggol makin digoyang pasti makin asik ya kan. Bersama Taufik Misbun yang akan menemani Anda di hari ini.

Baik, dan pastinya sekarang jam 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Tadi ada Bunda Riatin yang akan minta lagu. Langsung aja kita kasih lagunya, Rembulan Bersinar Lagi. Check it out.

0: nuwun sanget kagem sedaya kemawon. Aku ya matur nuwun sing wis gabungan nang 105,3. Sing ngati gabungan maneh monggo 0341404504 081555610153. Iki tak trimone dhisik tak trimone dhisik nek sing wis gabung te goyang sing
1: Ripun Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun wis gabung.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah matur nuwun. Niki lagune napa niki?
2: Lagune Perjuangan dan Doa.
1: Perjuangan tanpa pengorbanan. Perjuangan dan doa ya. Iki sing lagune perjuangan tanpa dibutuhkan. Napa?
2: Iya. Oma Irama.
1: Nggih. Aman, Bun.
2: Pak Dike salam nggih.
1: Monggo.
2: Salam pun kagem Pak Gandeng, Pak Eko, Pak Bambang, Bu Widi sekalian, Pak Ismoyo, Mas Wari, Bu Pandan, Yatin, Bu Marlena, Bu Sri Gati, Bu Ponpo, Sugeng Sonten, dan Sugeng Midangetaken, kagem Atogan, Tata Sehat, Sekeluarga, kata rezeki ini pun dan tetap semangat.
1: Nggih, matur nuwun, Bu.
2: Bare Bapak Ibu putra garwa sehat sedoyo.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Syukur alhamdulillah.
1: Nggih, matur nuwun, Bu.
2: Sampun. Nggih, mawon. Nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Sri. Purnomo ingkang sampun gabung, monggo ingkang badhe kabungan iki nggih enten Bu Widi, Wak Widi. Assalamualaikum Mas Taufik, semoga diberi kesehatan. Amin. Lagunya Terhasut. Salamnya untuk semuanya. Nggih, matur nuwun. Monggo iki sing kate gabungan maneh ya jam 15.35 menit waktu Indonesia Barat goyang jengkel makin digoyang makin asik ya. Satu informasi yang saya hadirkan untuk panjenengan semuanya bahwasanya di Kota Batu ini sekarang lagi ada macet-macetnya ya. Karena apa? Karena memang sedang ada pembangunan jalan. Selain itu beberapa event besar berskala internasional juga tengah digelar di Kota Batu saat ini ya. Ada event paragliding yang menghadirkan para atlet dari luar kota, salah satunya Malaysia, Singapura, dan juga beberapa negara ASEAN yang turut ambil bagian dalam event tersebut. Kula nggih matur nuwun kagem sedaya kemawon buat semuanya yang sekarang ini lagi menikmati suasana sore, mungkin lagi siap-siap pulang karena telah beraktivitas di kantor. Tak lupa saya ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas sedoyo ya. Yang mau gabungan masih ada waktu, yang mau bergabung masih ada waktu, yang tidak bergabung yo gak popo. Wong jenenge ra pengin gabung kok dipaksa kon gabung. Blain. Ana maneh sing jenenge Mas Agus sing kono nang kawasan Telaga Mas. Kula nggih matur nuwun wonten Mbah Girun wonten Pesanggrahan Kota Batu. Pripun Mbah, sehat nggih? Alhamdulillah. Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan Mbah Girun nggih. Ya wes lek ngono dolor-dolorku kabeh aja nang ndi-ndi iki ana rong lagu sing dijaluk ambekan Pak Widi ambekan Bu Sri Purnomo. Ana Perjuangan dan Doa Roma Irama dan juga Terhasut. Spesial guys sing wis request, sing kate request langsung tinggal nomor WA nih, dulur.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
1: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau anda tu?
2: Kita ini butuh manito.
3: Hanjiu tanya lagi ngan anuan.
4: Hai, dire, nak di sore?
5: Turun ujung tanam dah.
4: Iya.
6: Buang mulus.
7: Oh, iya.
8: Eh, mas, ambil apa? Ambil dahar. Pak Le, monggo dahar.
9: Tu ada buku polo. Yes, kon yerus, mama yo.
0: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.
10: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Satu lagu yang sudah saya hadirkan dari miliknya Mala Agata ya. Matur nuwun juga untuk Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin, kemudian Bu Widi, Pak Widi. Ya, pokoknya terima kasih. Pokok sekali lagi yang mau bergabung ya 0341404504 081555910553. Sampai nanti jam 17 ya. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 45 menit lagi kebersamaan kita di Goyang Senggol edisi kali ini. Saya juga menginformasikan ya bahwa minggu-minggu ini atau di awal bulan Agustus sampai dengan Agustus tentunya nanti bakal ada yang ribet-ribet alias yang macet-macet di Batu ya. Jadi buat Anda yang mungkin punya rencana atau wacana datang ke Kota Batu khususnya di awal bulan Agustus, ini mesti berhati-hati ya. Banyak event besar yang ada di Batu yang akan digelar dan tentunya ini juga akan membuat arus lalu lintas menuju ataupun sebaliknya dari Batu menuju ke Malang ini akan cukup padat ya. Makanya lebih berhati-hati aja untuk Anda semuanya. Sudah ada yang bergabung, kita terima dulu Goyang Senggol.
1: Semakin digoyang
0: semakin asik. Oke, terima kasih.
1: Iya Mas Tafe.
0: Oke Mas.
1: Iya, sehat ya?
0: Alhamdulillah Mas.
1: Oh, ada agak batuk ya? Enggak.
0: Enggak, aman kok.
1: Oh, aman.
0: Lagunya apa nih Mas?
1: Aisy Teru 2. Nessa Amora.
0: Oke, siap. Terima kasih. Oke, sudah mau bagi salamnya buat siapa nih Mas?
1: Mau bagi salamnya untuk Mas Baka. Yang lagi ada talkshow kayaknya ya, jam segini ya. Juga ada Mas Haji. Semoga tetap langgeng Mas Haji.
0: Oke, amin.
1: Yang MC jenengan ya Mas Taufik ya. Yang MC jenengan ya, waktu dimana? Kapan hari itu ya? Di tempatnya beliau.
0: Oh ya.
1: Aku kok senyum terus soalnya dapat bocorannya. Dari salah satu teman setiaku. Besti Mas Taufik.
0: Oke.
1: Bestinya Paris.
0: Siapa nih Mas?
1: Ada itu yang di Suhat itu, tahu paling Mas Taufik. Oh, yang orangnya sering bawain apa-apa kalau ke RRI.
0: Oh, enggak tahu saya.
1: Di Suhat rumahnya. Cewek. Masa enggak tahu?
0: Enggak tahu.
1: Orangnya panggilannya Mama.
0: Oh,
1: Mama
0: iya.
1: Mama siapa?
0: Mama Dika.
1: Iya. Itu kan sering selalu memberitahu pada saya gitu.
0: Oke, siap.
1: Kalau ada kejutan, waduh kejutan cari ini.
0: Terima kasih.
1: Kita lanjut salamnya ya.
0: Oke, siap, monggo.
1: Salamnya buat Pak Suranto. Juga ada Agung Iswoyo. Juga ada Bu Sri Purnomo ya.
0: Oke, siap.
1: Juga ada Bu Pandan. Dan semuanya aja Mas Taufik ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Mas Jawari sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, salamkan kalau ketemu ya.
0: Oke Mas, makasih Mas.
1: Makasih Mas Taufik.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Waris yang ada di Batu yang juga sudah bergabung sore hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk yang saat ini mungkin tengah berada di jalan. Tetap hati-hati di jalan karena memang suasana di sore hari ini cukup padat ya. Beberapa ruas jalan ini khususnya ada di sekitaran Candi Panggung, ada di Perlimaan Vinolia. Ini juga sudah mulai kepadatan terlihat nih pendengar. Terbukti dari jalan Candi Panggung ini sudah ada arus yang sudah mulai padat baik dari arah Vinolia ataupun juga dari arah Suhat menuju ke arah Vinolia. Ini biasanya di sana ada sesuatu atau lagi ada macet-macet gitu ya. Yang pasti tetap semangat aja buat Anda yang mungkin saat ini lagi berada di jalan dan sedang menikmati perjalanan Anda. Tak lupa juga saya ucapkan selamat sore, juga selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini mungkin tengah beraktivitas di sore hari ini. Saya hadirkan sebuah lagu yang diminta sama Faris ya, tadi kirim salamnya untuk semuanya aja. Semoga sore hari ini menjadi sore yang sangat menyenangkan dengan hadirnya lagu-lagu dangdut spesial. Saya hadirkan

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

terima kasih dan matur nuwun ya. Jam 16 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Ada Babe Mus nih, jadi enggak Babe Mus? Ayo Babe Mus, jadi enggak nih? Ayo, ayo, ayo. Katanya mau gabung. Monggo yang mau gabungan langsung bisa bergabung aja. Karena yang pasti hari ini aku juga masih akan menemani Anda semuanya di program spesial, ya kan? Program spesial Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Tadi sudah ada beberapa yang sudah bergabung juga. Tadi ada Mas Agus minta lagunya dari Asmara Bukanlah Poki Bunga, ya. Siap, lagunya sudah siap saya readykan, Mas Agus. Matur nuwun Mas Agus yang sudah bergabung. Yang sekarang lagi perjalanan menuju ke rumahnya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Dan tak lupa juga saya mengucapkan selamat sore juga untuk ada yang mungkin sekarang lagi bersiap-siap untuk pulang dari kantor Anda. Pastikan kalau Anda ini barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal. Dan untuk Anda yang mungkin sekarang lagi berangkat kerja, ya kan, karena mungkin masuk malam gitu, wah, tak lupa saya ucapkan juga selamat sore. Babe Mus yang ada di Jakarta, terima kasih banyak sudah mengirimkan atensinya. Mas Faris juga, ada Bunda Riatin, Bu Widi, Pak Widi, ya kan, ada Sasa juga, Mbak Titi Lidia Lestari, ada Bu Leha juga yang sudah bergabung sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas aja. Asmara Bukanlah Bunga spesial yang diminta Mas Agus yang ada di kawasan Telogomas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waduh, gak kerasa ya wes, jam 16 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya saya pamit undur diri. Saya ucapkan juga matur nuwun dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi yang sudah Anda berikan ya. Untuk yang tidak sempat bergabung, ya waduh, mohon maaf nih, ya. Ini ada Mbak Titi Widya Lestari tadi juga gak sempat gabung. Ada Bung Maisyara juga gak sempat gabung. Aduh, sayang sekali saudara-saudara sekalian. Jangan lupa nanti malam Timnas bakal main ya, melawan Timor Leste. Kita doakan semoga Timnas menang, Garuda semakin mendunia. Kalau begitu dari kawasan Cari Bangkung 58 Malang, saya Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak sebagai lagu penutup dari kebersamaan kita. Sebuah lagu saya hadirkan dari biliknya Asmi Z dengan Ikan di Dalam Kolam.

0: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
1: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
2: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
0: Musik tradisional keragamannya

0: pas jam 17.
1: Mekaten Surut Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan

hisab. Pendengar Pro4 rahimakumullah, pada hari kiamat kelak, segenap umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan menghadapi hari perhitungan. Segala amalannya akan dilihat dan ditimbang. Amalan pertama yang akan dihisab di pengadilan Allah adalah salat. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amali salatuhu. Fa in salut faqad aflaha wa anjaha." وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِيرَ فَإِنْ يَتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِ شَيْءٌ قَالَ رَبُّ عَزَّ وَجَلَّ عَذُرْ هَلْ لِعَبَدِي مِنْ تَطَعُّ فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَتِ ثُمَّ تَقُونُ سَائِرَ مَالِي عَلَى الْهَذَا رَوَهُ الْتِرْمِيذِ. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, "Lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya." Kemudian begitu pula dengan seluruh amalannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwasannya sholat adalah amalan pertama yang akan dipertanyakan dari seorang muslim pada hari kiamat nanti. Kemudian kita pahami juga bahwasannya sholat adalah semacam tolak ukur untuk mengetahui kualitas seorang muslim. Karena dikatakan bahwa jika sholatnya baik, maka baiklah ia. Demikian pula sebaliknya. Selain itu, disebutkan juga dalam hadis tersebut bahwa sholat sunnah sangat penting. Karena jika ada yang kurang dari sholat wajibnya seorang hamba, maka sholat sunnahnya lah yang akan menutupi kekurangan tersebut. Dengan kata lain, dikatakan bahwa hendaknya seorang muslim memperbanyak dan menjaga amalan sunnahnya, bukan hanya mementingkan yang wajib saja. Dalam pelaksanaan sholat, diutamakan berjamaah. Sholat berjamaah memiliki nilai 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Oleh sebab itu, kita diharapkan lebih mengutamakan sholat berjamaah daripada sholat sendirian saja. Gemar melaksanakan sholat berjamaah berarti gemar mencari pahala yang lebih besar. Rasulullah bersabda, "An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, shalatul jama'ati afdalu min shalatil fardhi bi 27 darajat." Mutanaffiq Aliyun. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, "Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan nilai 27 derajat." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Di samping pahala yang besar, di dalam salat berjamaah terdapat beberapa hikmah yang besar. Di antaranya memakmurkan masjid, menambah syiar Islam, mempererat tali persahabatan dan persaudaraan, menumbuhkan persamaan derajat antar sesama muslim. Karena tidak ada perbedaan di sisi Allah kecuali karena ketakwaan dari hamba tersebut. Sikap saling pengertian, peduli dan saling tolong-menolong antar sesama muslim. Untuk mendapatkan pahala dan hikmah yang besar dari ibadah sholat, maka kita harus gemar melaksanakan sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad, artinya dikuatkan atau sangat amat dianjurkan, terutama bagi laki-laki dan dilakukan di masjid. Allah berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum." Dan apabila kamu ada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama, maka hendaknya segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu. Quran Surah An-Nisa ayat 102. Rasulullah pernah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بهضب فيحط ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها ثم آمر رجلا فيؤذمن النساء ثم أخالف إلى رجال فأخرق عليهم بيوتهم."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku dalam kekuasaannya, saya telah bermaksud menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu menyuruh seorang untuk menyerukan azan, kemudian menyuruh pula seorang untuk menjadi imam bagi orang banyak. Sementara itu, saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, lalu saya bakar rumah-rumah mereka." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dalam hadis di atas, Rasulullah mempertegas pentingnya sholat dilakukan secara berjamaah dan menjelaskan sanksi hukum yang akan diberikan kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Pendengar Pro 4, rahimakumullah. Maksud dari diciptakannya kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Namun sayangnya kita seringkali lupa akan hal tersebut. Tak jarang waktu 24 jam yang diberikan kepada kita ini kita habiskan hanya untuk memikirkan kehidupan dunia saja. Padahal Allah telah berfirman, وَبَتَغَ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Pada ayat ini, perintah utamanya adalah mencari kebahagiaan akhirat, sedangkan untuk kebahagiaan dunia yang diperintahkan hanyalah sekedar tidak lupa saja. Artinya, jika sudah sedikit saja mencari kebahagiaan dunia, itu sudah cukup. Namun, yang terjadi pada umat Islam pada hari ini adalah sebaliknya. Banyak di antara kita yang mati-matian mengejar kebahagiaan dunia sampai tak punya waktu sedikit pun untuk memikirkan akhiratnya. Alangkah sedihnya kita lihat banyak di antara kita yang terkadang lebih memilih untuk melanjutkan pekerjaannya tak kala telah datang waktu sholat kepada mereka. Padahal bisa jadi jika ia meninggalkan sejenak saja pekerjaannya tersebut untuk menunaikan sholat, Allah akan mempermudah urusannya dan memberikan bantuan yang tak pernah ia sangka sebelumnya. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, kehidupan dunia hanyalah kehidupan semata, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan abadi yang tak berpenghujung. Maka alangkah bodohnya diri kita sendiri jika tak sudi mengorbankan barang 1-2 jam dari 24 jam yang kita miliki untuk kehidupan abadi kita. Alangkah bodohnya diri kita ini jika kita menghabiskan 24 jam kita ini hanya untuk kehidupan dunia saja, yang mana kehidupan dunia ini tak akan kekal selama-lamanya. Maka marilah kita renungkan kembali perintah Allah agar kita mencari kebahagiaan akhirat tadi. Marilah kita tunaikan sholat wajib dan tak lupa pula kita menyempurnakannya dengan sholat-sholat sunnah. Karena sholat adalah tiangnya agama ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dari tausiah ini ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kompas jam 18
1: Surup Suryo Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: tunggal atus kang saka Madigo Radio Republik Indonesia Malang, program 4 kadang pamirang ayah. Gat wah sigarane nyawa, ngono sing ngomong sigarane jiwa. Sigar kabeh mbah lho yo yo ra sigar yo. Makeno ya. Apane yo kudu sigar dibelah dua. Jenenge apa? Wong urip iku memang harus berpasang-pasangan. Alam dunyo ki ana sing berpasang-pasangan, Mbah. Awan bengi. Apa langit dan bumi lho.
1: Oke wis pokoknya.
0: Iya wis. Nggih, 404504. Mbate jebiga agem panjenengan sedaya kadang pamireng ing kalteng telu punika. Wah, kok warung gaul melian ki. Tejo wangi.
2: Astaghfirullahaladzim, jomboleh aku.
0: Aku dewe ya kaget tok. Tak kira. Warung gaul.
2: Long. Tak tempelno kuping.
0: Kaget.
2: Tejo wangi digetno ae.
0: Tak gietke wae.
2: Lah aku ya kaget tah kok.
0: Kowe kaget mandhae aku dewe, heeh kok. Iya,
2: piye kabar?
0: Alhamdulillah. Boyo iki.
2: Ya, paham saya.
0: Loh, apa yang mari angkat-angkat kok iku? Ge mau mari ngangkat.
2: Lah iya aku paham lho, Mbak, mari resik-resik kan omahe amburadul.
0: Kandhane kaya kapal pecah mari-mari. Boyoku rasane ndek mburi nduk, nduk.
2: Aku ya kesel, Mbak, ngene boyoku rasane kenceng.
0: Loh lah iya, eh. Kowe bukane keselnya apa kowe iki?
2: Aku ki kesel lek nganggur.
0: Lah, aku alah kesel lek nganggur.
2: Ya enggak, Mbah, aku tas mulih lho.
0: Lah iya. Pancene jenenge penggawean pamane penggawean omah kuwi wah malah ora ana marine, Nduk.
2: Aja ditakokno.
0: Lah iya. Makanya kuwi kita harus apa saling menghargai.
2: Iya, Nduk. Lah mangkane. Heeh. Ya masih murah-murah tetek lek diregani ngono lho.
0: Lah iya. Piro?
2: Sak onoke, piro, Mas?
0: Tanggal yamene mbok takoni sak onoke ora ono blas iki. Koret-koret.
2: Tanggal yamene ora ono blas ya.
0: Koret-koret ora nemu blas ya.
2: Lah kare aja dikoreti ta, Mbah.
0: Lah piye wong sambel enak gak dikoreti yo. Wah, mau wedok ki nggae sambel wajos kok. Enan.
2: Aku lho, Mbah. Pirang dino iki ya ngono. Nyambel bendino.
0: Lah iya. Mau biasane aku lek
2: tuku. Biasa kan aku sambel bajak iki kan ya gawe sekalian akeh terus kayak kulkas ngono kan.
0: Iya, iya, iya. Lagi ora?
2: Iki gak. Iki pirang dino iki ya. Apa yamene ngene iku tantang goreng tempe. Terus mbuh ngulup mbuh apa nyambel, nyambel datak nyambel ngono iku, Mbah. Mana sekone sih anget tak adang.
0: Wah, nyambel deh.
2: Enak aja nih Mbah, mak mak ku enak lek sembarange anyar kan enak. Ya
0: lah iya kandhane ya sembarang anyar ku enak. Kok
2: baik ngene ku lek duwe anyar ya suwen.
0: Jan sono wong liwat ora reken aku. Kandhane ya. Ana wong liwat ora reken. Lomba kaya sombong bah aku ngono. Timbange mbok jaluk aku.
2: Panjenengan lek anyar kuwi kok apa-apa iki anyar kuwi enak
0: banget iki. Wong kudu lek ngreyen kuwi ya. Tapi ngreyen second iki. Sira apa second ditek padha secondnya kok.
2: Lah iya. Lah iya. Oh, padha lungsurane kok. Lungsuran kate njaluk anyar.
0: Lah iya, kaya kebacut men.
2: Bacut. Mbok ngilingi kancane dingai ya ngono ta?
0: Eh. Lah kancane rawani.
2: Kancane ku dingai lek anu.
0: Aku iki wis apa jenenge kalem-kalem sabar ya to. Ya ora ana sing wani liwat to ya wis ya salib wae.
2: Oh. Dai. Kaya aku lek ngono.
0: Kandhani kok kesuwen.
2: Ngenteni. Ngenteni. Tapi mangkane enggak seneng liwat sing rame-rame akeh saingane, Mbah.
0: Ngono ya, enak sing sepi-sepi ngono. Kandhani. Aya.
2: Ke lakune iki mana ya kesasar tapi ne yo, kesasar tapi ne yo lumayan ngono lho.
0: Ih kok iso kesasar iki lho jarene raja jalanan kowe. Eh. Oh jarene.
2: Asli mbak aku lek Malang ya jadi takoni wis.
0: Lah iya, jarene raja jalanan iso kesasar iki lho.
2: Aku lek ndek negara nuwang ya jalanan.
0: Ah, lek ndek
2: ngene. Ono negaraku dhewe ono ndek Malang iki, Mbak. Bah. Mbak dijak liwat teng 10 kok ngebudal dhewe. Ilang
0: kan kok ya padha mbah wedok ya ngono pinginane kan oh, isuk mau terke nang Singosari mbah nang pasar Singosari oke aku ya terke karo ngontel ngene iku jenenge ngontel kan lumayan kesel to ono sing apa jenenge kari wah iki urung dituku kong nah, terus budal maneh ya wis budal dhewe pikirku ngono ndak wis rodalane. Gak lah sampai setengah jam balik, aku lali jalani mateng gue. Ya terpaksa yuk aku mana sih nggak terkewah, doh wes piene.
2: Mangkat boyoi sampai di muri.
0: Kandaan yuk, salah ngontel tuh jalani munggah wajan.
2: Sendendi sembah talon atalan munggah lagi.
0: Eh, lo lek nang arah
2: Sendendi.
0: Lo lek nang arah Singosari kan liwat jembatan nih tol kuwi kan ya munggah sak mono dhuwure wong.
2: Ya mek dek kono tok iku ta.
0: Loro wong kono tok sak mono dhuwure. Salah ngono. Saya ngono aku ora kuat to, ora kuat apa jenenge? Muancal karo munggah ya, tak tuntun iki mbok ya mudun mikirku. Ya ora mudun bocahe. Eh alah ku. Dadi kaya gila ngono kuwi lho ndukur sepeda ya lek sak kila ngono lek kaya sak kowe opo cek.
2: Oh ya gede aku, Mbak.
0: Kok ya titik men ya jene.
2: Heeh. Imbang lah ya.
0: Lah iya, ora apa-apa.
2: Lah lawane iki jarene mbae iku kira ketu ngrayen sing penak tok ya dikeki ta sing soro.
0: Kayake ngono. Lah iya, iki lagune apa iki?
2: Aku lagune apa ya mbah?
0: Pak.
2: Iku apa jenenge? Ya Allah kok lali judulnya sih.
0: Lah sing apa sing piye sing piye?
2: Oh jadi takoni tambah aku iku lek lali meneh lagune bareng karo.
0: Takonane ben bingung gue.
2: Aku wis lali ditakoni tambah ilang.
0: Lah iya tambah ilang lamban. Lagune sapa wis?
2: Aku elingku ngene iki wis Karma Tresno ae wis.
0: Eh?
2: Lia.
0: Wis senengane.
2: Sing Karma Tresno sing tak tuju lali wis.
0: Karno apa Karma?
2: Karma.
0: Karma Tresno.
2: Heeh.
0: Karma. Endi sih Karma iki rek? Momo. Oh iya, Karma. Karma Tresno ya. Oke.
2: Okay. Iya wis iku.
0: Sesuk iso ana apa jenenge dulur-dulur Panca Kusuma dielingke ya. Ki Mbah Endemin rono iso sesuk. Ono acara ning kono.
2: Panca Kusuma?
0: Iya. Kowe lek pengin dolan rono ketemu darat karo Mbah Endemin. Sesuk iso.
2: Ketemu sapa, Mbah?
0: Ya piye to Mbah Demen iso boleh pen mbahmu Demen masuk kali.
2: Dorat.
0: Eh?
2: Ketemu Dorat?
0: Iya, temu kangen.
2: Dorat. Dorat iki sapa?
0: Darat kok Dorat. Piye to? Lah ndek kene kan di radio kan temu udara. Istilahe.
2: Temu ketemu Dorat
0: Mbah Demen. Temu darat kado bandemin coba lepen nah isu
2: acara apa ibu
0: masyar buat acara apa yo ulang tahun dalam rangka menyambut
2: ulang tahun
0: iyo izin ya dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia wong tanggal siji aja coba
2: no lo iya tambah
0: lo koyo dang ngiling. Lah,
2: kowe kok wis entek.
0: Lah kuwi masalahe koyo kok padha.
2: Pancaku sumandi ku. Nah, aku insyaallah tak ora teko.
0: Lho, koyo. Sik aku tak takon karo Demin kok pancaku semuanya sebelandi, dulur-dulur pancaku semua nek pengen apa jenenge meluncur, nah, iso meluncur ya ta. Aku dhewe pojokku semoe ndendi ngono ra cetok jean.
2: Aku pancaku semoe iki ngertine sing pinggir kidul, Mbah.
0: Nah. Oh ngono, aku belas.
2: Liya-liya enggak. Nek pinggir kidul kan aku lewate ndek kono Tajinan lewat apa iku jenenge? Dampit ta? Eh kok dampit sih? Wajak, Mbah.
0: Mbah ya. Aku ora hafal lho. Kowe masih ngomong ngalor ngidul wae aku ora hafal yen jenenge.
2: Aku wis pokoke liwate kono Tajinan, blok-blok daerah kono iku ngwetan kono lho Mbah, terus pasar Wajak, belok kiri. Pojokusumo ngono. Aku iku iya, tapi iya. Pojokusumone mek ndek ndek apa ya iku? Pengobatan alternatif.
0: Wow.
2: Liane raro.
0: Wah, anjene. Ayo wis.
2: Oke. Ya wis tandani lagune wae.
0: Ya, tandana lagune dulu.
2: Oke. Salam nang Mbah Dok.
0: Matur suwun ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun titi sing ana ing wakir kono ya ta. Tejo pedot nah cobi male 404504. Tejo wangi bundari atin lagune pun karang kates ninggal Resno Agemba Tejo sehat panjang umur sak keluarga matur nuwun. Loh. Iya. Bu Sri Purnama kok miss call wae. Langsung kemawon. Pedot ya Mbah, cobi male. Kadang sinyal ngoten muni kok, kadang lurung di lho kaya urung dipencet terus hilang. Urung dipencet hilang. Ya wis, iki dulur-dulur, ya ta iki ana informasi uga. Apa iki, Mbah? Iki Sanggar Budaya Sangguran ki mempersembahke Pujo Manusuk Simo Sangguran lho. Dindi yo di Sangguran kono iki dina iki ya tanggal 2. Dina iki dina Minggu tanggal 2 Agustus. Dino, Minggu tanggal 2 Agustus mulai jam 8 isuk ngantos bibar. Lokasi wonten Punden Bahtar Minah Dewi Toromino Dusun Ngandat Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kito Batu. Di Sanggar Seni Sangguran Gedruk Ponco Manunggal Karso Budaya Nuswantara. Iki Pujo Manusuk Simo Sangguran Kang Kaping Gangsal. Terus manawi panjenengan dinten Minggu benjang, nah, saged rawuh nggih langsung meluncur ke mawon ya dong. Sanggar Sangguran menika. Sampeyan melok, Mbah? Lho ya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini infonya.
3: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

0: 700 gasal kemati ke Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kadang pamit lagi. Langsung kemauan Kang Badenya Wiji Mbak Teja Bika Teja Wangi
1: Teja Wangi
0: Jan Kres Pol Ya Mas Nauti
1: Senengi
0: Lelai
1: SMS dibaca On air diwaca
0: Lelai On air diwaca
1: Diudarakan
0: Lelai ya
1: Mbak Titi Mbak Titi Wakil 6 Bunda Ratih nomor loro hore. Bunda Ratih nomor loro. Senengi. Mbak.
0: Heeh.
1: Tolong mangke sekarane pun parang kates ninggal Trisno.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Tejo.
0: Iya.
1: Wong anu tertawa itu ada 6. Sampeyan anu istri panjenengan kok sampeyan kandhani. Tertawa ada 6. Sekali tertawa itu penyakit semburan karir sehilang, pusing-pusing hilang. Dua kali tertawa, benci pun sernati, benci-benci malah gak bisa benci. Tiga kali tertawa, persoalan lari. Jadi ono persoalan itu mesti lari kabeh, melayu kabeh. Nomor 4, tertawa, penyakit sembuh. Lu enak kan? Nggu yuping 4 lu penyakit sembuh, Mbak.
0: Iya.
1: Nggu yuping 5, limo jadi awet muda, enak kan? Jadi nggu yuping 5 jadi awet muda. Kurasa ping 5 isang. 6 kali tertawa hati penuh sukacita le putus sakita teman-teman jangan lupa ya katanya Roma Irama Jaya tertawa itu banyak-banyak tertawa di awet muda lo Roma Rama betul senengi Mbak anu timur selatan barat utara itu anu artine timur hati-hati juga umur melak ngombe luwe mangan besok istirahat lek loro cepet-cepet geli obat apa nggak dhewe kunci-kincir kunyasem apa kunir bumi iku njogo awak tadi njogo umur iku awake di jogo dhewe betul?
0: Betul
1: utara ku hidup sementara hati-hati rukun mbak bojone mbak anake mbak tonggone rukun-rukun timur utara selatan iku bocah selawatan temanku semuanya ya sholawat ala Muhammad sholawat alaihi wasallam sholatowo sholamowo ala toha rasulillah ini lo temanku semuanya ya jangan lupa ya selatan selawatan bendino ate turu selawatan tangi turu selawatan betul lah mbak
0: betul
1: mari ngono barat iku awak dhewe iki besok nang akhirat kudu wake amale, kudu dono wewe nang tonggo-tonggo, sikuro tingno, tonggo dibagi, betul lah, Mbak.
0: Betul.
1: Apa oleh riyo ku ngekei dhuwit ponak-ponakan ambek tonggo niku arek cicil kei 5000 tas 10000. Betul lah, Mbak.
0: Betul.
1: Jangan lupa timur selatan berarti kon artine. Saking Bundar Yatin Bandulan. Pinter ya Bundar Yatin ya.
0: Wah, iya Mas Nodi.
1: Mbak?
0: Iya.
1: Nganu karang kates tinggal terusnya kulo paringnya kan datang Marlena Kusumiatun Pusikati ayo Pusikati iki lo penyari dolaku yang ganteng manten anyar sekarang tambah ganteng lo gak percaya ayo nang studio saiki gak percaya Bu Sri Purnomo Bu Sri Ponco Bu Sri Gati Bu Sriana Bu Pandan Ponten Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, ayo Pak Ismoyo, tante ni, pari aneh kanggo, penyari, sing ganteng, penyari dolaku, Pak Eko Rembon, Kakang Mas, Kakanda, iki lo Adinda wis metingkring di anten RRI lo Adin, Kakanda Eko Rembon, ayo, saiki, ilpuno Kakanda, Bunda Riatin tambah tua tambah cantik lo.
0: Lah ya mes no. Riatin dilawan.
1: Pak Tejo tak kirimin fotoku.
0: Wah,
1: tambah cantik.
0: Lah iya.
1: Awet lore ya Mbak tambah cantik aku ya.
0: Jan awet enom kowe.
1: Heeh, iku anu Mbak, tangi turu mboco selawatan tangi turu selawat tolak balak. Yo Fatihah yo. Pokoke ngoco iku ngene. Amin ini ya saja selamat mandi pangkat pulau pulau lihat tenar bulan bareng panjang umur panjang rezeki sekarang selamat panjang umur kata rezeki ini ingun iki kan dinari kan anu apa dinari mbak Jumat ya
0: Jumat
1: ini niki dino Jumat sih lalu so tangi terus kang menunggu sama kemarin ngalah ilah muka rasulullah lah lu putu wa ayat 6 ya aku sejati ngomong adon ini saya ngomong ayo ngomong
0: Ngomong apa? Aku wong lanang.
1: Lho, sampean nirak nang aku kumang lho.
0: Aku wong lanang kudu wong wadon.
1: Lho, fotone ku tak gawe donga ora direken.
0: Oh, lah iya. London piye?
1: Lho, lha iku mau.
0: Sing piye? Lah
1: Dibaleni. Ya Syekh Rasulullah mandhe pangucap kula. Ing dina Jumat iki kan dina Jumat.
0: Ing dina Jumat
1: sira rasa tangi turuku kang menungso, tangi turuku dan tangi turu mang lho.
0: Tangi turuku dadi menungso.
1: Heeh. Ila lho lah muka madras lola. Luput wae awet enom yo aku sesetene wadon. Lho.
0: Den.
1: Aku wong ora greken.
0: Sitah aku wong lanang kok, Den. Du wong wadon.
1: Lah kok aku muni wong wadon lek panjenengan wong lanang
0: ya. Oh,
1: dadi wong lanang muni ngono.
0: Oh iya wis. Oke wis. Betul.
1: Jangan lupa ya tangi turu.

0: Yo mes noti. Wis apa lu?
1: Aku tak maca donga tak maca donga tak maca.
0: Lah ya kudu wis apa lu dong dongane kowe?
1: Aku kate metu gak mlebu. Yo apa Mang?
0: Aku kate metu, wah aku kate mlebu ra metu-metu.
1: Lho ra iya iku Mang kabar yo apa ngono. Aku eling. Aku wong lanang teko wong wedok. Apa yo apa lali aku?
0: Waduh, banter era mah.
1: Ayo.
0: Lek apa jenenge memberi informasi kudu sing alon. Banter era mah.
1: Anu, mulane ku Mang. Sama napa no sih, sama no kaya anu nada cepat emang.
0: Kaya iya. Patah sok.
1: Le anu ne, apa jaman biyen niku apa? Sing ngono kaset pita terus sing uripe kaset iku apa jenenge kok?
0: Display.
1: Iya, kan ono mesine kaya apane sing gare kaset muni kok lho. Kasetnya diserbeti di sini sampai begini baru bening ngene kok lho.
0: Wah, dadi apitane kuwi diresiki DJ.
1: Iya, diresiki. Heeh. Dale gak diresiki ya ngono.
0: Kaset bulat. Lah ya kaset bulat kuwi.
1: Ih, lho iya. Saya kan diresiki sampai begini sampai kapas
0: itu. Oh iya. Mas. Cek. Berarti kok apa sapa jenenge riatin digosok bensin ngono.
1: Iya, sampai kapas.
0: Kok bong wong-wong iki kaya wabur wae udah hatin digosok bensin. Wah.
1: Lho. Oh iya. Lah, kok ngomong aku mau ngomong anu, Pak, aku mau.
0: Iki riatin nanti munggah maneh. Tau enggak ke ya?
1: Iya.
0: Wek takono dhewe iki mang dongane piye, Tin? Matin. Dundi wonge. Tin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ki lho, Pak Eko pengin
1: anu. Iku wis durung tak catet.
0: Durung dicatet, Tin, karo
2: ini dari donga dari Adinda.
1: Iya, Adinda. Iki Pak, iki Kakanda nang kene ngrungokno
0: iki. Iya. Iki kacang dah.
2: Biarkan ya, apa ditulis sama anu pulpen? Coba pulpen, nah.
0: Lho gawa wisan.
1: Tak rekam.
2: Oh, direkam.
1: Iya.
2: Oh,
1: ya.
2: Pangi turu gorong mudun lemah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Non.
0: Tulis.
2: Jenenge kan semua ta?
0: Iya, semua saiki.
2: Urung kok ora oleh mudun lemah dhisik.
1: Oh, nangkring ya.
0: Iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wis, tulis.
0: Wis.
2: Ing dina Jumat.
0: Ing dina Jumat.
2: Sira rasa
0: tangi turu awake dhewe iki menungso.
2: Tangi turuku kan menungso.
0: Iya.
2: Awake iki kan menungso.
0: Terus
2: oleh ta?
0: Wis.
2: Tangi turuku kang menungso.
0: Tangi
2: mari ngalah.
0: Heeh. Ngadep mari ngalah wis.
2: Ngadep mari ngalah. Ilahi lola muka madras lola.
0: Heeh.
2: Wis. Luput tuwa awet enom, yo aku sesatine wong lanang. Ngono. Nek wong lanang lek aku, ya aku sejatine wong wedok.
0: Oh, ngono.
2: Lek ketua wet enom ya aku sejatine wong wedok. Lek aku ngedok maring langsung mau dolem nang ngomong.
0: Iya.
2: Mangkes maca anu barang maca. Aku wis sadurunge iku aku maca selawatan, maca salat balak, maca al ikhlas barang maca Fatihah barang, tak muni ngono to.
0: Iya. Oke, betul.
2: Jangan lupa kakang ya. Dari cek awet enom, cek seger waras. Tangi turun dungo, aja turun dungo, betul?
0: Betul.
2: Nyari jelaku yang ganteng dong.
0: Iya.
2: Kakanda, betul?
1: Ya, betul sekali.
2: Iya, assalamualaikum, dadah lala.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dinda, dadah lala, iya dah.
1: Wih, kita telepon ada rekaman nih, di pita, pita apa ini ya?
0: Hah? Pita suara.
1: Jan pepek pokoknya.
0: Lho kan Danio. Tangi itu
1: gak salah kan aku memilih ya.
0: Kan Danio ora salah kowe. Tangi gak
1: salah. Ya.
0: Tangi turu kowe dadi menungso.
1: Iya, tangi turu dadi menungso.
0: Kadang-kadang dadi demit barang kowe.
1: Iya. Aku lek turu mudun lemah berarti si nang mangkring ya.
0: Lah masalah ya aku turu di plesterane, di ngisor.
1: Oh ngono
0: ya. Iya, tapi ya iki.
1: Ya. Jan muantet ngene ya.
0: Wah, kan Danio. Iku iso kena gawe tolak balak barangku.
1: Kena
0: lho kan dan iku iso gawe tolak udan. Pokoke pas

0: Nico.
1: Tolak utang apa tolak peluru.
2: Dan mantu iyo dan aku tak cine hubungi tak cine mbak.
0: Lah iya.
2: Tak cine temenan tak cine Dinda. Terima kasih Dinda yo. Lagi kangen dan itu. Aku lah bego nyelok Dinda, wong nyelok aku Panda. Eh Kanda. Sampe ro apen koyo de komik lho, komik kawen kawan.
0: Iya.
2: Ndu komik lho nyelok. Hai Dinda, hai Kanda.
0: Lah iya, Dinda Kanda.
2: Iya. Halo, iya wis bae tak ururine anune elmune wong, Mbak.
0: Lah lah iya jan. Ya
2: wis pokoke satungane kafe satungane gangsar kang.
0: Gangsar koyo wong ati nglairke wae.
2: Wis segera selamat kabeh, rezekine lancar. Wis rumah tanggane rukun, dadi nini lan mituno ya, Mbak yo.
0: Lah iya amin.
2: Iya,
0: kok. Ora salah kowe. Salah dongamu. Aku biasane lek ndongake kowe muga-muga rukun dadi kaya ni apa ngantos nini lan mi goreng.
2: Nah,
0: aku seneng mi goreng ya. Lah
2: iya
0: dah.
2: Iya,
0: opo
2: gimana?
0: Eh?
2: Iki didongakno anu apa gak iki?
0: Yo apa?
2: Ada dongakno mana apa sih perlu?
0: Loh ya, dongake maneh to ya ora apa-apa.
2: Enggak
0: perlu jenenge orang berdoa iku.
2: Muga-muga dan cepet oleh apa jare wong ngono? Oleh apa?
0: Eh? Oleh apa?
2: Muga-muga dan cepet oleh momotan. Apa?
0: Bogira. Bogira aku sopir perahu to oleh golek momotan. Wis kok lek mo, lek momongane wis.
2: Wis ah.
0: Heeh.
2: Wala saiki trimo ngomong putu ae.
0: Lho lah iya. Saiki yo apa jenenge putu ae ora apa-apa lek momongan maneh aduh wis. Oh. Ampun wisan wis, heeh. Ah.
2: Tapi momongan sing wis karek ngongkon ngono gak apa-apa ta?
0: Lah, eh kowe lah anu wegaman aku ngingoni kowe.
2: Lah aku lah karek ngentekno, Mbak.
0: Lah kuwi sing wega aku.
2: Karepku kate golek momongan mana lebih dari satu.
0: Lah iya.
2: Gak boleh lo ya.
0: Gak boleh.
2: Satu saja cukup.
0: Lho lah iya.
2: Tapi Mbak yo.
0: Maaf.
2: Tawe-tawe diramut.
0: Lho yo, taramut sampai
2: turu kontangi aku menungso ngono lho, Mbak yo.
0: Iya.
2: Awet 6.
0: Eh?
2: Apa? 6.
0: Awet 6, akeh men 6.
2: Ya lek ngono aku kok kaya ono.
0: Apa iki?
2: Ngomong putu ta.
0: Oke.
2: Yo.
0: Ya.
2: Salam kaki Dindaku iku mang yo tersayang.
0: Tersayat kowe mbok sayat ngono.
2: Tak kudu plethoe lek ngomong bapak sih.
0: Lho lah iya, kowe ora usah apa jenenge? Ora usah grogi modelnya kayak grogi kan ada.
2: Nerpes aku ini. Orang grogi nerpes.
0: Nerpes barangnya apa?
2: aku rada gauli saja kiki.
0: Lah, iya rasa nerpes biasa wae. Masih barangannya tapi ya stok lawas ah.
2: Oh ngono.
0: Nah, iya.
2: Karepku sekaitan nerpes pengen nanti saya kira lupa wis lancar karena kemeng itu.
0: Kandani ya. Kandani ora percaya.
2: Tadi kaya wani hangat. Kaya ini sampai kemeng.
0: Iya, iki boyok rasane ndek mburi ya. Ora kok berle, ora kok berle ya rene.
2: Tak jelasno, pinginane wani hangat.
0: Adis wae kowe iki kok.
2: Iki berangkat ta ora?
0: Wis budal kok.
2: Kira-kira
0: saya juga banget kembang. Lelah ya wis budal lah wisan ini. Sekali ngegas ya.
2: Tapi mangkat ora iki, mangkat ora.
0: Lelah wis mang. Lelah iya.
2: Lelah
0: iya wis. Oke kok.
2: Ngemong putu.
0: Iya siap.
2: Gerak. Matur
0: nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

nganggur saiki sing isih nganggur durung oleh kerjaan kerja sing mempeng golek duit sing tenanan ben ora disepelekke karo marang wong tuwa.

pamirang amargi nggih wekdal sampun mboten nyengkapi kula mbantu. Nyuwun pamit saking pamirangan panjenengan matur nuwun kawi gatosan panjenengan sedaya. Nyuwun gunge samudra pangapsami. Menawi wonten atur ingkang mboten ngani penggalih saking Grasiar Jalan Candi Bangkong 58 Malang kula mbatejo. Aturaken wilujeng dalu. Sugeng dalu sugeng asu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kanggo saiki sing isih nganggur, durung oleh kerjaan, kerja sing mempeng, golek duit sing tenanan, ben ora disepelekke karo marang wong tuwa.

104 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Topeng Kembar.
1: Alkisah. Di Lumajang, Jawa Timur, ada sebuah kerajaan dikenal dengan Kerajaan Bintolo. Rajanya yang bernama Bontolo mempunyai seorang putri yang cantik jelita, hingga banyak yang ingin meminangnya. Demikian halnya dengan seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa terpencil yang setiap harinya membuat topeng. Konon, pemuda yang tinggal bersama ibunya itu berwajah buruk, sehingga ia tidak percaya diri untuk melamar sang putri.
2: Cantiknya putri raja itu, aku ingin meminangnya, tapi aku takut putri raja menolaknya karena rupaku yang buruk.
1: Begitu besar cintanya terhadap putri raja, hingga setiap hari ia memikirkan sang putri, dan akhirnya jatuh sakit. Melihat hal itu, ibunya pun mempunyai gagasan agar anaknya membuat topeng untuk dipakai saat melamar putri.
3: Le, ibu perhatikan, sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Apa yang kamu pikirkan hingga tidak pernah makan? Jadi begini akhirnya, kamu sakit kan?
2: Aku mencintai putri raja, Bu. Tapi, apa mungkin putri raja mau menerima cintaku? Karena aku buruk rupa.

0: Bu, aku sudah selesai membuat topeng.
1: Pakailah topeng itu, nak. Sekarang kita temui Putri Raja untuk meminangnya.
0: Iya, Bu.
2: Alhasil, Raja dan putrinya menerima pinangannya. Namun, pemuda yang jujur dan baik hati itu merasa gelisah karena harus terus-menerus membohongi putri dan rajanya. Akhirnya, pemuda itu berterus terang pada mereka bahwa sebetulnya ia berwajah buruk.
3: Hah? Ternyata kau pemuda yang buruk rupa. Putriku, bagaimana? Apakah kau masih mau menerima cintanya?
2: Tak disangka, mengetahui hal itu, sang putri tetap mau menerima cintanya dengan tulus dan ikhlas.
4: Tidak apa-apa, Ayah. Karena cintanya tulus kepadaku, aku pun mencintainya dengan tulus dan ikhlas, meskipun wajahnya buruk rupa.
3: Lantas, apa yang akan dikatakan rakyatku? Kau bersuamikan pemuda yang buruk rupa.
4: Saat pesta pernikahan nanti, aku pun akan memakai topeng yang sama dengan yang dipakai calon suamiku, sehingga rakyat tidak mengetahui rupanya yang buruk.
3: Baiklah kalau begitu.
2: Pemuda itu pun senang dan akhirnya pesta pernikahan pun dilangsungkan. Putri Raja pun bersedia untuk mengenakan topeng saat pesta berlangsung agar tidak menjadikan perbincangan dari rakyatnya karena bersuamikan laki-laki yang buruk rupa. Dari kisah itu, masyarakat Lumajang menciptakan sebuah tarian yang dikenal dengan

0: gua ngelak tambah suwek iku.
1: Tambah suwek.
0: Gua ngelak tambah lakrak. Gua ngelak tambah tuwek iku tambah legrek. Suara abot ae. Ngene lek dikabari rekaman kurang telung dina wis arep-arep. Princi-princi, tapi mau nyambut kae ku seje-seje. Tapi wong dodol suara pamane kudu dijogo mangane, sak wayah gak oleh mangan botol. Mangan geragal. Pancen lek kaya awak-awak iku wis tuwek, dadi kanginan didik mesti ya masuk angin. Sing ngopo ini dan itu dan dia orang. Pikir tambah suwek tambah blakrak aku. Iki nang Karang Rejo tah ya opo iki. Biasane nang Karang Rejo ku yamene gak ana omah. Engko semua ya tanteni-tanteni rono temen. Repot. Biyen aku ngeterno wong mari buyarnya persen tah gak ono. Jare lek ana apa-apa bareng entukno nang aku apa. Bareng tak entukno dhewe buyaran merdeka. Diantar merdeka terus berat iki. Tapi ya sak norek bolos sithik ku watuke tambah nemen. Anak yo akeh, memang anak akeh yo soro. Yo apa sih? Wah.
2: Luput.
0: Lho kok wis janji saiki ta? Takon meduki saiki peno iki.
2: Wis lho.
0: Wong rene tangga.
2: Wis oleh pendongamu.
0: Wis diperskoti.
2: Ni perskoti wis, tapi gak sepiro.
0: Terus,
2: tapi akhir-akhir iki lak tak cek kebenaran ini.
0: Iya. Sembarang dicek dhisik.
2: Sembarang iku dudu ilmu jiwa.
0: Iya.
2: Lah ndi aku
0: nang Jember? Nang Menur.
2: Lah apa nang Menur? Lah ndaftarno gendeng aku.
0: Nang Jember lah apa?
2: Nang Jember ngecek kebenerane ya. Sik buri iki kan ana anu ta.
0: Oh iya, aku krungu ya penoleh rezeki. Ya.
2: Apa?
0: Oleh rezeki.
2: Oleh perkara ta rezeki. Rezeki apa? Sing rezeki ku lak awakmu ta.
0: Iya.
2: Sing tiba soro aku. Tapi kabeh iku pengalaman.
0: Iya ya, iya wis wong iku ya ojo ngersula lah.
2: Iya. Iya lah apa sing ngersula iku?
0: Aku delok pene iki mbrebes mili sak. Ya apa kok iso ngarep entek kare mburita.
2: Ojo dadi atimu kan.
0: Iya.
2: Soale iki gak simbole matahari. Panjane wis wayahe, usiane wis lanjut iku iya. Probane luar biasa. Melalui proses.
0: Kena digolek bolo.
2: Oh, kanca-kanca sik ana kabeh ta?
0: Iya, digolek bolo peno. Durung pethuk ta? Wis teko kono durung.
2: Bolo sapa?
0: Masa Mijan. Jare peno kate nyanyi.
2: Gendeng ta? Nyanyi wis balik-balik nyanyi tapi didukno wong terus.
0: Loh. Tapi bodine lak penyanyi.
2: Bodi ngatasi swara gak dututi.
0: Tuh, tapi rupa lak koyo barat.
2: Hah?
0: Tapi Robi, rupa lah kayak barat.
2: Rupa kayak barat.
0: Kuping cuma.
2: Kuping kayak wedhus gembel ya. Wah, kon iki anggere meduk gak karu-karuan.
0: Ya apa? Tekan dia ya.
2: Ya wis, ya apa ngarani wong urip. Ya objek.
0: Objek ya.
2: Objek.
0: Sing penting wong iku kanggo anak bojo ya.
2: Lho, sing tentu kok
0: iya. Iku. Kanggo cerita besok lek tuwek aduh aku biyen ngene nak. Pernah duwe cerita apa ya?
2: Roman.
0: Gak ono. Kanggo dokumentasi kanggo anak putu besok dulu saya itu begini nak kan mesti anak penonok sing bahasa Indonesia ono sing bahasa Inggris ono lah.
2: Iya.
0: Ojo sampe ketinggalan.
2: Iku gak mungkin gak petak kayak anakku. Sejarahnya elek terus ya. Lah malah gak karu-karuan.
0: Lho, mulane sejarah eleke didudono anake besok-besok cek
2: sampe dilan api.
0: Niru wong tuwa
2: lah. Iya iya iya.
0: Nolak hidup nolak terus seneng terus ya.
2: Iya nek senenge seneng. Tapi saben dinane rada berat lho.
0: Nang sepeda montoran kok berat.
2: Lah kon delok ya sepeda motor. Lah kok wis entek taune.
0: Yang diurus ah, kula napa-apa ya apa.
2: Nek duri saya tak urus. Tapi nek nyetater nek gak dengkul pedhot gak jalan-jalan.
0: Ya nggawa arek sing kuat kanggo perlu nyetater tok, gonceng loro ta telu ngono lho.
2: Wis tau gonceng loro kabeh tak kok nyurung. Wong gak iso jalan tatane.
0: Ya golek sing anyar ta.
2: Kon tak tutur sepeda motor ki nek budal, gak tak setater.
0: Kok apa no?
2: Aku kudu sangu sendok.
0: Kaya apa?
2: Gak jupu bensin titik.
0: Oh mancing.
2: Tak rep tak lepon nek gone kabilator.
0: Oh kabilator.
2: Baru nek dijejek iki.
0: Wis anu pada motor peno uncalno dhisik.
2: Hah?
0: Wis pada motor peno uncalno.
2: Dunyane lek tambah remek.
0: Kak dolen.
2: Didol.
0: Pokoke tambah kok aku wis tah. Jaluk ya apa? Jaluk sing anyar.
2: Gak ono gole sih. Lho, nek kirane ono pandangan lah tawakno apa iki?
0: Lho aku sih ngongkon sik nawakno.
2: Eh tafsirane piro kira-kira wek iki?
0: Nek ndelok ndelok anu selebore sik sik.
2: Sing sebelah sempal. Gak apa-apa kok diganti gak apa-apa.
0: Oh, kok iso sempal kena apa?
2: Diganti selebore becak agak ketor ta. Utole nek peteng-peteng lho.
0: Oh iya, ini sore bu, lu barongan ngono ya.
2: Ya tapi nek kepatak dadi gawe Mario.
0: Wis nyambut gawe sing jujur aja.
2: Iya. Iya, wong urip iku kudu ngono. Urip pisane ndudune kejujuran. Iya. Wong nek jujur akeh slamete.
0: Iya. Mending melok aku.
2: Nang ndi?
0: Mending melok aku.
2: Nang ndi?
0: Nang Malang.
2: Ono gawe ini ta? Perlu nih?
0: Kono kan ono watu pecelan ya. Iku kanok sing ngangkati ya. Dadi aku nggo prau tu penuh sing ngangkati kan pokoke nyambut gawe kan.
2: Iku barongan ta?
0: Wis terserah arian apa borongan.
2: Lah nek dikae borongan ya apa kira-kira?
0: Wis gampang, watu situk piro?
2: Lah watu situk pantes e piro? 10.
0: 10 apa?
2: 10.000.
0: Apa?
2: 10.000.
0: Iki ngomong teko lambene ta teko apane?
2: Lah ndelok watu iki, lah nek watu gedhe mosok iso ngangkat aku lho.
0: Meteran-meteran.
2: Meteran. Sak meter piro?
0: Sak meter digawe 500 ya, Bu.
2: Ya wani ya.
0: Angkat tok.
2: Lah dile nyang ndi?
0: Lho, ya teko nisor. Teko ngisor dungane teng prautu.
2: Teko ngisor dungane nang prautu.
0: Perkara mangane saknane ya saknane kono. Wong ono ya ono watu kono ya wis.
2: Ya dipan watu lah wis.
0: Ngene. Lah makane ya.
2: Heeh, ono krikil pan krikil ngono lah.
0: Ya enggak ya mangan melok aku ya.
2: Ya wis nek ngono.
0: Iya, anak penonan ndi?
2: Anak sing ndi?
0: Anak penonan wedok lho.
2: Kursus ah. Ngono mah. Arek iki kuliah saben dina.
0: Ya tini ku.
2: Lho iya tingkat 3 nek gak salah.
0: Oh tinggal telu. Lapa tinggal telu?
2: Hah?
0: Lapa tinggal telu?
2: Lho. Pelajaran ini tinggal telu.
0: Oh tinggal telu. Dulu kan nanti mlebu nanti.
2: Tak dono mana loro. Cara dok lawas sekolah iki. Kuliah nang papat.
0: Oh papat kok papat dhewe pira?
2: Embu aku dhewe jeneng takon gurune. Ya apa genahi.
0: Lah iki papat papat ater ta limo atret.
2: Nek limo atret. Nek papat mlebu lan. Iku terus nih, lentaya apa kan nih?
0: Aku dia bingung kok. Tak no.
2: Kon bingung aku mana? Kak bingung kok.
0: Tapi biayanya anak aja sampai agem-agem kemurung gitu. Ya tirawangi uang tua dodol dengkul ya, paripasane ya.
2: Ya wis tak dengkul tak driji lah wis. Dengkul lah, kayak melaku apa aku?
0: Iya malah nih
2: dibandani. Wis sana nih dibandani.
0: Wis aja kena dingengeri.
2: Lah iya,
0: kapan nggak tiba lo sopo?
2: Mau seoleh melak wajah.
0: Lah iya, kau oleh.
2: Iya, wis ngengeri anak, wong jenenge anak.
0: Iya, anak penuh ayu ya.
2: Lu, lumayan.
0: Iku untung nurun ibu nurun penuh
2: nurun. Nurun aku buat piuk. Enggak ini.
0: Tapi penampilannya cak masih penuh rupa nih ini penampilannya. Belontang liwat tuh wah. Uang tambah miring-miring, uang tambah singitan.
2: Lo iya, utang mati sungkan beri api.
0: Sungkan, ada apa yang ngono? Didutangi.
2: Iya, ntar kan.
0: Guyon-guyon, cak, guyon ya.
2: Iya, biasa, guyon nih. Tapi kadang-kadang ya utang temen gak ya? Ya, gak apa-apa ya.
0: Tapi gak ada, uang gak ada aku dutang.
2: Lo, uang ngorep ini gak utang, gak maju.
0: Pokoknya temen, minggu iki ya minggu iki.
2: Ya, pokoknya tambah itu. Utang ini.
0: Mungkin kene dhewe butuh duit kan.
2: Hah?
0: Kene dhewe butuh duit.
2: Oh. Mosong.
0: Iya, apa dodol dos aku sik
2: kan. Dodol apa?
0: Butuh duit dodol dos.
2: Dodol dos. Aku duwe jangkrik tak sini apa nggih wadahi jangkrik.
0: Wah, niku. Eh. Eh.
1: Sapa?
0: Waduh njoto gandeng.
1: Sapa iki?
2: Ketok eta sare iki.
1: Lho, ya delok wonge.
2: Wetenge lemu kakek nombe kok iki.
1: Wetenge lemu ya, sing lemu ya masih
0: sawah. Iya. Cak anake bos iki.
2: Masih
1: kuwatir bos gedhe aku.
0: Tokone gedhe.
1: Iya apa nyeni?
0: Iya.
1: Gane Surabaya pas sampe sak Surabaya tokone sapa iki?
2: Tokomu ta?
1: Lho aku takon tokone sapa iki.
2: Lah nek takon apa takon aku? Wong aku nek jero kampung kon takoni.
1: Lho lah awakmu lah wong Surabaya, aku lah njaba kota.
2: Surabaya nek gak metu-metu. Masa roto aku.
1: Metu wong kok metu sungute kono njom adok.
2: Masa lah janduren nek ngono. Janakno cilering ngandarane.
0: Mulane wong sing penting bergaul, cak ngerti.
2: Nek gak supel bergaul. Mati sandang pangan.
0: Meneng-meneng nang kanca nginep rong dino.
2: Utang-utang dhuwit ta.
1: Utang tok. Utang dhuwit. Wong ngomong liyane gak iso ta.
2: Aku kuwatir nek kanca si kuwatir. Teko omae ta to?
1: Enggak.
2: Teko ndi?
1: Aku. Teko Sari Buk.
2: Biasane teko ngiri.
0: Kak, kon di kata ngono kok. Rupane pirang-pirang dino kok gak ketok.
1: Panjen aku susah.
0: Nandi kon niku? Tekon ndi
1: iki, Mang? Iki mak kok.
0: Engko nggo tas.
1: Lho, bisnis.
2: Oh. Bisnis.
1: Ngerti ta bisnis?
2: Bisnis iki ya.
1: Ah, jane kon wong kutho ya ora ngerti.
2: Oh, durung tak jawab wis kon. Bisnis iki lak dagang ta?
1: Iya.
2: Iso mulak bisnis, Cok.
1: Iya.
2: Wong gak tau maca kamus kon. Kamus.
1: Kamus kok diwaca.
2: Tuku kamus lho, karangane Yugin kok.
1: Sange muring-muringan blontang iki.
0: Rupane kon teko di luar kota, Pak.
1: Iya, teko luar kota.
0: Pirang dino niku?
1: Aku ana kira-kira nek 3 dino setengah ngono.
0: Ngono gak gelem nyangking konjol. Konjol kok kok cengkiwing.
1: Iki wis mari tak cangking pedot.
2: Wah, oleh nalane iki kurang sinjel. Kon cangkano buntelan cerme ta.
1: Lho ya gak ngono. Lah kok tak cangking kayal-kayal ngono.
2: Lah gak kayal-kayal ya apa? Wong sikile kon jire dhisik.
1: Kak, muring-muringan. Gak ngono. Lho sik mangan opo sik saiki jan? Mangan opo sik?
0: Gak mesti. Gak mesti. Kadang ada yang isuk iku mur. Mangan mur lah isuk.
2: Jam 12 gaut.
0: Ya mangan biasa njot.
1: Gak ngono tak maksud iku apa sih seneng rawon apa tah gule. Aku bek menawa terus besok nukono sego sapa ngerti.
0: Iya, ya gak ngerti ya.
2: Lah kon dhuwit-dhuwit ta ya.
1: Lho aku dhuwit. Aja kuwatir.
0: Gak mangan mulu lho biasa ya.
2: Aku kuwatir kok ditari mangan, dheweke kepengin mangan, akhirnya aku nalangi.
0: Gak senengane iki lek awan mangan triplek.
1: Oh, triplek.
0: Oh iya, Dek.
1: Kira kebak tak tukokno.
2: Gak tamtu kadang-kadang pedi. Triplek ya apa sih kan?
0: Wis perkara mangan gampang iki.
2: Gampang.
0: Ngene lho, kan iku rupane kok bingung kon lek tetep bujeng terus. Terus ya apa? Wong tuamu iku sugih, kadek tokomu ya gedhe.
2: Lho, apa meneh ngono? Sama
0: sugih cak iki.
2: Mosok sih.
1: Lho, sugih apa persamaan?
0: Pandane kok mosok kok mecicil sih.
2: Gak mecicil apa wong melek.
1: Oh, kon iki gak mecicil iki meremuti.
2: Kon iki nek sugih muni sugih.
1: Kapan kon mrono? Kapan kon mrono?
2: Lah aku gak mrono aku. Nek kon durung nang nggonku aku gak mrono. Wong tuwa dikon rono-rono. Podhe bare ngetren dolo balak kon. Lha
1: lah gak ngono kan kuwi tuwa-tuwa dikon nambe aku.
2: Ya tuwa aku sih.
1: Roh lahirmu kapan?
2: Lho arek. Lahirmu bare gunung galung dong dhisik-dhisik. Gak usah
1: takon,
2: gak
1: kontrol gak?
2: Lho iki pira sih umurannya?
0: Kan ini ambil kau jangan nyeluk kon mestinya kon itu karo iki ya nyeluk Gusti
1: tau
0: lho
1: meniko nganten
0: Gusti
2: gak apa-apa
1: panjenengan meniko Gusti Kusinten
2: kok ini tau kesurupan lah kan
1: gak apa-apa
2: Kusinten
0: ngomong sih bener ya
2: biasa
0: iya apa ya? Apa?
1: Kalau karo berondang wisan rungok no? Bila perlu lu gak sih ngateng ojo kadek melek lan ojo kadek ambuan tak tuturi iya. Aku dinani kira susah
0: apa sih?
1: Ini bener omongmu
2: iya apa ya?
0: Kenapa?
1: Lho aku lah
2: ya gue gak tau lah
1: rabi
0: mau rabi kok susah
2: rabi ya susah mau wedok gak kurang ini
0: nah iya
2: eh dia mundi satu tak tau lagi gak kurang
1: wah juga sih saya hari ini dengan sepeda montor apa?
2: Lho ya apa lah gak cek ya apa tapi bonmen
0: tapi wis umum
1: apa?
0: Wong dia wong lanang dia golek golek wong wedok apa jare blontang
1: apa jare blontang?
2: Ya apa
0: bareng balik-balik gak oleh jare aku
2: nari-nari ae aku gak gelem
1: aku nek gak gelem ngomong-ngomong blontang aku kuatir
0: apa?
1: Sing dhisik iku tanggaku wis ono ngekek dhuwit 100 terus mangru tekone wong e peok e kuatir aku lalu kok terus aku tekan di tangan ini kinder ya
2: aku gak salah aku
1: salah
2: apa? Aku tajak gak apa-apa bareng ketemper juga gak montor masa tanggung jawab aku
1: iki lho
0: ini ya apa ya apa ya
1: cinta senengi
0: siapa?
1: Arek Sumberjo nih
0: oh ngawur gak iso ojo iku
2: ini panjangnya anak minat temen iki lho anak
0: siapa?
2: Arek kuning langsep
1: ah iki
2: kuning langsep belum ya tapi arek itu pemalik iya itu pemalik
1: terus apa nih
2: malik? Gak bawa sini nih malik
1: lho kok iso?
2: Iya tapi gulunya gondok belum
0: ngawur
1: wis
0: kene tarun dino aku nduwe arek ayu yo areke jenenge Tini wah ayu cocok dadi bojomu cocok kathik dadi manten wong sugih
2: arek omahe ndi
0: omahe Karangrejo
2: Kang
0: Kang Wapat nomor 12
1: oh seneng aku seneng aku nah wis tak rujukno
2: ya iku lah anakku
1: lho anak
2: lah apa anakku kon tawani
0: kowe kan anakmu ta
2: ya apa gini
1: wis kanca dhewe anake kanca dhewe gak tanggap
0: kok memang seneng ya kudu basa saiki
1: ngawur Bapak, iya apa? Bapak?
0: Badak.
1: Oh, Badak.
0: Bapak.
2: Nyiluk Bapak apa Badak? Aku nyiluk mantuku Daniel.
0: Gak apa-apa.
1: menika kula ingkang
2: sik durung apa-apa kan lho Bapak
0: gak dikarepi aku golekno pernah iku pernah wis talek duwe mantu iki sugih gak isanan peno njaluk apa njaluk dijungkir
1: keturutan keturutan temen
2: kon sakan mari kelelep kae apa
0: lho gak ngono njaluk
1: sampean dadi marang tuaku tak tukokno rok apik
0: iya marang aku nggo jidor
2: iya terus karek nang kampung saya dikira tanda pedes ya
0: kalau sing temen tak sing temen
2: sing temen tak
0: gunung cabang nangis tak sakno anak pernah iku cek dirabiki iki ya bujang
2: tapi suge tapi syarat-syarat iso nyembadane ta kon
0: boso kon boso boso
1: lah yo gane
0: wong suge
2: kon dhewe nyambut gawe
1: lho kula pun kuwatir para pendamelan iku jaman sakniki wenteng pak
0: wong anak wong suge kok kok kuwatir meneh iku
2: sing tak kuwatir engko jagakno wong tuane
1: lho mboten nek kula niki pokoke nyambut gawe niku kari tapi nek dhisik lho lak gampang
2: terus mbayare saben dinane nyingone dicicil
1: lho nggih napa terus marang tuwa niku Pak
2: iki gak bang panci lho iki lho kon cicil lak murat marit aku
0: gak wis tanggung jawab
1: kan bos gede Pak
0: tanggung jawab
1: bang napa mau nenten
0: wis kene anu kok persikot
1: napa perlu duit sampean
0: kene persikot
1: lho perlu duit tangane wis
2: kene ya panjenengane ya gak apa-apa iki lah piro ana piro lah kok nono pilih lah
0: iki tanggapan tak mantu lah kok iso kek persekut kok ya yoto ae
2: kek ono aku ngekek maklari kan ini aku yuk lah sumpah kan sempet dunia jalan ini kan
1: gak duwe ake meh titik 10 juta
0: lu besok kabe lah kabe kok anak itu kok minggat kan
2: iya anakku ini minggatan
1: aku lah wis ngerti
0: wis kaya ono seket aja
1: iki ae
0: seket
1: rente pani kaya
0: seket iya seket lah aku 75 kan satu soal
1: kok mana gede kon ya kali anak iki ini
2: gak apa total gunung kok gak
0: apa lah wak mulai gak aku sing lantaran lah gak oleh Bu Joayu
2: gak gila
0: lah blontang kok gak lantaran aku gak kira anake di Rabi Wong Sugih.
2: Lah iku apa?
1: Percaya pokoke arek Wayu Sugih entek piro gak peran.
2: Dadi aku 50 kon 75. Ya sakil. Dhe anakku bawon pisan mari. Cek sisan nglumpuk nang ngono. Cek akeh sih.
0: Gak iki kanggo anu kok sampeyan iki
2: kanggo syarat.
0: Iya syarat.
1: Lan pun kuwatir Pak, lian ini ku enten kin. Kulo tumbasaken napa mawon?
0: Iya, persen lho ya, engko tak kabari rono ya.
1: Iya,
0: perkara dinane teko awakmu ya.
1: Iya, nek ngono aku tak nyuwun pamit.
0: Iya,
2: iya.
0: Iya,
2: iya nak.
1: Kulo nyuwun wangsul kajenge pamit
2: tok. Iya, iya nak, iya.
0: Wah, ngomong nyuwun wangsul kajenge pamit. Saking senenge tadi mantu penuh lho, waduh.
2: Engko arek iku lah tak kenal.
0: Aku kira dhewe ku anak wong sugih, Cak. Heeh. Tukune loro, bapak niku wah blater.
2: Kaujo arek iku.
0: Iya, kapomo.
2: Kapomo.
0: Kapomo, kapomo.
2: Arek iku mah kapomo. Makane.
0: Iya, tapi kan seneng. Engko perkara nanggap tanggungane mantu peno.
2: Oh iya.
0: Besan peno wah seneng lek ndek besan koyo iko peno wah ya apa bralah.
2: Iya, sembarang gak hitung-hitungan.
0: Cuma lek gak atine moro ngilokno ngilokno wis wis gak enak wis.
2: Ini ngelok nih.
0: Ayo mati yo mari ngono
2: ya. Ya bapak nih.
0: Iya.
2: Lo ya iku sing gak enak lho. Ya wis bapak gawe pengalaman gak apa-apa. Asal gak mati temen ya ta.
0: Sisi 5000 gunung Pak Becak.
2: Kok sik kon titili aja. Mangko gak njaluk mesti saja lho.
0: Lama ana njoto lak sungkan ta sawangane kok.
2: Lak kari 49.5. Wong dhuwit 50 kok jupuk 5 maneh. Lah wis. Lima
0: wis ta?
2: Wis.
0: Iki dadi aku oleh sat piro? Oleh 80 aku.
2: Iya 80 dadi ne.
0: Engko waktu dikae peno aku tak jalukno bantuan bakal mantu peno. Anak peno kandhane ono, saiki nang ndi anak peno?
2: Yo ono, mato ono.
0: Ya engko kandhane ono.
2: Iya tak kandhani, jelas nek tak kandhani.
0: Lah iya, ojo sampe anak peno ku merucut lho, sampe merucut aku kok wah. Soro.
2: Anak iki apa jare bapak
0: ta? Iya, wong jagone kok ngene mosok gak tanggung jawab ya.
2: Lah iya.
0: Iya, ben nyucuke ya apa iki? Nyucuke.
2: Nyucuke teko brutune. Oh, kok ngene apa? Sagano ya males ta ya apa kene? Gila-gila rek, iya.
0: Lho iki anak mana?
2: Iya.
0: Waduh, iya.
2: Kok dia kok gak mulu-mulu.
3: Lho, teko nyambut gawe.
2: Wah, saben dino di briefing ya ngono kene.
3: Briefing apa?
2: Nyambut kendi.
3: Lho yang gue toko pak
2: kon gak belum kabar gak apa? Tau ngipi apa-apa
3: oh gak tau turu pak
2: iya kenal aja gak tau lah
0: ini bapakmu tadi
2: iya
0: kenal no aku kancane bapakmu
2: oh.
0: Bapakmu itu pasang nuntuce gak ngeget
2: iya wis wajahnya goyang
3: sana kok ngeludus aja pak
2: ngeludus apa sih kok iya dikeludus
0: dia gak pernah itu tekus contong iya
2: bapaknya gak ngeludus
3: sing nyambut gaya ki aku kalau sampe nduk omai
0: pun anu dek, pun pirang dino sampe nyambut damel
3: kulo Ya lah, dia sik seminggu.
2: Sik seminggu.
3: Di telepon, bapak-bapak sampe telepon ndok ndi sih, Pak?
2: Ya telepon, telepon umum biasa.
3: Ojo, Pak, aku dilereni mek jeraganku.
2: Loh, di telepon aja dilereni.
3: Iya.
2: Cek adile.
0: Ya ini aja, pen ojo medah-medahi rono. Kok pen iku mblakrak-mblakrak medah ana pen dilereni. Mergo pen iku kudu iso ngomong arep.
3: Makane mboten sukani alamat.
0: Sampeyan nyambut gawe seminggu ta? Wis pirang dino sing terang-terangan ae lho.
2: Iya, wis kon
0: terang-terangan nyambut gawe.
3: Rong
2: dino.
0: Rong dino. Wong dino aku mulane nurun bapakne ngomong gak bener blas.
2: Kok nurun mung aku dhek gak nyambut gawe kok nurun.
0: Gak ngono lek ngomong lho mesti biju-biju wong rong dino ya seminggu.
2: Iya kok. Sing muni seminggu lah anakku ta.
0: Sampeyan pun nurun-nurun sing tuwa niku mboten pasti kena. Sing ngomong teko-teko gak teko, medhu-medhu gak medhuki.
2: Kok ni wong seminggu ya muni rong dino. Iku ana wong tuwa diceladu wong lak kono.
3: Lho sing anyar iki, Pak.
2: Sing anyar.
3: Ora kerasa.
0: Oh, sing dhisik punya nggih seminggu saniki.
3: Mboten kerasa kok lak teng pabrik.
0: Saniki?
3: Niki tenggene toko, Mas.
0: Ajak lere rong dino cak sakno anakku njek. Jare diterusno kuliah biyen.
2: Iya, rencanane kuliah maneh.
3: Lho nyambi mboten apa-apa.
2: Nyambi gak apa-apa.
0: Bapak biyen nyambi dik mlakune nyaut ngene. Nyambi.
2: Nyambi jauh-jauh ta. Lah,
0: ana-ana.
2: Kok tak kandani.
3: Sampar kok kata cerah.
2: Lho, gak cerah ya wong jenenge rezeki riba.
0: Nyata.
2: Iki ono rezeki.
3: Ngaren kok koyo bulan, bolam.
2: Iya.
0: Lek ngene lek guyu nyekel dhuwit de.
3: Oh.
0: Kandhane ono anak ondo iki.
2: Nek merngute gak nyekel apa-apa ya.
3: Ono job ta, Pak?
2: Ono job dadakno. Iki ono rezeki.
3: Rezeki apa?
2: Kon gak ngipi-ngipi babar pisan.
3: Kandhane gak tau turu tirakat aku iki, Pak.
2: Tirakat?
3: Iya.
2: Iki ono rezekimu.
3: Sampe ngipi?
2: Gak ngipian. Aku nek turu lak terus des entek jam 6 ya.
0: Tapi pernah tak ipekno
2: bengi. Ini ipekno apa ya?
0: Ini rezeki lah awakmu dek. Ngipi nggo banyu. Banyu iku banyu bening berarti oleh rezeki.
2: Oh rezeki.
0: Bapakmu prasaku ngipi ditambil celeng.
2: Makanya aku benjut ya. Iki
3: kon. Rezeki apa sih Pak sawangane kok?
2: Dijaluk wong. Wong sugih atek wong sugih.
3: Iso aja aja. Sampeyan iki lho anak kok dijaluk wong kok dikekno.
2: Jange dipek bojo ngono lho.
3: Bojo?
2: Iya.
3: Lho aku gak seneng Pak seneng nyambut gawe ae.
2: Kon iku lak enak. Dipek bojo wong timbangane nyambut gawe.
3: Sama kayak duit piro sih?
2: Cuma 45 ya.
3: Kok jane
0: 50, jane 50.
2: Jane 50 dintet iku 5. Wong iku perantaraane kok.
3: Sama njok ke susu lho Pak, iki gak mancing-mancing iku.
2: Mancing wis tak cekel duwike kok. Wis tak nurut bapak.
3: Enak enak. Durung romae sih.
2: Durung, apa jare iki?
0: Oh, apa jare aku, Dek? Lah bapakku gak usah dikuatirno, mergo bapakmu mau dipancing aja dombel.
2: Apa mancing, Bang? Mancing. Lapa dipancing wis talek dhewe ae iki.
3: Lah iya kok. Pak gak enak, Pak.
2: Gak enake?
3: Iya nek gak bakal bojoku mancing-mancing tok. Mrene dadi bojone aku dikleler.
2: Oh lah, opo gunane bapake? Opo bapak tinggal diem?
0: Ya opo.
2: Nek kon dikleler tak paranane.
3: Sampeyan apakno?
2: Tak juluki. Pegelan.
0: Gadek wis percaya apa jaraku?
2: Wis tanu iki.
3: Tak jawab ta sampean?
2: Iya.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perompat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: lambemu iki mang. Gamelan iki ditabu. Kendange muni lambemu ngowos. Ayo terusno. Lambe lere terusno. Terus yo sampe sombing ngono terus lagi. Oh. Waduh. Iku apa sing mlopori jiat iki apa? Oh, potongan kok lompongan. Arek dakno. Waduh waduh ya opre, aku ngono wong sugih. Ngerti ya? Aku ngono wong sugih. Dadak kok tabuhi dalile mang opo sik? Heh? Dalile nang mang. Aduh. Ngawur ae. Oh, tak kebyok dhuwit puluhan ewu lak kapok kon kok. Kok njaluk tak tuku lah ngomongake. Lah apa tuku koyo ngene iku? Lambe kok dompet. Repot ngatur kok niku. Wis gak tau tabuhan. Mas gak kon iringi tabuhan aku iso. Ngawur ae endi capari, Mang. Wis eh. Lah kesantara bedes aku. Ngawur ae potongan kok cebuk. Capari iki. Capari nanti.
1: Alam.
0: Oh, aduh rek. Ngarep iki kok tak terus capari. Ladem. Sopan rupane, sopan rupane kon.
2: Menghormati majikan.
0: Iya, iya, ya ngono apik iki, apik iki ya. Sebab kon termasuk pegaweku.
2: Nggih, saking punden.
0: Saking punden. Saking punden. Oh, udelmu kok obong, ngawur ae kon.
2: Saking pundi?
0: Lho, tekan jero mendal, metu. Ngawur ae tak nekon niku.
2: Nggih, kok kala wingi kok saking Blitar.
0: Iki ngene lho ya. Blitar nang ngomong Pak Samit, ngerti ya? Pare kok ngomong terunyam ae wong tuwek. Kok ngono pegaweku, pegawe teladan.
2: Nggih, nggih, semerap.
0: Dadi toko werna loro iki apa jare kon? Ya ta?
2: Nggih, nggih.
0: Lah iki kain-kain ya. Apa ae kain Pak Telono Yono? Kain sembarang Yono ya. Lah sing pracangan dhewe Sinjaga ngono.
2: Nggih, tapi sampean bagi pegawai niku mboten keliru ta?
0: Keliru apa nih?
2: Sajane bagian kain niku kula sing nunggu.
0: Iya.
2: Lah peracangan biasa larek wedok nih gitu.
0: Erna,
2: Erna nih.
0: Iya pak.
2: Lah kula kok bagian peracangan lak mambu bumbu.
0: Lho belajar sih belajar.
2: Jadi
0: cek ngerti pegawai pawon dioper, sing kantor dewe, sing kone kain-kain dewe cek ngerti kan lho.
2: Saman pun anu paham regane beras-beras gula kopi bareng.
0: Lho ya cek. Ada kan badai diri.
2: Lho baik kula nene dodoli kemurahan.
0: Lho
2: iya iya. Taruki ya sampean.
0: Kau tak kenali ya.
2: Nge.
0: Beras sing gak enak 500 lawi.
2: Oh nggih nggih.
0: Sing enak 600 lawi.
2: Lah tandane enak gak enak terus pundi?
0: Ya untuten dhisik. Oh, tak tunjuk kon lho. Enak gak enak pokoke dicalak enak ta.
2: Oh nggih nggih.
0: Lah gula,
2: gula
0: undakno regane.
2: Selat ndukur piro?
0: Lho ndukur nang dengkulmu ngono.
2: Diundakke ndukur loteng iki ta.
0: Lho la opo? Ya regane delok umum ngono.
2: Oh biasae saniki niki pinten sih?
0: Heeh, saiki 800 sak kilo ya.
2: Waduh kok larang.
0: Lho kok larang kon sing gawe sih? kok larang gak takno.
2: Nggih, ngriki disekani keringan nawon supados kadal langganane.
0: Iya, iya, iya.
2: 7,5.
0: Oh, ngono ta?
2: Nggih.
0: 750 ya.
2: Nggih, nggih.
0: Sak kilo ya.
2: Sak kilo.
0: Lah nek iku 750, beras sing enak gan 900.
2: Oh. Lho. Lah kok meningkat?
0: Lah iya,
2: biasa 500 kok 900.
0: Anan tak gawe rok munda, dit noroki gula iwang apa?
2: Oh.
0: Ngawur ae kon niku.
2: Tapi niki gelek kula dicelathuti yang lho, Pak.
0: Lah apa?
2: Ayo napa timbangane iki mboten beres niki.
0: Lho,
2: niki setahun kudu dikirkirno.
0: Oh, dikirkirno. Ari, dikirkir. Lah yo kira apa dikurno?
2: Lho,
0: apa? Dikurno.
2: Lho salah.
0: Lah sing bener dikirno ta?
2: Lah niku bener.
0: Kon mang gak dikurno.
2: Lho salah niku.
0: Ah, sing bener iku dikirno.
2: Lah niku bener.
0: Lah salah yo. Kaya sokrat lho wong mulyane.
2: Sak kilo malah dadi 8 on.
0: Iya iya iya.
2: Kekataan ngentit ya, Pak.
0: Oh, kono cocok muni ngentit ngono gak apik ah.
2: Nggih nggih.
0: Nah, sing apik ya dikirno, aja sampah disalahi, ngerti ya?
2: Oh, nggih.
0: Kono kontrol awak dhewe saleh.
2: Saleh.
0: Samit. Iku Samit timur tuamu ya.
2: Kok semerap sih pak?
0: Oh, kamu cari are-are aku numpak.
2: Nggih.
0: Aku numpak motor kijang.
2: Nggih nggih.
0: Supirku cari konane bojomu.
2: Nggih.
0: Lu wabas, lu aja ngesong dek. Sadian kartolo ngono.
2: Nggih.
0: Kok lani ponakane bojone Sapari kok.
2: Nggih.
0: Bojone Sapari wong guwa are ngono.
2: Nggih.
0: Lah bapakne bojone Sapari jenenge Samit.
2: Tapi sampean tumpak ini kok sambat.
0: Waduh tumpeg.
2: Nggih.
0: Apa?
2: Sampean tumpak ini kok sambat.
0: Lah kok sambat apa?
2: Terus sampean mboten bayar.
0: Kok bayar gak bayar kok. Wong ponamu tak tukar lokasi otak gak
2: no. Biasa ngene, nek jange numpak nek bis ngono gak kenal kok aku. Pas
0: kori, kok buatin kan dari erlah mas, bisa kori si anjar rung dino rin
2: anu tasik ini kau,
0: salin
2: salin
0: oh iya, kan itu kori,
1: nan? Sampe antar
2: aku sih nyeri lo
0: oke tarik, aku nak aku sih ngongkon nak
1: enggak pak
2: jeluk bapak
0: aku sih ngongkon mang
1: kenapa pak?
0: Kan kok jeru lapa umak kau pak enak enak
1: eh? Loh lah nyapa kan
0: oh, peperangan tak?
1: Kok perangan pak?
0: Belatian oh totalan iya, sing tepat ya sebab dulu ada mesin hitung ya
2: nek notal jenengin apa? Mesin hitung jenengin apa?
1: Jenengin apa sih pak?
0: Oh aku lah aku deh ya mesin hitung beri
1: ini kok jenengnya kalkulator pak
0: oh kalkulator gitu kalkulator ini dipijek ini kok
1: lagi ini kok mesin hitung pak ini
0: kok masih nganyar grek grek grek grek grek grek
1: komputer nih
0: oh iya
2: komputer komputer pak
0: komputer
2: nge nge
0: tadi ini R ya
1: nge
0: masalah pelacakan tak serang nukon langsung dikain-kain safari
1: oh dibalik
0: iya
1: kaleng rakep pembukuan
0: iya
2: dikain putih kok sih anu yang sisa ya
1: ya sih anu cak
2: sang meter anu
1: anu anu kaya apa sih sampe
2: jagaan ini lah is gering-gering ini
0: Riri kon kapan bongkor ya kalau boleh kurang ajar kalau boleh kalau
2: benar yang mati bodakan kain
0: oh ngono tak
1: ini pak kelas pak
0: iya nentek ya kulak mana nak ngono ya
1: kulak sing kulak
0: loh ya siapa hari yang kulak
2: aku sing kulak pakaian kain-kain
0: mau montor ya mau montor ngawur aja
1: ngangkep tak sama nih
2: iya mah
0: saya ini atur gini tak tinggal melepusik ya
2: enggak
0: tak ganti pakaian ongkep nak sumuk hei siapa hari
2: loh
0: siapa bisa kawan becak
2: kok ini kenapa teka-teka gak becak kan
0: loh lah yang cukup beras manis ya
2: ini becaknya siapa ya? Becaknya siapa?
0: Becaknya minin
2: kalau ini kalau becak itu rene apa apa kan?
0: Aku biar-biar kurang separuh rasa ini cukup manis
2: oh tapi bagiannya nyari ini aku bagian kain ini biar lah
1: langganan tadi
2: langganan ini
1: langganan aku kenal
2: ya ya kenal lah
0: siapa sih?
2: Ya ini sisi aku sisi aku
1: sama ngomong apa?
2: Nah sebelahnya lah sisi aku tak kan nah total aku sing kanan gini sing kiri gitu kan
0: oh ini saya ingin ngedol ini?
2: Iya
0: nah ini harus gak utang aku kontan aja
2: aja ngomong aja ada kan
0: sungkan aku
2: biasa ya
0: seragam mana sih?
2: Ngeru sih sari
0: oh suara kan kan ngomong sari
2: nih? Iya ini tuh kayak celeng grok grok pokoknya gue buksik wis pokoknya lu buker sih mati wis
0: saya kini seraganmu gak ada turun aja
2: iya
0: paran aku gak nyaur disik paran
2: iya gak nyaur kan?
0: Iya aku cukup mana
2: wis gak apa-apa cukup pira wis cukup pira?
0: Orang karung aja
2: cukup telung karung kok sisa karung terona oma
0: terlanggonmu?
2: Iya
0: langsung bayar siapa?
2: Alah wis diwara wis entek
1: ngene wis sampean iki apa sih ana pembukuan lho ana catetane lho
2: ya karo hitungan niku pokoknya harus duwe kendaraan di beres ngono
1: aja ngono rek aku sebagai nyatet tak torok aku
0: lah saiki tulisen dik ngono
2: ya tulisen butuh apa sih
0: rambange sak kilo
2: rambang rambang sak kilo
1: sampean ini bang ta
2: iya biasa iki
1: tapi nyatet ae wis iya biasa ae aku
2: rambang sak kilo
0: iya lah traseke sak sapedi
1: kayak
2: apa sih 200 rambang saiki
0: terasa sampai di kayo, pegaru jahan deh
2: terasa sampai di?
0: Iya
2: lho ala ya gak ada kan mungkin ini gula sak kilo ya kok jalan sampai di ya apa?
0: Pokoknya itu toko gede peracangan kok sak kilo ini kan
2: ya agak terasa
0: ya terasa
2: ya
0: uyai gak usah uyai
2: terasi tak terasa ya
0: Surabaya terasa
2: ya
0: ya terasi wis kena
2: ya sak kotak
0: catatan
2: catatan sih pindah guys gambarnya gambaran kamu
1: sing diki sing abang mah sing ireng
2: ya terasa iki sing ireng sing enak ya
0: si putih lah uya lombok iri
2: lombok lombok
1: lombok
0: lombok sak dadok
2: dadok ya apa sih ya kiluan keran
0: dadok itu sak keranjang ya gak dadok
2: iya lombok iki ya larang lho keran munda lho keran
0: lombok iki munda
2: iya
0: lombok emprit aja nek ngono sing murah
1: yo ya emprit iku sing larang empret iki apa sih?
2: Ya sing empret iki cilik iku.
0: Empret iki ya unik keteking keteking.
2: Iku lak manuk iku.
0: Oh, empret iku lho mbak sing cilik iku lho, Dek.
2: Iku ojok guyon ae takaran.
0: Ya aku nek sing kedali wedok seneng aku.
2: Terus apa maneh? Apa maneh?
0: Kon ngali tak nggoni mari. Gawe ambu ya.
2: Ola opo sih aku bagian kain kok ora cuma iki tak ngenano karek nyer jan.
1: Langganan sampean.
0: Sik gresi mulus iki. Wah kok mulus-mulus iki lho bawang iki ndelok kok
2: ngomong. Wis iki lho. Padahal kelambimu, kelambimu.
0: Lho aku sing go becak kok.
2: Iya wis iki wis, brambang terasi wis.
0: Gano anu re. Gano
2: karung ayo protolane blinjo kae.
0: Eh ngono lho re.
2: Kono nyuri njaluk embuh.
0: Kan kemirine gak gajak ka utang ya.
2: Wis biasa bebas
0: ya. Ya
2: bebas. Omong gak bebas.
0: Omong gak bebas man.
1: Oh, cari ditimbang iku tekan.
0: Meneng ta, Dik?
2: Meneng sabar kok ndak kono ngono arek nyar. Ono arek nyar.
0: Iki gano karung elek-elek.
2: Karung ono.
0: Iya. Tak gawe koset.
2: Nah, makan.
0: Iya,
2: iya. Iya iki ana kasur gak kanggo gawe sisan apa?
0: Heh?
2: Kasur gak kanggo gawe sisan.
0: Ilek sabuk ka ono bodeng go mule.
2: Iya wis pira total pira?
0: Total pira?
1: Iki mang pira mang lomboke?
2: Wah, kon iku. Lomboke 4 kilo.
1: 4 kilo. Sak batok mangkene.
2: Rasek sak pedhi.
1: Sak pedhi jare kok gak sak pedhi.
0: Engka iku lho,
2: iya sak kilo tapi diwadahi pedhi kan padha sak pedhi.
1: Iya, sak dus.
2: Iya, terus iki mang apa brambang?
1: Brambang.
2: Iya.
0: Jahe, brambang wae jahe.
1: Dek campur-campur jare ya, lar gane dhewe-dhewe.
2: Wis pira kalkulasi ngono, kalkulasi ngono. Pira-pira
0: itu? Kalkulator, kalkulator.
2: Iya.
1: Lambae 4 kilo.
2: 4 kilo.
1: 6.4.
2: 6.4 ya
0: 18.9.
2: Kok iso hitung itu enggak iso?
1: Apa 6.4 ya 4 lekur.
0: 4 lekur.
2: Hah?
1: 4 lekur. 4 lekur. Lambae tok.
2: Wis tasangan 18.9.
0: 4 lekur wis anu ae. Gonggo kropi apa hari sih?
2: Lho iki ambu kerupuk barang iki anu. Lha apa ambu kerupuk barang?
0: Berase bisa rong karung.
2: Oh, berase ya berase rong cadat.
0: Iya. Aja cadat berase. Wis gak usah aku tak pitungan dhewe ambek dragan. Ngono ta. Iya, dragan wis pesen kok ngomong. Mersa beras kan wis gak usah pitungan ambek pegaweku kok urusan
2: ambek. Iya, yang ngomong setengah lembeng ngono ya.
0: Iya.
2: Iku biasa nambah lembeng-lembeng ngono.
0: Iya, cekak-cekik kan.
1: Pokoke tak gawani bon ae.
2: Iya.
0: Aku bon ono pisan duwike.
2: Lho kok iso bon sisan. Duwe piro kok kurangane kok gampang.
0: Iki aku utangku biar nak 75 ah.
2: Heeh.
1: 75. Enggak piro sih iki enggak piro.
0: 75 lah, aku saiki nyek 5000 gawon dhisik. Iya.
1: Nah, jenenge sapa sih bukune lho? Jenenge sapa iki?
0: Wis digalangan sik.
2: Ya anu bojone Lastri. Lho. Piye sing jelane bapane Uti iki?
1: Kita
2: jalan. Iya, makanya numpak sepeda motor bojone kok. Hari kok sepeda kok kempas-kempas air. Lah wah-wah ya orang timbal.
0: Iya, saya kita.
2: Iya, iya sih.
0: Aku ke di mana? Iya.
2: Kakek di mana? Pancet ae kan.
0: Berasi anu berasi kal duwe ya.
2: Iya, cita dolan ae sih. Total panganan mateng.
0: Gado-gado rono.
2: Ya sebenarnya menak tak rono tak gado.
0: Iki jan rono anu. Adikmu iki.
2: Oh, iki arek nyar gak wani rono macam-macam kan.
0: Iya.
1: Nek prei mawon kulo mriko.
0: Iya, ya. Rono ae bojomu. Rana ya bojo.
1: Oh, mboten ngada bojo kok.
2: Lah kan gak
0: bojo. Kok gak bojo?
2: Mboten. Ora kepancet. Iya ya. Kan gak becak kok sing nyupir gak ono wis dhewe ta.
0: Enggak lah iku apa. Minin becake minin kok.
2: Becak kan setir dhewe.
1: Ya wis balik ya.
2: Iya ya.
0: Emang kan ngono.
2: Iya wis iki tak unggano.
0: Berasi tarikin.
2: Srek. Iki sokan iki.
0: Loh,
3: wah ya apa re wong ana jerakan rawuh ngene ya meneng ayone.
2: Iki anake majikan kene. Anak majikan gini, arek nyar.
1: Kok gak tahu? Gak tahu
2: dong. Lo iki biyen luar kota, lagi di Joko kan anak di luar kota bapak.
3: Kok ngomong dewa sih?
1: Gak pot. Iki lo bapak ane.
2: Belum tane ngomong.
3: Apa?
2: Alise munjuk. Gak kuping indut indut.
3: Kau ni kau jadi lo aku ri. Aku ni jeraganmu. Boleh kuping kuombong, lo tayo.
2: Do.
1: Baten
2: baten.
3: Iki tasik gak lupa.
2: Oh, ni kita.
3: Iya.
2: Betul betul tak?
3: Iya.
2: Baten manggil bapak tak? Bapak tasik tilam.
3: Becar gak diwungokno.
2: Wah, diwungokno. Pompotongan pun lorek ngoten to.
3: Oh, lagi opo, Bapak?
4: Oh, mule le.
3: Nggih.
4: Kon kuwi opo nek lunga mbok angon jam angon dino.
3: Lho, jam niku kula angon ben turun nedhes suket.
4: Aja 3 meter kok mewu tuwek lho.
3: Monggo sepunten ya,
4: Pak. Ora ludrukan aku.
3: Puring-puringan.
4: Oh, banyol lah kon mbek aku.
3: Mboten, Pak.
4: Sekolah nutut di kuliah no gak gelem lan kulutusan ae.
3: Rih, bapak nek mule puring sing mencicil mripate tapi sing abuh irung.
2: Gerung bedet.
4: Ya bari anggap aku. Anakku bari aku mirip apa enggak?
2: Wah, mirip.
4: Mirip ya.
2: Nggih.
4: Kon ru asale. Biyen ibu ki lak. Biyen ibu ki anan di anak ngene
2: iki. Pendalungan iki.
4: Ih, enggak anakku mbek bojoku.
2: Lah nggih termasuk niku bojo sampeyan sing wedok nak mosok tiyang ngriki ta.
3: Kabeh bojone wedok iki
4: tumun. Wong ndi?
3: Pati lanang
4: padha. Ayo wong ndi? Wong ndi?
2: Pati tiyang Kutub Utara.
4: Oh, Kutub Utara ngawur.
1: Pak niki sinten? Nyidam napa, Pak?
4: Eh?
1: Nyidam napa, Ibu?
4: Ibumu biyen nyidam cempe ya.
2: Nyek iki nyek.
4: Pati anakku jepopat popok. Yo iki anakku yo coy.
2: Tapi
4: pegawe anyar.
2: Oh, pegawe anyar.
4: Apa sih?
3: Waduh, selalu menaruh kepercayaan dan menaruh cinta yang sebesar-besar.
4: Waduh,
3: buatan saya ketemong jauh. Buatan saya ketemong jauh.
4: Kok gak bisa? Arek Banjar.
3: Kok bahasa Melayu?
4: Arek Banjar ini. Mau ra apa sih kan?
3: Yo gane sinten engkau.
4: Oh, ngomong-ngomong juga ada sinten kau.
3: Anaknya sinten. Yo gane.
1: Ya apa sih mas?
3: Bingung.
1: Ngomong biasa.
3: Oh, jenengnya Erna ya?
4: Erna jenengnya. Apa sih?
3: Aku jane naksir,
4: yeah. Oh, naksir.
3: Naksir.
4: Lah nek kon seneng barek iki lak mesti kawin ta?
3: Kawin,
4: mesti iya. Menikah.
3: Iya.
4: Lah nek kon menikah terus nyambut gawe apa dasare?
3: Loh, lah tangga. Lah sampean dadi wong tuwa ya apa, Pak?
4: Oh, mangan melaku.
3: Iya.
4: Pakan melaku. Setahun bungkuk aku.
3: Loh, aja nanti bungkuk, Pak.
4: Endi sih kawin nggih kawin tapi delok wetone. Sampeyan lahir nopo sih?
3: Kula. Nggih. Eh, sapa basa? Aku.
4: Nggih.
3: Anu, Minggu Ngahat.
4: Oh, 13.
1: Sampeyan. Minggu
4: Ngahat. Sampeyan. Sampeyan nopo hari ini?
1: Aku Selasa Legi.
4: 10 Selawi, mboten nek.
3: Masih kenek,
4: kan kenek.
3: Botanmu apa botanmu?
4: Ini aku botan cukup nih.
3: Oh, gak cukup.
4: Nanti dikawin akan, mangan gak mangan apa jadi Pak Cukup.
1: Aku
4: lah kalau dikuri. Ibu
1: ngomongannya bapak ya Pak Seragan.
3: Sama nih, saya khawatir dek, karo aku temen. Bapak Seragan.
4: Aku nak, seru lah apa aku tuturi.
3: Tuku sembuhan aku, aku nono. Terus temen pokoknya aku tadi bujung.
4: Ini aku anak.
3: Nah, itu buruk.
1: Saya setutan aku mas.
3: Itu buruk.
1: Kalau nggak apa terus si bapak ngiri bapak setuju kali kulo.
4: Nah, nek kon gelem, aku yang keberatan anakku Joko, kau jadi perawan,
3: ya? Loh, perawan pak? Eh, perawan,
4: perawan, ah perawan,
3: perawan,
4: kok perawan? Ya?
3: Neng lo perawan nul,
4: kalian romo kungi,
3: perongi,
4: go perongi, betul kah produk?
3: Nengi tasun deh pak, hari ini kayak mel petrumian lah.
4: Eh? Ya jane mergo gak mlebu apa jare aku ta.
3: Kok ngongkon sik.
4: Tetep arek iki tak oleh anakku. Sing penting aku kudu rembek karo kono mung tuane.
3: Oh, nggih.
4: Sing duwe bapak nak ya.
1: Bapak Tasik.
4: Lah ibu?
1: Mboten wonten.
4: Nanti.
1: Mun peja, Pak.
4: Syukur.
1: Loh,
4: syukur. Ya Pak.
3: Sampeyan niku ngawur.
4: Oh iya lali. Ya wis gak apa-apa kok dhewe wong tuwa wajib maleni sebab bapakmu ya.
1: Nggih.
4: Ayo saiki istirahat sementara, meneh tamben tak urus arek iki.
3: Nggih, nggih.

0: Waduh, ate nang ndi?
1: Kon kok kesusul
0: aku? Waduh, kebenaran kepethuk awakmu aku.
1: Ana apa sih?
0: Waduh, ngene lho. Wis, sing dhisik. Aku wis tau ngomong karo kon.
1: Kon iki mulan ta. Iya. Sembarang sing bener kon lha apa? Diburu-buru wong tak kok waduh-waduh.
0: Lah lek aku diburu-buru kok lak benjut kabeh aku.
1: Waduh iki lha apa?
0: Ngene lho ya. Wis tak urungno ae arek wedok sing dhisik yo.
1: Urung-urungno lha aku dilokno Pak Blontang. Iku lek muring-muring elek.
0: Mosok sih?
1: Wong gemuk dipangan takno. Ngawur kon iki.
0: Rasa aku nek Pak Blontang iki masih gak muring-muring yo. Jane wis elek lho kon.
1: Ya, tapi tekune elek. Kon iki yo apa? Ngoten aku wis diterima saiki. Duit wis diterima tetek kok urung alasanmu apa?
0: Lho ngene lho. Ya kok tak kandhani sebab aku wis duwe cancangan dhewe.
1: Duwe arek mana ta?
0: Iya arek mana?
1: Arek Ayu ta?
0: Lho. Koyok-koyok.
1: Upama kon gale bojo arek iki ya.
0: Lho tapi lepatine timbang aku rek.
1: Sopo jenenge? Jenenge sapa?
0: Erna.
1: Erna.
0: Iya.
1: Ya apa lek murungno iki apa?
0: Lho gampang aja kuwatir blontang lek pengepasan karo duwe.
1: Upama aku iso murungno?
0: Lho tak kei duwe.
1: Tapi aku pesen lho ya.
0: Iya apa?
1: Nek kok sido kawin mbek Erna meneh anakmu tak rabine.
0: Lho kok lagi kok malah pesen ngono sih kon? Kok dadi mantuku ngono
1: katanya?
0: Ngomong dorong
1: lho. Lek ana apa-apa gak tanggung jawab lho aku ya.
0: Wis takon tak kei duwe.
1: Kene piro?
0: Blontang kei ono 50. Lah kon, niki 1500.
1: Ngawur sing dhisik nglantarakno 75. Saiki murungno sakmono sik blontang 50 aku sing 200 ngono lho.
0: Wong ngomong tok brengos gak rutuh ae kok.
1: Lah lek dituntut blontangku mangkelan lho.
0: Iya, iki lho. Kon 50, blontang 50.
1: 100.
0: 100.
1: Ya wis kene.
0: Gelem ta kon?
1: Ya gelem tapi lan apa-apa gak jawane. Pokok aku nyampe notok. Kon gak kirim surat ta?
0: Iya, sih kirim surat pisan lho.
1: Heh, ya wis ono isine ya apa isine?
0: Isine gitu. Wes kuwatir wis pokoke aku dhewe saiki wis tak gagalno.
1: Wis ngene wis gak usah surat. Aku nang blondang ya.
0: Iya.
1: Wah kon iki apa njot mulane biyen dipikir dhisik.
0: Tapi aku njaluk tulung temen lho ya.
1: Ora be gak kanggo sedina rong dino sak lawasi delok dhisik lek koyo ngene kon. Waduh aku
0: lek kuwi rabi sedina rong dino mosok rabi jenenge kok kon niku.
1: Wis kono mulih.
0: Wis temen lho ya.
1: Iya.
0: Tak balik.
1: Iki apa iki? Wah enake. Nang blodah.

0: rencana duwe gawe gak dite. Mbuak ulem-ulem petang perahu tu. Pegel. Dia tak ulem-ulem. Ketok tak ulem-ulem. Teko gak teko gak urus. Sing penting wis ngetokno duwe akeh ae. Sopo iki? Mlebu.
1: Cak, lha kok mungkruk eh?
0: Lho, mungkruk. Ya mikirno dinane iki apa jangilak bakal gawe ini.
1: Waduh iya.
0: Lah anakku iki ta.
1: Nek jange rame-rame pirang dina, nduwe mantu sugih pirang dina kira-kira. Tafsiran peno pirang dina?
0: Nek iso ya sedina sewengi ae.
1: Sedina sewengi gak kabeh tunggu pitung bengi ta. Biyen umume ngene. Nanggap pitung dina pitung bengi ngono biyen.
0: Iya, rencanane. Lah iki ae tuku lumulum tak 1,5 juta ae.
1: Duit sapa? Duit sapa?
0: Ya nyele tangga-tangga dhisik. Lah aku lak oleh bubuan ta.
1: Iku temen ta penuh lek ngomong gak mesti kok.
0: Kok gak percaya.
1: Sepeda sapa nang arep?
0: Sepeda sing ndi?
1: Pedang.
0: Iku calon tapi tak cekelo gawe tambahan. Ya tambahan ulem-ulem iki gak gampang lho.
1: Iku nek sapa?
0: Hah?
1: Nek sapa?
0: Wek tangga sebelah iku.
1: Wis temen ta penuh jakane bubuan iki oleh buan akeh ta.
0: Lho dene gak oleh bubuan aku minggat tapi apa kok. Pun kok repot-repot. Bondone spekulasi lah ngono.
1: Iya, terus iki terop nduk ndina apa apa jan?
0: Hah?
1: Nang apa-apa?
0: Jarku ya pencak ober iki.
1: Pencak sing
0: gowo beri lho.
1: Pencak oberku bahaya. Tuturono kananono sing ati-ati mbeto obor. Ngono wis seneng sih dok kobongan.
0: Kon iki malah nyilik-nyilik nang ati ngono.
1: Terop nyilik iki. Nang apa-apa ae apik ae.
0: Iya, iya.
1: Sing penting pokoke nurut peraturan apa sing sing ana ngono ya.
0: Ya wis minggu ngarep iki rencanane.
1: Waduh kok semono lorek ya.
0: Lho ya. Wong mari tak sablon ya.
1: Kaya arek enom ae nggih.
0: Lho jange.
1: Waduh ati digawe sepatuan barang. Wong dinane durung mesti kok wis dijagakno. Kapan sih jare?
0: Ya minggu ngarep iki.
1: Sopo ngomong?
0: Sopo ngomong? Jadi aku biyen tak tau guneman barek kon.
1: Wong aku durung mana putusan kok ojo ngliwati makelar ta. Wong makelar durung ngomong kok nglancangi.
0: Ya ngene makelar nek duwe dhisik ya ngene. Lah kok iki kaya apa?
1: Wis kene. Iki nek duit 50 gawon.
0: Nih, oh ditambahan ta iki.
1: Tambah 50. Lah aku oleh 50 ya. Dadi lek 100 tak paruh edang ngono lho.
0: Iya gak apa-apa.
1: Cuma kok 5000 ya biasae kanggo becak kudu kok balekno.
0: Lho ngono aja kon dudune kabeh 50 ngono ya. Dadi atiku gak cilik.
1: Wis
0: wis potong dhisik ngono ae lho.
1: Pernah gak nduwe penyakit jantung?
0: Gak.
1: Oh, baik-baik kaget-kaget ono apa-apa terus engko terus sekarat lah aku dadi pekara.
0: Nyak kakek sing takokno ngeblak kakek lho. Potongan iku wis mendal kok pikirane.
1: Anak peno gak ono muleh.
0: Kano.
1: Kira-kira ono sedina rong dino?
0: Sedina? Ono rong dino iki.
1: Rong dino. Ya wis. Wis gampang arek nyambut gawe aja dipikiri.
0: Lho gak dipikiri apa kok anak kok niku?
1: Gak nyambut gawe lak kanggo ngloloh peno ta. Kanggo ngekek mangan peno.
0: Enggak, kanggo nyucukku.
1: Lah iya.
0: Lah terus apa?
1: Aja kaget ya.
0: Gak.
1: Iki biyen miko aku lak nglantarno jenenge Jodo ta.
0: Iya arek iko.
1: Iya dhuwit 50 iki pamon tak jaluk balik penolak mangkel.
0: Lho yo otomatis.
1: Wis kadung mlebu
0: kok kon tarik kembali.
1: Gak iso metu ya.
0: Iya gak iso wis. Ya wis iki. Tadi kon potong pisan limo.
1: Jange jange.
0: Wis potong tak cek mesti sisan lho. Dadi hitungane cek enak.
1: Upama penak de gawe iki sampe wurung ngono lah ya.
0: Lho jatuh namaku. Anggur mati timbangane semabut.
1: Isin isin.
0: Isin.
1: Iki njak sepuran
0: sing. Isin apa sing tak doleki?
1: Iki sepuran sing akeh.
0: Lho lha apa?
1: Aku mrene iki gagalno. Gagal.
0: Lho kok iso gagal ya kowe?
1: Ya jare wonge gak gelem nglakoni.
0: Lah omahe ndo ndi omahe wong iki? Wong tuane.
1: Ya omah ya nggih bapakne kok ana wong tuane.
0: Lah saiki dhek lak wis tak trimo. Ya apa ya Pak kudu dene omahe wong
1: iki? Ora sabar sik tak.
0: Wis ta.
1: Ngene lho ya. Pikiran iku panas tapi kepala harus dijongkir.
0: Lho. Apa? Ya cek nang metu banyune lak ngono lah.
1: Apa kok? Pikiran panas
0: kepala panas
1: kepala panas lah robot
0: lah ya apa
1: pikiran hati, panas
0: hati
1: panas kepala
0: hati panas kabeh cek tambah mangkel hati dingin kepala panas
1: iso ngomong sing enggak malah mangkel ae
0: lah saiki
1: sabar ae
0: lu gak iso kon lak ruwata-wataku
1: aduh iya
0: aku gak kena kate ana gunung sing
1: gak enak
0: gak enak. Masuk kene aku ya nak guri-guri ni. Wes kepingin doh dek panjang ni. Wangi ku katik batan lamaran tu. Entek kau bang.
1: Entek kau nanti.
0: Lu entek apa ni tak terlalu jagal. Yo tak kaya mengentek ni apa? Aku.
1: Tapi duit kau terima lah. Tak nak kau terima gak apa-apa lah.
0: Tetap tak terima aku kepingin doh wangi.
1: Lagi cara duit diterima sih ngelabrak.
0: Lu tetap tak labrak. Duit kadung masuk gak jauh metu. Merubah pembukuan kau nanti. Saiki pengin ndelok.
1: Aku mek lantaran to, nek peno gak trimo, ayo tak terus nangmi wonge.
0: Ayo dudune wonge.
1: Nggowo apa iki?
0: Nggowo apa?
1: Pek numpak-numpak.
0: Lah ayo pelayan ae teko kono enak.
2: Ya apa, Lang? Nyater ta?
1: Nah, sing bener sepatuan apa?
2: Wis gadhe sepatuan Lang, ngene mlayune ya apa?
1: Lho, nglabrak njagani mlayu ta?
2: Lho nek gedengser. Wong iki lek iteng eteng dhisik. Eh, wis ngono.
1: Kanggo sarung.
2: Nggawa sarung.
1: Bae engko kebengen lo embong.

0: Re, kabare.
1: Nggih.
0: Mesisan gawe. Wong suki duwe gawe, gak perlu susah-susah.
1: Nggih, nggih.
0: Kon kepengin tontonan apa tekan rene tak tanggapi.
1: Ah, nek kula niki mboten nekake tontonan.
0: Ayo, apa?
1: Pun blenger kali tontonan.
0: Kok blenger ya, sih?
1: Nggih sampean namon nanggap napa film ta?
0: Oh, ya film nek perlu lo truk, nek perlu ya lawak, ngono lho. Ya wayang uwir.
1: Wayang uwong ta?
0: Wayang uwong lak ngono.
1: Pun ati rame-rame ta.
0: Iya, apa?
1: Biasa mau sing sederhana mau.
0: Iya, iya, iya, iya. Mulane joto kan ana-ana. Ojo sampah perbuatane terulang kembali koyo sing wis. Sebab ana garis pemisah.
1: Yo nggih.
0: Duwe bojo nang bujang siji.
2: Eh, Safari.
1: Apa kran?
2: Cukup beras nang.
0: Waduh pancet ta ya langganan iki rek.
1: Eh, kran. Kon iki beras iki kanggo kebutuhanmu dhewe tak kon utang-utang nang mana mbek tanggamu.
2: Del mana.
1: Oh, iya
2: iki jane digawe sih.
1: Ndek gawe nggih, terop sik cilik ani.
2: Oh, terop sik cilik ya.
1: Iya.
2: Ya sik kok tak sumbang aku tang beras tak sumbang.
1: Ya arikel. Lho,
0: eh. Sopo? Natap-natap Pak
2: Karuan.
0: Nah,
2: kepindu.
0: Iki omai, iki bapak nih.
2: Oh, iki ta bapak nih.
0: Wes sekarang pun kulo.
2: Bagus kelakonmu. Tadi sing dipercaya iki apa nih? Saya coba kepingin lagu.
0: Iki kaitane opo? Sing
2: dipercaya apa? Uang nek gedhe iru iki gelis. Iki. Lho. Uang nek bentuke ngene cepak mati nih. Ambaan kakean metune iki. Ayo apa genae?
0: Iki lho kaitane opo?
2: Mosok pantes wong sithik gawe iki.
0: Nggih, nggih.
3: Joto ning ngenken kula ngelamar anak niki.
0: Ah, terus
3: diterima sakniki diwurungaken kali Joto sebab Joto kajenge kawin kali Erna. Sampeyan yo napa ndidik anak?
0: Lumpun, Nak.
3: Mboten kondo kali sampeyan.
0: Lumpun.
3: Anak sampeyan sampeyan culuk.
0: Oh, sampeyan culuk. Sampeyan celuk lah ngoten.
3: Anake Mas.
2: Anake.
0: Joto to. Joto.
2: Ai, cilun.
0: Kene metu sak untara. Yo apa to ana perkara pole kontok ae kadhe dingin.
2: Wong tuwa gak ngerti
1: percaya. Perkara saking kula.
0: Lah iki nyatane aku dilabrak kok wong tuwa elek.
1: Lho.
3: Iki lho, Jo.
0: Lah iki ya apa iki?
3: Heh? Aku gak tanggung jawab lho yo.
2: Ya apa genah iki?
1: Duwe ta sik utuh.
2: Duwe sik tak gowo. Lah terus sapa? Perlu kon tambahi ta?
0: Ayo terus tambahi. Gak ngono kok kenal barek wong koyo beldok kene iki apa kali?
1: Pak aja unyek karo wong.
0: Lah nyatane gak dosa gak perkara dilabrak entek ngamek kurang golek.
1: Lho kok cilancange semeng
0: lho tak ketak kon kok. Ayo,
2: seneng kok. Sangat nek kemarin kon ketak. Ketak ketak. Iki genah ya apa? Ora wong tuane.
1: Niki ya kula pun muring-muring riki sampean, Pak.
2: Lho kudu murang muring.
1: Lah persoalane?
2: Iku ya apa? Wong tuamu gak iso ngatur ta ya apa?
1: Lho nek wong tuwa niku mbok saged ngatur kula sing ngatur wong tuwa.
2: Gak tak ature.
1: Lho. Sampeyan mau njopo, Pak, kon melo-melo.
2: Wong guneman esuk sore loh. Lancang guneman.
0: Lho, kuwi iki salah napa, Mas?
2: Akeh salah e barek bener e.
1: Lho.
2: Tak sosok barek kok.
1: Sampeyan genaran dhisik.
2: Lah wong wis wayahe gawe ne kabeh dibatal.
1: Lho, cek kurang ajare.
0: Kon melok sapa to?
3: Disalahi kon yo.
0: Ya apa ya,
3: Pak? Saya iki kon jange oleh sapa sih? Sampe batalno nek Pak Blontang iki.
1: Aku oleh Erna.
3: Lho, jelas oleh Erna, Pak.
1: Erna, Pak.
0: Erna pegawe kula, Mas.
4: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
5: RRI

Turi sepisan lek desa Segaran gak lali. Soale wis duwe ludruk dhewe. Ludruke wong Segaran Orkandha. Muga-mugae taun yang akan datang 2008. Iya. Yeah.

sedina sewengi. Muga-muga ae taun yang akan datang isok nanggap ludruk Orkanda petang dino petang bengi. Ayo kamar di

tragedi berdarah di kampung Tampok Pajaran Bangil Pasuruan. Sagiman adalah mandor pabrik rami di wilayah Bangil, Kabupaten Pasuruan, datang untuk mewakili kaum buruh pabrik rami. Nyambi Tuhan, Sagiman sebagai wakil dari para kaum buruh pabrik rami meminta upah sebagai upah kerja pabrik rami. Namun saudara, meminta upah di hadapan Tuan Antonipah, apa kata dan jawaban daripada Tuan Antonipah? Nek, uang tidak ada, ini yang ada. Sagiman darah Madura dengan semboyannya, daging tak meleh, darah tak kolak, tembang poteh mata, aden poteh tolak. Kata orang Madura, daripada mati sakit, lebih baik mati tarok. Siapakah sebetulnya Sagiman adalah akhirnya?

0: ini kok mubeng to?
1: Jangan alon-alon mundur sih repot tema upas ya.
0: Loh iki lo tas, lindet tibas, alon-alon contong, ngetan didik, ikulak kali sosok.
1: Oh, lindet tibas. Alon-alon contong kali sosok ngetan.
0: Nah, itu. Loh, kok ngetan?
1: Lah ikan mau upas lo nalon. Lindet tibas lo nalon contong kali sosok ngetan.
0: Linda tipes, alun-alun contong kali sosok ngeten lho pas.
1: Oh, tapi iso ngocak ngeten lho.
0: Lho kok sing bener iku ya ngeten, ngeten ya gak ono.
1: Oh, dadi cara basa niku sing gampang dang teko iki ngriku iki.
0: Oh, la ya iku. Tapi linda tipes, alun-alun contong terus kali sosok. Lho,

0: Wando en upas tidak betul nih kerja. Upas,
1: Wando,
0: come here. Come here, ye.
2: Yes.
0: Obadoman and Mandol kerja.
2: Yes.
0: Apa sebab and ini pukul berapa ye?
2: Karena saya telat nih.
0: And datang telat.
2: Yes.
0: Apa sebab itu and datang telat?
2: Karena saya terlambat nih.
0: Oh, terlambat?
2: Yes, nih.
0: Apa sebab en Mandor datang en ini penjala kali sosok terlambat?
2: Yes, enten mesjid menir.
0: En apa itu enten mesjid?
2: Lonceng saya mati menir.
0: On tidak punya lonceng?
2: Ya.
0: Pukul berapa harus berangkat dari rumah?
2: Jam 8 menir.
0: Jam 8?
2: Ya.
0: Sampai en kali sosok?
2: Jam 9 menir.
0: Jam 9?
2: Ya.
0: En apa kok telat? Sudah kasih itu bersih-bersih penjara dan sel-sel penjara kali sosok nih?
2: Iya benar.
0: Sudah?
2: Belum nih.
0: Oh, apa sebab belum? Siapa yang kasih bersih-bersih itu penjara?
2: Coba saya lihat dulu benar.
0: Kasih kontrol. Sudah bersih?
2: Semua ruangan sudah bersih, men.
0: Kelihatan bagus. Ku tidak ada yang kecewa kotor. Siapa kasih bersih?
2: Tidak tahu, men.
0: En Mandol tahu. Iko kasih bersih, ya. Apa itu, men?
2: Terima kasih, men. Terima kasih, men.
0: Apa terima kasih?
2: Matur suwun.
0: Ah, matur suwun.
2: Yes.
0: Mandol.
2: Yes.
0: En tidak betul, ya. En datang lebih pagi, itu kasih semua sel en tahanan.
2: Oh ya. Yeah.
0: Blok 1 sampai yang 10 kasih yeah. Bersih semua.
2: Ya benar.
0: En sekarang pukul 8 lebih 30 en kasih kontrol.
2: Oh ya yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, terima kasih benar.
0: Yes.
3: Tapi benar.
0: Oh, komen, komen ya.

0: Bawa en siapa ini?
1: Niki kulo keterakan tahanan.
0: Tahanan?
1: Niki
0: kasih nama siapa?
1: Niki Pak Tas Mijah.
0: Pak Tas Mijah?
1: Niki
0: apa sebab itu orang kasih tahan?
1: Niki wonten kampung ninggalaken pencurian.
0: Oh, pencuri?
1: Jatane sampun wonten niki.
0: Oh, komes, komes. En jaga yang baik.
1: Yeah.
0: Ikut tanya sama kue tahanan. Apa betul kue tahanan nama Tas Mijah?
2: Eki.
0: Eki?
2: Eki.
0: Kue tahanan betul nama Tas Mijah?
2: Eki.
0: Eki. Kue tahanan nama Tas Mijah?
2: Eki dong.
0: Mantu.
3: Mas.
0: Jangan nak Eki.
3: Ini gini, benar. Kalau Tas Mijah mengatakan Enki untuk menir, iya.
0: Oh, ikut tanya nama ya. Tas Mijah, good, iya.
3: Ya.
0: Enki.
3: Enki. Tas Mijah.
0: Tas Mijah, dan gue orang sudah pernah ditahan atau dipenjara?
2: No, enggak.
0: Tas Mijah, gue orang yang pernah di penjara.
2: Lo aneh,
0: Tas Mijah, gue orang yang pernah di penjara.
2: Lo aneh, Nero.
3: Kalau Tas Mijah mengatakan lo aneh, kalau Menir mengatakan tidak tahu, tidak pernah.
0: Tiga tanah tidak pernah di penjara.
3: Tidak pernah.
0: Tidak pernah.
3: Yes.
0: Dan orang betulah kata
3: lo oneng.
0: Good. Dan berapa kali kue orang curi?
2: Sekalian dero.
0: Berapa kali en kue orang curi?
2: Sekalian dero.
0: Berapaan?
2: Sekalian dero.
3: Kalau Pak Tas Mijah mengatakan sekalian
0: ya.
3: Untuk menir satu kali.
0: Satu kali. Ya, mencuri itu satu kali.
3: Satu kali.
0: Tas Mijah, dan sementara kue masuk tahanan kali sosok ya, masukkan, Chef.
1: Yes. Menir Jenderal.
0: Yes.
1: Niki perkawis. Nyolong sapi, niki kalau atur akan menirjim ya, atas Mijah.
0: Yes.
1: Kalau tak pangsur mien.
0: Oh, begitu, dan kasih lepas tali-tali ya. Yes.
1: Tas, tadi nggak boleh ya Tas.
2: Oke.
1: Pondek ini, ya. Menir, permisi Menir, upas yang pulang.
3: Katanya nanti kawan, boleh. Lo kok boleh ya upas ya Tas?
4: Lo sampai di wangsul budal bareng, mulai ngeri bareng mau upas.
3: Lo penuh ditahan, yukum deh gini.
4: Tenang saat mulai.
3: Yo kak oleh, lek dorong tegok ponis.
4: Kenakalan mau pak.
3: Lo yo pe budal bareng, gua harus mulai nikati bareng. Lalu pasnya mau sok kati dihukum.
4: Oke.
3: Ayo, tunggu dong.
0: Pak.
3: Yes.
0: Minta kasih ngomong-ngomong sama ini Tas Mijah ya.
3: Iya.
0: Jangan sampai lali.
3: Yes.
0: Kasih masukkan dalam saja ya.
3: Yes. Tas.
2: Oke.
3: Tadi. Abang ijo ini penjara ini apa cari mandor ya?
4: Oh tadi tukang winter sampe
3: kok tukang winter waktu manjlok ini abang ijo ini ku sing ngatas yang penjara ini mandor.
4: Oh inggi
3: mandor wong kaya aku ini loh
4: inggi
3: ngerti ya kan? Kon kalau bokno sel nomor loro
4: sing bundi
3: oh nomor loro kok oh. Apa nomor pukul
4: Apa?
3: Apa? Apa? Apa?
4: Kamare mboten karuan mboten kerasan kula.
1: Lho, apa?
4: Ake tingkine niku.
1: Karepmu.
4: Kula ngeten mawon, patosaken sewan jaba mawon kula.
1: Oh, dengkul wae lho. Wong diukun. Dalu sewan jaba.
4: Nek kula turu niku sawulan ku wuru awak kula.
1: Ndara menir wae ya.
4: Nggih.
1: Nyana. Ndara menir ku lek ngarang papane wong penjara iku angel.
4: Nggih, nggih.
1: Direwangi gak turu. Golek papan sing kira-kira wong nyolong ora dipindho maneh,
4: ngono lho. Nggih, nggih.
1: Pergi kon.
4: Nggih.
1: Ayo denmu kono. Ngedhokem njaluk sewan jaba.
4: Monggo kalih sampean.
1: Ayo tak kerno. Woi, sampe iki ae. Lah ndoko ngajak-ajak mandor. Sinang tip. Eh, wong perantian!
5: Heeeeh!
1: Podo di rumah nong kabrik! Bobloknya ya!
5: Heeeeh!
1: Ngkulnya wis tak geluk sepaun! Brok, papan! Pergi!
5: Sakit!
1: Lari!
5: Sakit!
1: Dari!
5: Loro!
1: Tumangsit!
5: Loro!
1: Tumijo!
5: Sakit!
1: Kabeh loro. Kabeh sakit ta?
5: Nggih.
1: Suwagi. Jenengmu sapa, Le?
6: Sabil.
1: Sabil.
6: Nggih.
1: Aku mah nyeluk sapa?
6: Suwadi.
1: Lah kok rene? Suwadi. Ayo. Diceluk rek mung ngono.

0: lo relata. Ngitung-ngitung ngadane lo druke. Sinancit lo. Kamen. Kamen. Kok pria-pria saya mandor? Rumah sambung gendamu aku ini. Cur! Jenengmu siapa leh?
1: Nun?
0: Jeneng nikah siapa?
1: Sabil.
0: Sabil? Okay. Aku mau nyeluk siapa? Hei?
1: Timur.
0: Lakor ini. Wah, ada di rumah no. Buah-buah keingu. Sebal! Iki kaya wong telu niki ya kono. Mulane sing sregep olahraga jam 5 mlayu-mlayu.
2: Wes, Pak.

sopo siapa dire? Hei! Apa pare? Wedok ae. Si nancik lu. Belum telu, sabut. Sabut. Bot. Celinguran kau yang gendeng. Jadi papa nu, hei, ayo kamu jadi. Oh, pikir orang luar no, si nancit tu. Narno, Narno, pelera pelero pikir mandor, rumah kamu silsilam aku ini, hei. Kau bisa pelerok-pelerok, bencep-bencep. Oh, tak gecek. Bun-bunamu, Wongko. Sabul! Sabul! Hari ini, saya akan dicelok. Sabul! Bul! Sabul! Uy! Jenengan sapa? Metu ndi, Mang? Balik. Balik. Sekarang suruh ngono. Oh, panjenengan gedeng Mas Sito iku. Lah dalan iki ini sampe tukono iki. Hei! Hei! Wah, jantung ini apa ini? Adanya ini mandor. Oh, korban jene. Blok! Dua! Pak Tas! Mijo! Oh, Tas. Campur kancah-kancah ini, Tas. Nah, rupanya kau ini kena dikit ngarep. Rupanya bencungi kabeh. Sing ketok gagamnya awakmu totas ya. Kau kudu ngarep. Nah, tadi abang ijo ini arah-arah kau pejarikan ya. Nah, ini memang mandor. Agen blok 5. Blok 5 Sagiman Sat Blok 5 Blok 5 Pak Sagiman Blok 5

jangan ya. En Sagiman, dengarkan Ika mau bicara ya. Sementara ini kue kabe ulang-ulang tahanan, en Ika kasih kerja luar dari tahanan kali sosok. Untuk itu bersih-bersih dari Linder Rivers en sampai Haining Bank. Yes. En apa sebab kue ulang tahanan kerja itu di luar kali sosok? Sebab Jenderal Batavia en mau datang ke Surabaya. Dengan kasih pesan jangan sampai ada yang lali en lepas dari penjara kali sosok. Dengan ibu, gimana? Jaga ulang-ulang ini baik dan jeleknya Ika celakan pada sakingan ya. Kerjakan

0: wayang mangan.
1: Burung.
0: Engko. Engko mangan, mesti mangan.
1: Lah rokok e, Pak.
0: Wah, rokok-rokok kon. Lek yo ngono. Padha-padha. Ayo, nyam gawe. Nyam gawe cara, nyam gawe cara. Ayo gawe, nyam gawe. Nyam gawe.
2: Toko.
0: Nyam gawe alon-alon.
2: Ayo toko.
0: Nyam gawe alon-alon. Engko ae wayahe luwe yo mangan kabeh ngono yo.
1: Mari dik mari jamang gawe rokok yo.
0: Iku, iku tak kekabeh.
2: Cuk sempat toko menen jeng bojot.
0: Aku tahu ane gepuk kon lah gak tahu yo.
1: Bolak balik.
0: Kata-kata apa main nyam gae nyam gae. Kon iki, eh, kon gak bagu ae kon iki.
1: Oh, nyatane depan tungi.
0: Kon iki pun.
1: Aduh, iyung.
0: Waduh atuh kon iki bon dikap apa atuh atuh. Waduh. Nyam gae, nyam gae.
1: Lah durung mangan lho, Pak.
0: Yo.
2: Lah beli gagal. Rek oleh berhenti ya.
0: Kering wayahe ra. Mungkin jam senonggil.
2: Eh. Piro boje? Lah beli rokok.
0: Mungkin jam tiga ora. Aku lah bentar rokok ya.
2: Beli rokok aja.
0: Ya, aku lah bentar rokok ini. Kering wayahe ini
2: rokok. Ya lagi rokok.
0: Kering wayahe ya.
2: Nyalak
0: iki rokok. Tak goleki rokok nang yo. Nek iki tak goleki rokok yo. Sing nang ngene kok waya kecil.
1: Yo.
3: Ya.
2: Sing arek oleng rantel Pak yo. Nggih. Cuk sampah kake gelem pokor oleng njon bojot. Nggih. Lambat.
1: Mboten wani.
2: Mung bojo saiko sakira sakiman. Juk sampah kok ora ngendel bojo.
1: Oh nggih.
2: Setong dua telok. Kerja bun lao.

0: pekerjaan kakekmu di Eokoman. Eokom berapa puluh tahun kakek tak?
1: 10 tahun deh.
0: Dengar.
1: 10 tahun.
0: Bola kek kendalan mau kakekmu dalam Eokoman. Pekara matian orang.
1: Bunten.
0: Acaro.
1: Bunten.
0: Pekara apa tak?
1: Ngecok sampai.
0: Dengar dong. Ngecok sampai. Gelu. Mosok kakek lo enak. Engkau buta lama kas berkata. Mong kakek kekurangan sanjung. Kakan cuk sampah kakek itu. Minta kau dada Arlija. Pas ngecok.
1: Punten senekan. Kenggula ngecok sampai bukan kurang baduk atau kurang sanjung.
0: Dorong.
1: Kenggula nyari alasan. Supaya sengkau bisa lepu dalam penjara tak mau bengkutek.
0: Oke, kerong bareng sengkau kakek tayo. Engkau boleh dalam penjara, maka boleh luar. Pak kunci ampomong sengkau. Bareng sengkau.
1: Teh, kengku nak tanya bengkutek. Kengku lepu dalam penjara, kita mana kau sengkau kerana panjang dengan. Beda perlu saya penting dan panjang dengan, teh.
0: Beda perlu apa, nas? Bocah bareng sengkau.
1: Rutin mereka pernah-pernah apa dan panjang dengan.
0: Tan penakan. Bola carok bergoreng.
1: Iya.
2: Beda apa, nas?
1: Ya, iya, teh. Kepetana sengkau tak kekali lepeti comboan ma'oneng, iya. Pakan yang lepeti comboan ma'oneng, ngiting hormat geleduk, iya. Eh, comboan launa.
0: Bola, Odin Arlija, atau Kalbi Oren?
1: Bunten.
2: Beda apa?
1: Broten ben Arlina nok manokan.
0: Nok manokan dah.
1: Nok manokan, om jiwa om ni iya, jay.
0: Om jiwa man?
1: Iki. Ah!

Thank you.

0: Haji Berentas Widiata, ya?
1: Eh, aneh pecoan. Siapa gue saya tanya? Pel polisi. Jatuh-tuh mau saya kawan cari penjara, ya?

Kena lagi tretan ki kula niku saka Cakarli jawinen pancake rasa tuaan. Mun yang ngotang ngudi jaya dulat ya susah. Dulat sing kok lakwe kala mang namang le cokope sandeng cokope kakak. Sosana sing kok abegi de ngode noreng dina nang penjara 14 taun abide. Kemang koko kidin radina oreng gili geli na oreng soro kuat ya tak kuat palang ya panas ngari ya pah numpak apang kok pesetan di numpak soplek larang ya senyaman laju.

0: tahu.
1: Kaonu, yo opo tadi petinggi rakyat gendeng tambah. Dicabut barengan nyambut kawe KN. Tos iku petinggi opo? Yo opo ngono kok dadekno petinggi, gak dadekno tukun picetai. Sing enak engkone ketemu karo tinggi kampung ditongkol ae manisan. Cepong koi.
2: Lemah serat petinggi tampung. Apa cari apa ya? Wis biasa lah petinggi tampung klemar klemer. Gak ono apa apa nih.
1: Wejo dibeka ayo terus.
2: Lo.
3: Lan mana ojo rusak rusuk. Uang iya pituman. Dilu-dilu kating kebuki wong. Dilu-dilu kating ngeplek ibut no wong. Iki ya diatur talan.
1: Kali ini petinggi apa dukun bicet kali ini.
3: Lah masuk ngene lah pirang tahun aku panggil ngantek entek petinggi piro ae.
1: Ya 35 tahun nek dapur mung dadi petinggi.
3: Kate wong ati nglereni ya gak iso. Soale iso.
1: Gak iso saking blebese dapurmu.
3: Iya.
1: Rakyatmu iku kurang ajar bajingan. Mungsuh

0: কুকুরে মুংসে পাইল কি মনে সাক্ষী মানিব
1: শাশু শাশু
0: রয়ং সাক্ষী মানিব
2: kudu bijaksana kali penduduk.
1: Ya aku ngandani ya gak kurang-kurang, tapi wong sing golongan iki dipateni wong sing salah-salah iku.
2: Ikulah tembung jare iki. Lek durung-durung buktine aja gampang percaya sampeyan.
1: Ya sing penak ya mrono
0: ae. Lah ya ngono disewek kon.
1: Engko aku sing mrono dhisik sing keri-keri awak.
0: Ngomong sing genale gak kena tak bacok teko mburi kok.
1: Aja tak cok ngono.
0: Kok mentai wong ngomong kon kok tak kethik cengle kok. Wong prabu kaya wong
1: kon iku lha opo sih?
0: Heh. Anjene mlaku sing jaga ngono.
1: Tenaga wis tuwek kok saenake wong mlaku.
0: Wis kate bongko sik dadi pamong ae dapur.
1: Pira-pira sik dikanggeno. Aku masuk ngene ganjar aku sik tak garap. Kon masuk gagamu kaya ngono ganjaramu ya kon.
0: Heh nang pargimu. Menyang nang pargimu.
1: Ngono ditonjok lho.
0: Baca untungmu bisa.
1: Ditonjok lho karo wong mesti bowo.
0: Heh bowo le.
1: 50 mbok 40 bowo. Lah kon ditonjok gak tau bowo. Moro njucuk buri mangan tapi gak tau mbayar.
0: Heh tidak kon patokan to.
1: Aku yang ngene kantoran, aku ya biasa tuku sego iwak, mari ngono tuku teh. Lah kon enggak masakmu dinas tuku tape lek sore kayu.
0: Heh ngene nang balegi mon. Kuda baca untune bisa lo.
1: Jojo cacok.
0: Ayo terus ngono. Wis kate pong, kok iso dadi petinggi ae lho. Ateni. Ayo.

sambil narlina jadi remah jantar pasar sampai benteng pas tak mulai jadi pura pasar ngale kanaknya lagi kok mau ngocal dan kebanyakan petat tidak ngocal anak-anak ngodok iya buat diri reta kok tuduh di orang luar emang ngelakoni setak gena motok tar sampai sari benteng pas tak duli mulai jadi emak boy tak ngekok lebih mau datang sini panglo kasar dia

0: Serojo api tar ke pasar, jauh mana jalan bengkong ngepas ngebor kaki dia nak. Nah, nah.
1: Apa bu?
0: Udah nak, mas rekele.
1: Apa sih bu?
0: Gak ngono di konang pasar, hari benteng tak mulai itu terus jangan di koniki.
1: Lho,
0: Bu. Wong semayana nambe aku tak tenteni kau no teko.
1: Jare iku iku sing ora teko ngenteni ning pinggir apa nganti cicalan sing jareku lho, Bu.
0: Lah lek cicalan ya paruten nah.
1: Lho, ora kuwi sing cicalan diparut kuwi, Bu.
0: Apa?
1: Gringgingan kuwi, Bu, sampean.
0: Wong gringgingan ae cicalan.
1: Mari to. Ngenteni sakmono wene lek ora ndumbul-ndumbul.
0: Lek aku telat iku wingi ana alangan nah.
1: Alangan apa, Bu?
0: DM gong iku ana tulisane jalan pelan-pelan.
1: Aduh, Bu. Iku dudu wong sing pelan-pelan, iku jalan kendaraan, Bu. Kudu pelan-pelan.
0: Kok ngono gambare wong ireng ngene kok.
1: Iku gambare wong ireng iku. Dudu sampe dipengemaku kebok kendaraan, Bu, sampe nyebrang ngono.
0: Lah apa nyebrang dudu kali kok nyebrang kon.
1: Ya apa sih, Bu, iki, Bu?
0: Aku yang tak wani melaku banter nih ketime aku nak.
1: Oh, Bu. Oh, itu melaku. Masa ngomong ini aku mau gambari, Bu.
0: Cari aku wong sing kau melaku banter. Kau mau gambari wong ini aku ya wedi aku nak.
1: Rikau ini lho, Bu.
0: Mawai kau ngerenang di air.
1: Aku tau. Ya biasa, Bu. Ya, ngetan diri kau, mana pengetan diri kau, mas. Langsung balik.
0: Ojo alasan. Engkor yang nata nganggup pemandu yang dipetang anak diri tak kau bodoh apa-apa no tak noreng kok malu todu selaki tak kebudi penjara nak
1: iya bu, aku harus ngerti jadi kau ke nyambut gawe banting tulang ibaratnya enggak sih gawe sikil gini kupi aku
0: makanya jari aku kan ini gak usah nyambut gawe aku sih nyambut gawe pokoknya aku waras nah ndak kira ndak mangan bisa apa jari aku
1: ini bu. Janda aku kata omong ambil saman ki kaya omong-omong mingkem ngono lho, Bu.
0: Kabeh omong-omong ngomong kuwi omong-omong mangap, Nang.
1: Iki tak maksud orang ngono kuwi lho, Bu.
0: Lah iya ngomong nang terangan apa? Kok kabeh ngomong mangap barang.
1: Aku ki ngesane sampean.
0: Terus,
1: jane aku ki ya kepengin ya jenenge wong wong wedok kok ya kepengin kaya wong-wong kok dodol kacang sing lampune lampu blok lebok.
0: Tadi dodol kacang teret kon. Kon dak ro lek kacange te wong e diret nang tegalan
1: iku. Yo ora, Bu. Ya aku yo ngesane sampean
0: karo wis gak usah nyambut gawe. Wis apa cari aku?
1: Gak oleh, Bu.
0: Gak oleh.
1: Ya lek gak entuk iku yo tendele iku tak buka mari, Bu.
0: Kategori apa?
1: Dodol wedang.
0: Dodol panganan. Heeh. Bu, lanang-lanang kene gak kenekan.
1: Apa?
0: Aduh, duwe-duwe tetek sajen ae setahun ndak lengane, Pak. Ambek nek kon bendino nek kon sampe dodol nang mateni wong lanang sak pirang-pirang.
1: Yo aja to, Bu, kan ana riko to, Bu. Aku kan iso jaga diriku.
0: Gak ngono, nah wong mangan iku nganggo sendok. Pas delok kon ayune kaya ngono bego kok ngemenor. Lali kena untal sendoke lah.
1: Masak tak bok.
0: Wis gak usah nyambut gawe. Wis aku sing kate nyambut gawe.
1: Anu ku lho, Bok. Ben kena dicepet-cepet talo ku lho, Bok.
0: Ya badhoko watu kon.
1: Yo apa sih, Bok? Tapi barat iki dhuwit cicit ben iso molor ngono lho, Bok.
0: Tukono karet.
1: Yo apa sih, Bok, riko iki kon rupane karet.
0: Lah lek pengin molor,
1: duduk sing tak maca duduk karet ngono lho, Bok. Duit titik dilupuk nih, kan
0: susi
1: oke tuh,
0: Bu. Wes gak usah, warung iku alangane gede apa mana sing dodol ayo. Ngene. Oh, sapa cari aku pokok aku waras. Nah. Enggak usah.
1: Aku kok bingung tuh, Bu. Tapi aku mau males masak lho, Bu, Mas Hermane.
0: Oh, yo aku luwe nah, durung mangan kok luwe masak.
1: Wes.
0: Masak apa, Ruk?
1: Masak sego jagung, jangane kelor, sambele sambel korek.
0: Burung mangan lambe kobong.
1: Loh. Kobong.
0: Lah wong korek kok disambel kon iki.
1: Duduk korek kuwi, Bok. Lombok karo uyah iku jenenge sambel korek.
0: Eh, iku pancene panganane wong Dura nah, seko jagung jangan kelor sambel
1: korek,
0: lombok terasi, ngono iku ha. Masih sego putih wae sate aku ndak doyan.
1: Apa apa?
0: Kowe tepak loro untu.
1: Iya enak-enak, Bu. Ya kabeh wong.
0: Ya lah kok sengakan ya.
1: Heeh.
0: Dadi kake tangakan.
1: Aku wis mari, Bu. Gentenane wis sampean. Bu.
0: Apa nak?
1: Anu ya wae tak tutup iki tetep. Bu. Sambelake aja mbok tenan ya, Bu ya. Bu. Kurang sekat emang, ada kayak wes bohong. Kalau nanti, orang aku, aku baru tambangan ringkol, bohong. Kata kerawis rawi ngomat, berang-berang tahun ini. Dan aku yang sana, karo buksa kerawi. Demi aku, raja aku maru, dianggap anak. Es piro-piro nom, dua maru kau yang ngomong. Padahal kilo, aku sih disandangi dia sampai kang sakera. Bok Sakera ra disandangi, yo trimo. Saiki sing ngopeni aku yo Bok Sakera. Nangis iki lho. Kaya ponakane Kang Sakera mbendina kok njaluk dhuwit. Kanggo opo ngono dibingung ngrasane. Wong arane timbal balike babar pisan. Mbok wingi dijenak ning omah, ora usah ngluyur, ora usah main. Duh. Wong wis main larangane pemerintah barang di bolak-balik njaluk dhuwit. Dan heran aku berdubi tapi serapopo mengko yang banyak tak tuturi sing api tak elus ya apa pikirannya dia elus tak elus orang rumah sebabar pisan jawabnya ini wong jawabnya ini wong peluduran
0: bentar aku nong le ngalah.

0: Ya wong blaster wis suarane gak enak.
1: Ya iya, kok burusan iki aku krungu kidunganmu kaya ngono kuwi jaraku etip mangku.
0: Le wong blaster be, kan iki iso wedung. Campur konco ter blaster.
1: Rugi le. Ya, banyak ponane sapa. Tetap blaster ngono kuwi.
0: Iya bener kena butuh saker apa tak iso ngecung.
1: Opo? Sudah direng blaster be. Ya tapi ya wong blater ya blater, bendina metu ya bendina metu. Tapi bos, sekali-sekali iki mbok sogoma.
0: Aduh sing kate sogoma ya apa, Be? Ngurusi wong-wong sing nyambut gawe. Aduh awan taro awan bengi taro bengi, Be.
1: Jarenmu. Tapi ana sing lapor arene jarene bayarane pegawai-pegawai itu mbok kurang terus.
0: Waduh, sapa ngomong, Be?
1: Ya ana sing wadon rene pegawene kono.
0: Jok percaya kandane wong, Be. Sing penting wong nyambut gawe nek pabrik tetep barane woto tak wes be.
1: Tenan ta. Terus aku takon bendino kok njaluk dhuwit tok dewe opo sih?
0: Main be.
1: Lah, lawa main iku kan larangane pemerintah ta. Oh iya larani.
0: Ya larangane pemerintah nek gak iso menuhi syarat be. Tapi nek syaratnya dipenuhi aman be.
1: Darane sapa aman? Lah ketekel ngono kok ta.
0: Iku saking pas apes be.
1: Den. Mbak uang sekali-sekali nunggoni aku nih ngomak kene iki.
0: Loh,
1: yen bok sakerane pasar aku ben ana bature ngono.
0: Yo ben nunggoni sampeyan to we. Cung aku iki dadi wakile ku tes sakera ra yo. Ku tes sakera yo ku men 15 taun.
1: Heeh.
0: Pokok kelakone ku tes sakera yo pas lagi kengko. Lah aku nang ngomak nunggoni iki kok be. Ku tak keter pabrik iki.
1: Oh, ajarene sapa keter? Kan wis nek mandor ta, Den.
0: Ya tapi wong iku gak dipercaya wis sing paling dipercayaan ponane Riko le.
1: Iya, aku percaya ponakane Kang Sakira ki awakmu sregep tapi sregep main duit nyambut gawe.
0: Jong duwe akeh we.
1: Duit teko sapa?
0: Pawe Riko.
1: Lanjut. Mendino dikek duit kok ndak rumangsa ta.
0: Ya rumangsa we. Jong aku iki padane kute Sakira.
1: Padahal cara aku wong sing kau oleh melakukan ter kono gambar wong ngene aku ya wedi aku nak.
2: Riko iki lho, Bu.
1: Mawae kon renang ndi ae?
2: Aku to. Ya biasa, Bu. Lho ngenteni Riko malah ngenteni Riko wis langsung bali.
1: Aja alasan. Engko riyan tak nganggep pemandu yang dipetang anak diri. Tak kau bodoh apa-apa, no tak noreng kok malu todu selagi tak kau di penjara nak.
2: Iya bu, aku yang ngerti. Jadi kau tu nyambut gawe banting tulang. Ibaratnya enggak si gawe sikir gini kuping aku.
1: Mangkane cari aku kau niki kau usah nyambut gawe. Aku sing nyambut gawe. Pokoknya aku waras nak. Tak kira tak mangan. Wis apa cari aku?
2: Ngene bu. Jane aku kate omong mbek sampean iki kaya ngomong mingkem ngono lho, Bu.
1: Kabeh omong-omong yo ngomong kuwi omong-omong ngap, Nang.
2: Iki tak maksud ora ngono kuwi lho, Bu.
1: Lah iya ngomong nang terangan apa? Kok kate ngomong mengomong ngap barang.
2: Aku iki ngesane sampean.
1: Terus,
2: jane aku iki yo kepengin yo jenenge wong wong wedok kok yo kepengin kaya wong-wong kok dandan kacang sing lampune lampung blok lebok.
1: Tadi dodol kacang teret kon. Kon ndak ero lek kacange teh wonge diret nang tegalane.
2: Lho, ya ora, Bu. Ya aku ya ngesane
1: sampeyan. Oh, wis kausah nyambut gawe. Kowe nyoba cari aku.
2: Gak oleh, Bu.
1: Gak oleh.
2: Ya lek gak entuk iku ya tendele iku tak buka mari, Bu.
1: Kategori apa?
2: Dodol wedang.
1: Dodol panganan.
2: Heeh.
1: Bu, arek lanang-lanang kene gak kenekan.
2: Apa?
1: Aduh, dua-dua teteng sasen aja setahun dah lengane, Pak. Ambek ini kon bendino, nek kon sampai dodol nama tadi wong lanang sapira pira.
2: Yo, jodoh bu, kan onori kon tau aku kan iso jago diri.
1: Gak ngono, nah wong mangan, aku nganggo sendok. Pas delok kon nayu nek kau ngono bego, kau kayak menor. Lali, kena untal sendok ena.
2: Masa tau bu?
1: Wes gak usah nyambut gawe. Wes aku sing kate nyambut gawe.
2: Anu ku lho, Bu. Ben kena dicepet-cepet talon ngono lho, Bu.
1: Ya badhoko watu kon.
2: Yo apa sih, Bu? Tak berarti ki dhuwit cicit ben iso molor ngono lho, Bu.
1: Tepono karet.
2: apa sih bok rikok ke kono kono karet?
1: Dalam kepingin molor.
2: Tuh sih tak macam tuh karet kono lo bok. Duit titik di lubuk nih kan susu oke toh bok.
1: Wes gak usah. Warung iku anangane gede apa mana sing dodol ayo. Kene. Oh coba cari aku pokok aku waras. Nah. Gak usah.
2: Aku kok bingung toh bok. Tapi aku mamas masak lho, Bok, mas yang mana?
1: Oh, ya aku luwe nah, durung mangan, kok luwe masak?
2: Wes.
1: Masak apa lho?
2: Masak sego jago, jangane kelor, sambele sambel korek.
1: Burung mangan lambe kok Bok?
2: Lho, kok Bok?
1: Lawang korek kok di sambel kok niki?
2: Duduk korek kuwi Bok, lombok karo uyek ku. Jenenge sambel korek.
1: Eh, lek iku patene panganane wong Dura nah, sego jagung jangan kelor sambel
2: korek.
1: Lombok terasi, ngono iku ha. Masih sego putih wae sate aku ndak doyan nah.
2: Apa, Bok?
1: Wis kepala runtu.
2: Iya enak-enak, Bok. Eh, ya kabeh wong
1: ngono. Lah kok sengakan ya.
2: Heeh.
1: Dadi kake tangakan nah.
2: Aku wis mari, Bok, ketenane wis
1: sampean.
2: Bok.
1: Apa nak?
2: Manu ya wae tak tutupi ketep. Bok. Sambel lek ae jebul tenan ya, Bok ya. Bok.
1: Kurung sik kate mangan
2: iki. Ya wis, Bok.
1: Jo nang ndi?
2: Ora, aku wis manut omongan Rika lho, Bok. Masak karo wis ra ning omah, pirang-pirang tau ngene iki. Dan aku yang sakne karo Bok sakira iki. Demi aku, raja aku maru dianggap anak terus piro-piro nom dua maru kaya ngonokin padahal sih lho, aku sih disandangi dia sampai Kang Sakera Bok Sakera raja disandangi, ya terima saiki sih ngopeni aku ya Bok Sakera nangis sih lho kaya pun anak Kang Sakera yang bendino gue jaluk duit kau ngopo ngono jadi bingung ngerasane. Uang orangnya timbal balik babar pisan. Mbok wong sing jenak ning omah, ora usah ngluyur, ora usah main. Duh. Wong wis main larangane pemerintah barang di bolak-balik njaluk duit. Dan heran aku mbok duwe. Tapi serapopo, mengko yen bali tak tuturi sing apik tak elus. Yo opo pikirane dhewe les tak elus ngono. Ora rumoso babar pisan, diopeni wong. Gawene wong kluyuran.
1: Entar aku nong le ngan

0: Lah wong blater iki suarane gak enak.
1: Ya iya, Pak Buru sang iki aku krungu kidunganmu kaya ngono kuwi jaraku etip mau.
0: Lah wong blater iki kabeh ta iso metu. Campur konco ter blater.
1: Rugi le. Ya, banyak ponane sapa? Tetap blater ngono kuwi.
0: Iya bener kena butuh saker apa ta iso ngecung.
1: Opo?
0: Sudah dereng blater iki.
1: Ya tapi ya wong blater ya blater, bendina metu ya bendina metu. Tapi mbok sekali-sekali iki mbok sogoma.
0: Aduh sing kate sogoma ya apa be? Ngurusi wong-wong sing nyambut gawe. Aduh awan taro awan bengi taro bengi be.
1: Jarenmu. Tapi ana sing lapor arene jarene ke bayarane pegawai-pegawai itu mbok kurang terus.
0: Waduh sapa ngomong be?
1: Ya ana sing wadon rene pegawene kono.
0: Jok percaya kandane wong be. Sing penting mau nyambut gawe dek pabrik tetep barangnya waktu tak upes be
1: tenang ta terus aku tekan bendino kan jauh duit tak jauh apa sih
0: main be
1: lah lawa main itu kan larangannya pemerintah ta buat dimarani
0: ya larangannya pemerintah deh gak bisa menuhi syarat be tapi deh syaratnya dipenuhi aman be
1: syaratnya sopa aman lah ketekan mana kata
0: itu saking pas apes be
1: sin mbak uang itu sekali-sekali nunggoni aku nih ngomak ini
0: loh
1: ya buk sakiran yang pasar aku bener anak batu reng
0: ya main nunggoni sambian tau weh cowok aku ini tadi wakilnya kutai sakiran ayo kutai sakiran udah kuman 15 tahun
1: maaf
0: kok kelakonnya kutai sakiran aja pas lagi kan kok dari aku nama nunggoni ini kok weh kok tak keder pabrik nih
1: wah jari ini sopok keder kan ini jari mandor tak deh
0: ya tapi wong itu gak dipercaya be, sing paling dipercayaan ponane Riko le.
1: Iya, aku percaya ponane Kang Sakira ki awakmu sregep tapi sregep main duit nyambut gawe.
0: Jong duwe akeh be.
1: Duit teko sapa?
0: Gawe Riko.
1: Lanjut, bendina kayak duit kok ndak rumangsa ta.
0: Ya rumangsa be. Jong aku iki ponane Kute Sakira. Padahal be benakan akeh be. Mun meni pesek Kang kok benare? Boh, kena ilang nih, Be.
1: Ini Rodin.
0: Apa ini?
1: Kan Sakera ke seberang tahun, kan?
0: Mulai lebuduk hukuman sampai setia. Menitung dia mentak salah. Budu terlalu beda setahun.
1: Kok suwi ya, wani hukuman ini?
0: Loh, cuma pancinya wong salah, Be. Lewis dihukum 15 tahun, dia terlalu 15 tahun, tak lain metu, Be.
1: Aduh, yo aku kan suwi-suwi ya. Ya apa ngono ya ora kuat bikin ditinggal kaya ngono kuwi.
0: Ya apa, Bi? Ya apa, Bi?
1: Ora kuat.
0: Waduh, ngocak apa, Boy?
1: Lah kan jek enom ta. Ya kaya bok sakere wis tuwek ditinggal ora apa-apa. Lah aku jek enom.
0: Iya, Bi. Engko ya to dus ngedi ngocak nang tetangga aja deh. Tetangga aja deh kabila ngocak do dron. Alina ki yo ayu naoreng.
1: Loh, iki kan apa?
0: Oh, nyamuk ora be?
1: Oh, jeraku apa nyamuk ta?
0: Iya pola nyamuk ora. Pancen bener be. Wong-wong ku ngomong, "Duh, Delon. Bojone Kute Sakera iku. Sik yo ayune wong, sik dinantine wong. Ditinggal aku kumane 15 tahun, ora kuat."
1: Ya tak kuat.
0: Cangreng oreng be.
1: Jarene wong.
0: Iya.
1: Kok jare ku aja kok.
0: Duh, mosok be?
1: Iya.
0: Oh, cok guyon apa be? Waduh, selamat.
1: Awakmu ki gene jane wis payahe lho. Payahe rabi wis. Duh, kanca-kancamu wis rabi kabeh mbok rabi.
0: Iya, Be. Monko engak tang lahir, Be, ya. Sampai setia aja mon tak salah bedo 22 tahun, 22 tahun.
1: Ayo.
0: Wis payahe rabi, Be, ya. Jane wis payahe rabi, Be.
1: Tak
0: ono sing cocok darah kene, Be.
1: Masa
0: tak. Waduh, sing cocok wis rudin.
1: Jane ono sing cocok.
0: Siapa, Be?
1: Enek. Gelem apa ora?
0: Jo, mon lah nek bebek iki ndek pandangan ono sing cocok dadi bojone awake aku. Ngomong wit sapa wit?
1: Oh, rada teko ning kene iki rada areke. Areke ki yo Dedeke ya dukur, ae ya dia ayu.
0: Sisi, Bik. Lae ndek dhuwure padha karo Riko, Bik.
1: Ya padha.
0: Padha persis.
1: Oh, persis.
0: Terus awake gedhe cilik?
1: Padha ndek aku.
0: Jenenge sapa, Bik?
1: Iki lho, pasane iki iki lho, iki lho. Hei.
0: Masono jeneng adem. Mbo taono jeneng. Oh, taono wis aja guyon apa wae, Kak.
1: Eh, tunggu tak omongi.
0: Iya lah, mau nunggu. Wis to aduh tak opo-opo, Bik. Oh, Bik alin aja.
1: Ini lho.
0: Lah, lah.
1: Ini lho.
0: Der.
1: Jana awakmu teko ora kroso. Hah? Wis pirang-pirang dino, pirang-pirang iki aku sing ngombani kakamu, sing ladeni mangan aku. Mbok kroso, mbok dibales.
0: Enggak lho. Oh, iya iya, Bik. Lah saiki aku ngerti, Bik.
1: Napa?
0: Awak ini kau ngomong jenenge lo tak onok lulu telu si jawa ini kau tak yobi.
1: Jangan aku kat dia niki, jadi dia rasa tentang karena awakmu.
0: Oh temenan be.
1: Gua kau dah bertanya, gua sakit nak orang ngerti apa apa. Sepenting saya apa ada awakmu bisa jaga rahasia itu. Tak onok bagi mangan balik kamu.
0: Hei, bu Arijan, bu Arijan dong mak, bu Arijan angkiri.
1: Turu.
0: Lho, lek mbok arep ja turu, Bik, saiki ngomong karo digawe aku.
1: Napa?
0: Lek wong ge kesalahan karo rondo, wis dilebono nang ngene tang sine londo, timbang urip akeh matine, Bik, yo. Lah lek Riko seneng bae awake aku, Dik. Jek wong lanang kita riwang wedok. Sera gelem.
1: Ya gelem. Ya, ya. Timbang aku anggar bengi kadem ngenteni Kang Sakra. Ya lek Kang Sakra bali lek mati. Napa lane? Ora enek wong, ora enek.
0: Oh, mau rasa wedi. Eh, lanjut. Kene. Iya, Bik. Mumpung wis turu, Bik, ya. Lah saiki lek jarine wong dura, Bik. Lek arek enom padha arek enom lanang bibi tok lek tuku cecer nu manu. Anda ya. Aduh, ya sik iki nek aku nunggu campur wedok, Bik. Waduh, iki kok ayune, Bik.
1: Lho, ngapa ya jeneng ganteng? Biar sampe

0: rasa di mana?
1: Sakira mata aja ya.
0: Gelo.
1: Sing ngajak kuda ya tang laki bener penjara. Engko bener orang geleman sepate moseng bedu gereng.
0: Gelo. Keluar lah. Engko laki dah.
1: Jala pola di naran dan dua on. Jaga melake diri sepate moseng.
0: Gelo. Kejo keluar.
1: Saya nggak akan kejam, mau tak gelem nyinggol, tak gelem montur, tak gelem nyimpang di tanggung kok. Mulai mata, ada keluar mata.
2: Ra, engkau mak kakek ra?
0: Iya.
2: Lo, engkau kakek kau yang 12 tahun, mak boleh kakek?
0: Ya. Jangan boleh kau eokong 15 tahun. Maka seketahun mongkok kerong bareng saja bareng Arlina alunca dari penjara.
2: Koran laku dalam monda ya kakek kendi salah keparmin ta pasana.
0: Iya.
2: Pada orang mata diorosan dia.
0: Gempang perkara ya. Pokok mong sampah boleh per polisi dari cengko ketotor ada Roma ada ya.
2: Tuh pada ti sosial ya buat diri. Anu apa kakek jemah nyari masalah?
0: Mongkok kerong bareng saja.
2: Jadi mon kerong pasal loncat.
0: Iya mong sengko.
2: Koralah, aku jalan. Jareng ini nari Arlina pacaran engko, tak ada apa-apa.
0: Engko tak ada apa-apa. Kejo, dek Arlina.
2: Tak temu kakek.
0: Yo,
2: berdiri ya pola tedu kan dia. Nah, nah.
3: Apa? Apa sengko?
2: Dek nara.
3: Siapa bohong?
2: Iki lah bojone teko na.
3: Aku wedi, Pak.
2: Ora apa wedi-wedi lembe wong liya na. Wong iki lanangane dhewe. Lah, keluar. Nek yo ditemoni ambe mesem. Kula todus ra.
0: Lah lagi ae engko.
2: Dan aku sepak lu na.
3: Isun aku kok.
2: Nek isin ndak mentar nak semak dulu.
0: Orang todus wis kakek.
2: Tuli. Nah. Entar. Semak. Entare ra para. Tak jodo nak.
0: Yo, dina.
2: Mati nek kakek jodo remes e.
0: Lah lagi aeng kok.
2: Semak para. Terus wis lake pas todus jodo
3: remes. Nek bobom kene bu.
2: Tak yo do yo reng kero. Engko ta apa te yang dipemandu nah, yang dipetang anak diri. Ndak yo.
0: Engko ngelak. Lagi aeng.
2: Ngelak aeng.
3: Ya,
0: saya buka. Lah. Aja Arlina.
2: Siapa?
0: Buen.
2: Mau dicoba, saya ngelek ke kongkong-kongan.
0: Lek blur ke mata nak. Enak mata nak kucing. Dena. Dena. Dena.
3: Ya kan?
2: Bedapak.
0: Sekarang ini penjara kalau
2: mati orang bini. Pak Tere itu, Pak
0: Tere. Udah sepura. Anu apa yang boleh matahari melamnya kasih mau karo apa kalah.
2: Tanya aja, bareng Arlina. Belum sampai melakera. Enggak, enggak. Bedapak sambilnya, nah?
3: Lah tanganku dipakas lho, Bu.
2: Oh, anak, wong kangen niku biasa, nah, kawitane meluntir, nah.
3: Bu, ya lara ta, Bu.
2: Kon pindah diuntir bareng aku, nah. Celo baune. Ditemoni.
3: Iya, Bu.
2: Todo tetangga kakek jek tak bojan moleh.
0: Bedapa?
2: Bedapa kakek jek ngono kali panjen.
0: Meluntir yo. Kene ku gelengan ya.
2: Semak. Tak ya mau ngomongan semesra, nah.
3: Iya, Bu.
2: Masyarakat ere pandor majia. Tanya nggak lagi ngakan bisa?
0: Jajar lena kakek boy
2: nggak? Kau boleh.
0: Iya.
2: Oh, sengen lagi kongkong nale seng ayu kita terkelah.
0: Dena, dena na, dena, dena.
3: Ya kak,
2: Jokai belakai kakek.
3: Marah ya.
2: Apa yang lagi kaki abangan karo orang ini.
1: Kaki ya dia lagi cari ngantuk, boy nang. Beda apa sambil nang?
3: Wah, kekana ngerti tan. Wang kulo kau ditekel, bu.
1: Iya lah.
0: Apa?
1: Ditekel.
0: Kok kau ditekel? Nek juga lo kau tiba-tiba pakai jual dia lah.
1: Cereng Roman nak kaki je maring cereng ana. Gelup orang lagu setelah pangeran jadi ya, kita takut tak pantas. Kaki ya doyo semesra naonan.
0: Mesra mesra doyo.
1: Ma pasang laki cek gelut tengah gelut so kayak melaki kaki lah.
0: Tanyain.
1: Di nak boy kau salah tato bina ya pelengen kau le.
2: Temone. Kuda apa? Mara le dak sema beda apa kau matanya ma pikir beda apa?
0: Tanyain dong Lina.
2: Ono apa nak?
3: Ini lho, Bok. Aku cuma ngomong-ngomongan yang gini lho, Bok.
1: Enggak rupanya ngomong, Ra. Mau ngomongan aku terus ya apa, Na?
3: Ya, ngomongan aku nunggu bareng yang gini lho, Bok.
1: Kalau cerote? Jagongan?
3: Jagongan, Bok.
1: Woy, lunggulung tengah jagungan, Ra.
0: Lunggulung tengah jagungan, lunggulung tengah jagungan.
1: Lah, ini lunggulung tengah jagungan.
0: Tanya ini bener.
1: Beda apa sambil bener, ya?
0: Arlina, kita pas lagi mereka kirim kok.
1: Terus,
0: mek pada iya kalau nak Arlina.
1: Pada apa?
0: Nakan tuki mata.
1: Lo, mangan tak yang mentah kok nak?
3: Orang kibuk.
1: Joreng kenjote ma pate apa? Ma pengakan tuki mata kakir ya madu bodoh boy.
0: Guna iya nak.
1: Joreng mak.
0: Arlina mu ajulan ajulan mereng.
1: Melaku mereng kon. Melaku nak. Jareng melaju lan bener kakir makne nyap melanyap merono.
0: Kudu iya.
1: Jareng tak jenon mereng.
0: Atanya wi bener, atanya wi bener.
1: Bedak pena. Marang ngota. Ngota wi bener bedak apa bener yang lakine sapa lebu dana marah. Jadung nadu sekona. Cak gede ngodena oreng. Engko terong ngene kaki tato panas tato jenek. Teh yang gep madu yang gep anak bedak apa. Cukup apa kakek?
0: Kakek lo tahu?
1: Tak tahu.
0: Arlina berengkatung suci nok manuan. Mulai bulan.
1: Dorem masih nakar apa dia?
3: Bu menawa aku sing salah karo Niko karo kasakir aku jero sepuro sikit aja ya bu.
1: Papa sampai kejadian dia ya jadi orang mana?
3: Ya ora ngerti aku bu. Bu menawa iki nuruti nafsu ning setan.
1: Tapi kakek tak ngelakoni papa nih.
3: Ora bu cuma jagongan iki nak.
1: Udah ya lah Ledina Barakar kejadian dia aja sampai tahu kak orang pokon kita kelakon ini ngasur udin janan kakek pas ngocapa jadi kakek pesat bertekok kakeknya kita benyi bejana mole kakek le mole kak sakera dekik mau sampai kering kita kekere pada remas senyaman kakek pesat ber soalnya rina kau senata ah tak kira bude papa de budina pecat sengko engkau tak kok kakek cukup orang bude dina dulu lebuah salin, merasa salin jalan nangi Roma, terutam nangi ibu beban perengsa.
0: Oh, no, iya.
1: Iya, tak kok keding goreng kakek geledar, kipa langkone kakek redegi.
0: Tak kok keding bel polisi.
1: Ya, pengarana.
0: Iya, bang, da, iya. Kok noro kakek, da, iya?
1: Hmm. Dan ngakal. Sehingga lo, jauh sampai sakit hati. Apa jalan kok? Kok niki yang ngono, nah? Kok udah ngati-ngati? Kok udah delok-delok? So, diri ku apa nih bujumu, nah?
3: Aku salah.
1: Sing ngajoli beli pole.
3: Ora
1: aku. Iki rek sampe aku gak ono mati bongko kono. Kono aja sampe kok ndok-ndok nang tangga.
3: Ora
1: aku. Iki bojoku sik durung wayahe muleh teko penjara. Iku rek sampe diparani maneh.

0: เลยนะ
1: ตัวดวงที่แฝงมันดำมัน
0: อดูสดสาปาลูราเจริญลาเคบดีปัญญาล่ะแค่การจะเพื่อนาเลยละอันโต
1: Aku ya krungu jari abane mu.
0: Sampeyan nggih ya.
1: Duduk demit. Ya wong ngene iki. Krungu lek mulih.
0: Ya napa padha waras?
1: Ya waras oleh pentungamu.
0: Bojone pinten sakniki?
1: Karek 13.
0: Wis tuwa sih 13. Heeh. Kok kuat.
1: Lah ya mbuh aku anjene jamune. Pokoke ndok sedina-dinane ya 30-30.
0: Kanggo napa niku?
1: Ya cek kuat to soalnya bojo sak ngono kae.
0: Ora lana, mata bau tua.
1: Tetap pegat tuh sakno, adil gawe mendol barang pinter.
0: Oh. Jaga susu mule. Sampeyan arep ketan.
1: Arep.
0: Oh, sama
1: yo.
0: Mene saya katanya derep.
1: Oh. Siap tidur. Barang
0: kok arep to bungkus. Lah iya.
1: Ya aku pisan lho seger kuasamu pindune sarene Pak Sagiman sakira iki mulih ngalamon aku gak sambang lah gak apik wong aku lu.
0: Alhamdulillah. Sapa semole?
1: Jarine abane mulih ngono.
0: Pak sakira. Mbok iki kurang 13 taun niku kalura.
1: Kok jare abane mulih ben mulih koyo ngono sih.
0: Ya kabare wong sing gak seneng ya ngono itu. Tapi ra popo Pak Lura masih ditinggal nang penjara. Insyaallah awake dhewe iki alhamdulillah nyambut gawe lancar kanggo ngingoni bojone sing ngono. Heeh. Ndak ana mulih sian.
1: Tapi mesti yang mesti tak mulih lek ya.
0: Wis kurang 12 tahun Pak Lura.
1: Ngono apa gak kangen wong bojone ayune koyo ngono ya.
0: Ya sajane kangen. Terus lek kangen.
1: Ya gak apa.
0: Tadi dirapi pisan. Pokok mangan iki gak apa-apa Pak Lura. Jala pola masih dola kena.
1: Iya. Wah, aku gak wani lah yang bojone uang yang unu gak wani ya. Lek ngalamun lo dipegat, yo kira-kira yo sih wani ya.
0: Lek sampean golek bojo, tau gak kuono ayu, lo jangan khawatir. Bokonge semo, bodine api kuning lencir. Iya,
1: iya tak rabine lah uning gue.
0: Lah, sayang wis mati pinggirane. Kok sangke ngurep, pantes sampe sampean.
1: Ora kate rabi mayit. Yo.
2: Ya to turun tur. E pinta do rumo bi ku permet. Tanya tanya isa kera bodo bodo. Saki mon bodo bodo.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
0: Noreng rek kutu santi atur aja tak tak tak dek yo.
2: Nah kae tantang sebodo nere. Sok tadi belum mari
0: kon noreng bini bini moso nah. Parlonan apa begena?
2: Bodo Sagiman. Kemo Sagiman?
0: Nere sang bae bodo penjara.
2: Aduh coca. Coca Sagiman mole. Ku permain mari beri tahu bingko. Ala Sagiman mole. Bodo benjo. Bodo benjo.
0: Sare mo tapa tajo.
2: Mun atoto mon bodo atau toran bodo.
0: Sare.
2: Atoto toran aja. Ting saingan. Wong Sagiman mau sana marah timun, petang turun di tetap bosok.
0: Pada, mau salah apa teh? Tapi mau bener saya ngerti ngomong.
2: Hei, tegu, baca baca.
4: Lo kita sampai enteng, kalau pada,
2: baca baca.
5: Baca
2: enteng, kalau tegu tegu.
5: Baca
2: enteng, mana lain ayo
0: bokyo? Orang tak baca
2: baca. Darah mah. Hei, aduh. Aduh. Kakek sare. Ayo sare.
1: Gak tau mlebu lek kono.
2: Entah banget.
1: Gak wani. Aku wong sak jujure.
4: Lah ngono. Eh sampean korokayan kula. Kali cari tampung buat ngitung cuma
2: menung. Ayo hari ya tahu ini. Hei, hei, saya. Saya. Saya. Hei, ayo, ayo. Emang curi, Pak.
1: Lah iki udeng ngene lho.
2: Boto masih udengnya boto.
1: Lewani ya karo wongi aja udeng.
2: Mohon beli orangnya selalu dinataro petong hari petong malam.
1: Iya.
2: Apa lagi mohon tinggi rembang?
0: Mohon masalah udeng bani.
2: Boto. Orosan. Meteng-meteng udeng boto.
0: Mohon bengen orang aja udeng ah.
2: Selalu dinja orang ah. Maka petong tahun nataro pun malam.
0: Udah kita mau lemah apa deteng.
2: Atotoran semudin pamong pada musakera mule. Sagiman.
0: Tena berden apa tado?
2: Atotoran bung mule. Mule malam carok malam. Mule siang carok siang bermalgi mule.
0: Masih lah carok mana ada orang matang bertengah tali lepet.
2: Sare sare
0: sare.
2: Ayo wo wo. Ayo.
4: Dalam mo.
2: Sare.
1: Anjing ni bung kuculuk.
2: Kuculuk kuculuk itu kiri.
0: Mau nari ya dapat yang di aturan pantes.
2: Aturan jerem mah, kelemar kemer ya.
1: Mai dong wong gendeng.
2: Loh, bocah di rumah.
1: Gelak mangan iwak ban.
2: Ya. Aturan gelakena. Wala temu bang wala gimun, temu sabo taruh ke sabo. Temu tengah kali taruh ke tengah kali.
0: Pak lu rasa ya sampean.
2: Mangan gimun tinggi rembang.
0: Eh kebala.
2: Aturan je. Saya ngaji sampai lupa. Taruh petong hari petong malam. Oke.
4: Hi, Senga, Monsa Giman kita pemain Senga, tempat-tempat.
0: Wah betah-betah etos.
4: Tak apa betul.
1: Lah, ngoneku iku diarani.
0: Dereng apa lura? Senyama pamong apa tanti aturan?
1: Iku diarani wong gak sopan gak ndak aturan. Ya kondo sapa waya, lek petinggi tampong mrene ngertakno seger kuaras.
0: Hmm, bener.
1: Yang awakmu ya apik, yang sing mbok.
2: Atau aturan kelakena. Pala si tahnya tahu dengan mang lagi munting di rumah.
0: Cek
2: mulai panas pakai kelmu
0: sekarang. Cek mulai panas mulai datang. Mano cek aturan cetak ria.
2: Bener. Ya kaya tantang temu malam carok malam. Sehingga. Tengah-tengah. Atau aturan
1: kelakena. Tuh lah kaya ngono iku. Ya aku gak melok apa-apa. Aku mek kondo takon seger waktu warasani.
0: Mau kesampian parcade. Kulo niki pun percaya oleh teng sampian iki. Sampean petinggi bener sabar.
1: Lek sak waya mule ya kongon sambang rono kondo lek pak petinggi kangen ngono ya. Aku tak balik lho ya. Yo alah ngono iku aku yang redek kabeh ya.
0: Wong mlakune wae. Lah iya wong mlakune wedo mantuk kok wedo antuk.
5: Kalau
0: kau melong ini
5: barang,
0: mak heran kau salah lah tadi punya dua tukar.
5: Kalau
0: kau bocor ni saya terlalu lasto. Dia mencelakai, mencelakai. Palang, aku palang, palang. Berde nak, terus ada mana? Palang, palang, palang. Tak inggi tarina. Tahu je kaki mulai. Aduh, mesti si tong sabar. Pak inggi tapung. Mesti nyama pan lagi mohon ngamuk lah. Kau yang tak kau tarung sebereng. Odeng saya tak tahu apa yang tak cah.
4: Ya,
0: kebenar selakan mohon datang. Carok petong hari petong malam.
4: Engkau lang eding. Engkau boleh bebenah pereng. Engkau jauh pun boleh odeng. Dek dek dek. Makere cale mungko sabar engko
0: ya sokoran dinen aja nyare ranoran pole
4: iya,
0: terus
4: iya.
0: Kakek acaraan setia ya de emak kakek mun pabede geledakan pole pas ketemu de remang kok kadung ucat ader ya ya
4: engko krong bareng nak anak main
0: entar de emak
4: nek ku main ka lagi
0: lah padha ngoreng degi lah degi pas dadi orosan pole kakek
4: iya engko sembirem ngerem degi
0: mun pas ketemu markesi de remak kakek.
4: Njonyo. Engko nyamar iki. Kala lagi
0: pese.
4: Keres. Pese, pese.
0: Oh, pese iki kan iki kala diri.
4: Oh, iya iya iya. Keres.
0: Apa? Kala keres nah.
4: Aja ajar Lina.
0: Engko boleh.
4: Iya.
0: Oh, ngala keres, ngala.
4: Belu makareng keleter. Kakek ya do iya.
0: Apa sih kan? Mbok aku asin jupuk krisi buksa kerabi ning kene.
4: Aja.
0: Pasane sak koto Arya. Pasane di Maria. Dina. Masang keris, masang keris.
4: Oh.
0: Kakek seneng ngareng lakek mule kan.
4: Oh, seneng banget.
0: Dina kakek masih tamrang kongko, pokok makor ya seradin. Mun kok le jowo kok.
4: Iya, iya. Iya, iya, iya. Ya. Dembatang bine nomor telok.
0: Apa ini telok kakek ya? Apa?
4: Calok,
0: calok. Eh, calok bener ya, Rep. Mau cuman manis saya selamat tapi kok.
4: Kak lagi.
0: Aku ebok sih, Jok.
4: Ya,
0: kak lagi.
4: Aja, aja kakek.
0: arah pejalapan dan wadah sokon ke birian
4: tidak warlina
0: kompone ngelah tano ngalah
4: belu makirin keleter
0: arlina dari kok kangen kok dibuksa kena ya kesan tau ngaku enak kok saya ngajak ke bayaran orang kakek
4: yuk
0: tak terung biarin agen lu.

0: Any? Well.
1: Apa ya?
0: Iso tangga nubuk kentongan ini.
1: Dewek enggak iso lu masuk budal patrol takhir.
0: Mulanya aku iki wegi aku lek patrol bareng awakmu iki biyen wegi.
1: Ya lek konmu ya tak balik.
0: Lho kok teng ngene iku lho.
1: Lah jaremmu.
0: Kon tak kandhani mbul wong nutuk kentongan ngono padha karo nutuk gamelan. Masih iki cuma pring lek ditutuk wong loro padha enak. Dirungokno wong sing padha turu. Patrolane sapa rek? Lek nutuk kentongan enak. Lho, patrolane sukir karo ambul. Lho, lak kesuwur awake dhewe.
1: Wong atase patrol kesuwura ya tetep kono wer-wer pring. Lho, ngoso atase nutuk kentongan sampe kesuwur kir kok eram.
0: Lah iki apa? Berarti
1: lah kok aku mang gak penak lek ku nutuk.
0: Ya ora penak.
1: Lah unine ya wis tong ngene lho.
0: Lah iki apa? Kok niku gak duwe jiwa seni apa?
1: Ya. Lah apa wong patrol sampe teko jiwa seni?
0: Lah lek mas nutuk kentongan nek duwe jiwa seni, nutuke iku mang enak. Lho Pak, umpama aku nutuk kentongan. Awakmu ngene yo.
1: Ya Allah. Walah mek ngono ae iso. Dop.
0: Loh, kok ditutuke sing iki lho iki.
1: Lah ngene jenenge kon nglamak. Duwe dhewe cek kancane ditabu. Tabune ku dhewe iki lha opo kon abotekku.
0: Dok iki lho, kok goblok mete kon niku. Neng kon niku goblok kon niku ora entos kon niku.
1: Lah wong goblok kok ojak.
0: Yo mulya kon nek gak gelem.
1: Yo tak bali aku.
0: Kon nek bali yo rugi.
1: Nutuk pencongan sembarang kok keliru. Ditepak-tepakno sik keliru ae. Masamu ni apa ya apa lek atase patroli ya wis pokoke sing penting mlaku kok pentongan ditutuk lek ya wis sik.
0: Lek nutuk pentongan kleru umpama aku kleru ngono gak apa-apa. Sok wae aku gak tau patrol. Alek kon. Saiki patrolane sapa jajane?
1: Saiki patrol aku.
0: Aku karo kon.
1: Heeh.
0: Lah iya. Aku tumon wingi Kemis kok awakmu ya ana ndik gerdu.
1: Aku ya patrol wingi.
0: Lho, lah wingi saiki wis patrol kok patrol maneh?
1: Wingi makili wak keman.
0: Sopo?
1: Wak keman.
0: Lah wingi ana kok ya patrol jumuah.
1: Aku ya makili kok dikongkon kok. Pak Tris.
0: Sapu ya kan ya wira-wiri ge pos jam 10.
1: Lho lah ya patrol. Aku makili. Kang Tris.
0: Minggu
1: aku ya patrol.
0: Lho. Dadi seminggu iku gak ono dina godhang.
1: Lho ya gak ono emen-emen ta lek godhang.
0: Kon ya patrol seminggu iki.
1: Heeh.
0: Lah, kon kok terus patrol niku napa sih, Mbul?
1: Golek dhuwit, Kir. Boro.
0: Walah, Rek, ganteng dadak boro patrol. Mbuh.
1: Jambut yo. Heh, wong patrol kancane boro kok urus sih. Apa jowe gak tau ngurus iki duwe apa duwe patrol. Gak tau, Kir.
0: Ya aku yang gumun, kok olehmu gagah, ganteng, dadakno boro patrol. Mbun, boro patrol ngono ku pirawan sih, Mbun?
1: Karek ndelok-ndelok ah. Sing boto aku apa sing kono? Lah sing boto iku,
0: lek sing boto kono, boto nang awakmu.
1: Heeh, ya 3500.
0: Sewengi,
1: yo wengi.
0: Lek kono setengah boto
1: 2000.
0: Oh iya. Ale, kono gak boto.
1: Sing boto aku.
0: Heeh,
1: 1000.
0: Biyu tenagamu kok sok-sok nang nganti tekan 1000
1: iki. Ayo beben sih gak nyelang tenagane tangga ae kok. Ya tangga lek gelem cek uwane gak gelem cek nyingkre.
0: Lek anu ngene ae, Mbul. Kon lak pos iku lak mek cuma ngene iki ya rong piak.
1: Ya rong piak.
0: Lah pos iku rong piak. Nggih mburi tambah ana sak sosoran, Mbul.
1: Lho kaya apa?
0: Ditambahi sosoran gedhe kono terus kanan kiri gedhe kono.
1: Lah kaya apa?
0: Lah terus Riana, Anto, terus sapa sing kek ragil iku?
1: Adit.
0: Adit iku jan rono. borong di pos kono kompor barang gawonen kono bol.
1: Prasama kuwong darong akhir. Jamput iku. Kok dinemene kok nek mau ngomong bojoku kok kongon boyong nang pos apa anggit mau gak duwe omah.
0: Aduh, kakak-kakak sewu. Patron nyewuan bol bol. Koniku jan wis kere lek koniku.
1: Abah masih sewu sing penting ana pemasukan. Saiki masalah patroli sing dijogo apa?
0: Lah njogo keamanan.
1: Supaya gak ana maling.
0: Supaya gak ana maling.
1: Cek gak ana gento.
0: Ya iya.
1: Kon ngene-ngene kepethuk aku jogo mulimu patrol jam piro?
0: Jam 4.
1: Jam 4. Ana lha apa jam 4 kumul-kumul sarung maru tak senggol sarungmu ni keok ngono. Ayo.
0: Oh. Ayo. Tas rebo yo ah.
1: Heeh.
0: Loh, ya aku mulai jam 4 iku nggih. Nggih sanding pos iku lak ana pitik cilik ah.
1: Pitik cilik.
0: Iku terus
1: pitik cilik kok muni keok lho. Pitik cilik yo kikik.
0: Aja wis sakmene lho.
1: Lah sakmene tapi jalune sakmene.
0: Lah iya, iku terus tak cekel tak kemuli sarung.
1: Timbangane adem.
0: Heeh.
1: Kok nandi?
0: Heh,
1: kok nandi?
0: Lho, iku ah, yo tak gowo mule.
1: Rasane nggenmu.
0: Di dia.

0: Masa PT sakno gedene payu 1000.
1: 1000 men. Mbok PT iku kok nyewuan ya, Mbul. Murah lek. Wong wedi lek kena puluh burung lek.
0: Ya untung-untung kon dodol PT payu 1000.
1: Apa?
0: Upamane kon gak nyolong PT ya gak duwe 1000 kon. Mangane PT nek kene entel anjene garangane dapurmu dhewe. Lek pas jaganamu ndi ana maling nyolong PT, ya gak ana ulere kon. Mangane sampai aku kate gedheki gerdu anakku kabeh. Tak gawon mulai nang pos iku cek penak kanok wong nyolong petik.
2: Nah siya aku wingi yo masih petik mek situ terus tak awo tak gawe no kandang tak gawe no kurungan kurungane tekok pring tibae pring iku regane yo gak larang ya.
0: Enggak larang lho ndulok-ndulok pringe pring apus apa pring Jawa
1: iku pring Jawa Mbul
0: piro ki
1: 1000.
0: Walau aku inginane masih pring larang aku ya tuku ae. Ana lek 100 lonjor. Terus tak sigari, tak ketoki, tak encepno nek mburitan.
1: Kaya apa?
0: Kaya kombongi petik. Nek gak colong maling.
2: Ya ngomong be awakmu angurte nanggap campur sari.
0: Alah, campur sari lek gano kenjote pring ate mati apa kon.
2: Campur sari murah mbul kaya kene.
0: Piro kene iki?
2: 1000.
0: Alah, campur sari ini jaluk mangan karo wak pete.
2: Ayo melaku apa nak kon?
0: Rakire.
2: Gak gelem.
0: Lah aku teh dolen dhewe.
2: Wah, nemu duwe.
0: Piro?
2: 1000.
0: Dokir. Nggenku meneh selametan.
2: Lho,
0: nelung dinani mbok dik.
2: Blesa.
0: Enak.
2: Heh. Opo beli sapi?
0: Lah opo sih atau sing selamatnya uang mati beli sapi, boleh sing murah.
2: Opo
0: beli PT? Mau saren nih bu,
2: piro saya.
0: Melo pora kon? Melo nolong PT.
2: Lo,
0: ayo patrol, ayo wes Joko.
2: Yo melaku melaku, jenengan uang iku apa sih Joko keamanan nih bu? Bok menawa lelek dhewe lan rezeki.
0: Iya.
2: Mlaku-mlaku oleh dhuwit 1000.
0: Bek menawa kok patron turu pitik mantep.
2: Kange, kange anae. Lah kange muni

0: kau nemu duit sewu. Jadi lo. Apa?
1: Telah epic.
0: Lapo?
2: Lapo apa nih? Lapo gak lapo apa?
0: Jadi korek?
2: Raja korek, oh, iya lah aku mau dicocol petek.

0: korek. Korek tuh aku petek lo.
1: Masih aku ya masih bawa korek. Korek ini kilo murah dibaik.
0: Kilo.
1: Sewu.
0: Petek sih tak kayak tuh korek dok.
1: Bodong
0: aku ngurangnya ngurak pete aku tak pateni, masih aja nggak sarung apa sarung-sarung ku deh, pengen nani mari dodol pete tuku sarung aku
1: warganya saya wui
2: ayo
1: cip ayo cip ayo cip
0: ayo cip
1: matinya kiri cuma lagi ingin ini ada orang kenyat
0: kita buruk pete ya
1: kenyat gue tampar padahal tampar kili kok bisa mati ya tampar sebuah nih kok bisa mati
0: kejamu ini kenyat-kenyatan lagi
1: ya kok kecil kamu kenyat, kenyat. Melet kilate itu
0: aja
1: parel aku kok mulia
0: terno
1: lapo terno
0: Joko, cek pertama lek ngomong medhi-medhian, ngomong panganan lho. Ngomong-ngomong lek wak pete lah apa?
1: Wak pete lho, kupu-kupune tok iku
0: naik. Kok iki? Motor-motore tawa-tawaan. Turu ae.
1: Ya wis turu iki wae. Gelena turu.
0: Mene-mene yo dibangun gedhe iki cara tok amben, ambene cara tok jembar.
1: Turu diatur.
0: Heeh. Yo tenan. Wis diatur.
1: Ya bolu ganti jam siji nak sing turu kon sing melek
0: yo
1: jam siji nganti jam papat kon sing melek aku sing turu
0: adil lek ngunjuk balana lo jam bolu sampai jam
1: siji
0: siji
1: aku sing turu
0: aku sing melek
1: ani
0: ngono
1: siji nganti jam papat kon sing melek aku sing turu adil
0: mripate kancane rek bes
1: apa kene depan kon pinggir kene ya lek pinggir kene sing kendhat wingi nang pinggir goleki kon
0: ya kene aku ke
1: beneran lek nang kono apa iki grenjel-grenjel iki
0: petek
1: kono
0: ayo turu aja ngewes ae
1: panik kok gak sentol apa Joko sengkelit sentolop sewuan ae kok.
0: Apa sok mosok nggawa mosok nggawa sentolop?
1: Apa
0: jongkrak?
1: Kon iki ojo anu talah kok tekno.
0: Oke deh.
1: Mbak kok murak kon iki ora genah kon iki kok.
0: Ya. Kon mburi kowe lho.
1: Aku rek turu penak ngene. Kowe penak ngene.
3: Ada orang-orang.

0: Aku tak berubah. Aku orang ini tak berubah. Orang aku jalan ke sana pergi nanti.
1: Din,
0: pergi bang.
1: Pastai tu yang keren juga itu.
0: Mana geruduk sering polisi maling.
1: Aku berumpet polisi kak.
0: Ibu ni tak kau maling. Ini salah sering pergi dengan minta sepora maling. Tak berumah, tidak kau.
1: Wong kaki di aku berempel polisi. Cuk jadi tukang tanggung jok.
0: Din, kibar.
1: Ya mau dengar kaki nak?
0: Cecer bener-bener bereng mau nih.
1: Tung,
0: ingki.
1: Wong reng Madura. Cuk sabar cecer bereng odeng. Odeng jadi ya malah.
0: Tung, ini spora nak udah serak pencengangan. Mana ni lopo kira nyon spora saya harus serak pencengangan.
1: Arya macam ni siapa tu?

Kok enggak? Sampai gue lepukan dalam penjara.

0: Aku ganyang.
1: Lha apa?
0: Wedi aku. Iku lha jalan sapa?
1: Lah ya jalan dhewe aku ora wani kok dadak. Aku ate mule aku.
0: Ken. Ojo lah. Lha apa?
1: Iki lho deloken.
0: Ayo deloken ro kok sapa? Alah.
1: Ala pangeran.
0: Kaya mbokmu. Mbok lho nomah ana kok mbok lho. Bukan godhonge lho deloken praene sapa?
1: Si tak geloke rupane sabuke ana duwike.
0: Sopo?
1: Tanggomu.
0: Sopo?
1: Ndae.
0: Ono lapuk graya-graya nek terminal lho.
1: Aku delok ge sabuke sabuk gedhe ana duwike 1000.
0: Barangan bongko ya nggawa duwe. Dipareni sapa iki? Ya iki lak sapa?
1: Dintin.
0: Iya, sing Janudin ah.
1: Ngawur ae.
0: Sapa? Kok Din Srudin ah, Srudin.
1: Heeh.
0: Iki mang awake dhewe mang ro sing ngubung berani mang. Iki nganu, iki jelas iki nganu.
1: Iki jelas duwe kesalahan.
0: Apa kira-kira kesalahane apa nek?
1: Arek iki ya.
0: Kira-kira salahane dipateni nyolong pitik lek kira. Kakimu ngono. Arek iki penggawane lak main ah.
1: Nek
0: menawa kalah gak duwe dhuwit terus nyolong pitik. Paling yo gak. Paling duwe utang iki. Wong utange yo gak akeh paling kira.
1: Yo 1000.
0: Wis lek kira wis. Sik lek wis mati ngene sing paling enak.
1: Lah,
0: sing paling enak iki digono nggemu ae. Iki digono omahmu.
1: Degae apa?
0: Ditape. Petang dino badheke metu wisan.
1: Lah ya engko dumen karo anakmu.
0: Gendeng aku niku. Lah terus ya apa ngene iki?
1: Yo lapor, Kir.
0: Jeneng ngono ngenean kok gak kandha kok awak dhewe salah.
1: Lah lapor nandi?
0: Lho ya lapor golongan dhuwuran.
1: Kaya to.
0: Mendung. Kon desa lono sing ngatur goblok.
1: Lah iki terus ya apa iki?
0: Iki ya.
1: Di rumah di sisine ae.
0: Sing paling enak didol. Di sisine ayo.
1: Ya dia didolan mbok menawa kayu 1000 ya.
0: Ya. Ayo.
1: Sisine.
0: Ya. Kok jarono. Ha. Ye. Ye.

Apa sangkane dina iki oleh tugas teko gone Ndara Gubernur. Iso ga iso wae aku kudu iso nyekel anane sakira ya sakiman. Lek kanggone cari tampung aja sampe sakira siji, pitulung kor sakira cari tampung gak bakal mundur. Sekarang di pasre karo Gubernur iso ga iso dina iki tak cekel sakira. Nanti tak beda nanggone omae kanon. Oh, jelas wedi karo cari tampung.

0: This.
1: Monggo, monggo.
2: Gus. Gus.
1: Sopo iki?
2: Kula Ambul.
1: Ambul.
2: Nggih.
1: Lebu ali.
2: Nggih.
1: Ora perlu ali.
2: Nggih.
1: Perlu apa?
2: Gila, Bun.
1: Perkara apa, Nak?
2: Enten anu. Enten tiang dipateni, Gus.
1: Hah?
2: Enten tiang dipateni.
1: Ora wong dipateni.
2: Nggih, Srodin.
1: Apa seru ini yang mateni?
2: Ampun semerap.
1: Wah, seru.
2: Cintan.
1: Ambul yang mateni.
2: Cintan lah.
1: Ambul.
2: Ya kok seru. Boten yuk.
1: Ya, orang aku seru kok.
2: Saya itu sama semerap.
1: Seru.
2: Yang mateni cintan.
1: Ambul.
2: Dapur aku lapor lo kayaknya disek.
1: Ya aku mantap lah.
2: Kok enggak diaturan. Aku cari turu kok enggak ini sore. Kon kula diompoli kabeh.
1: Lho apa deloan iki lho? Lho, delon lah.
2: Gus.
1: Ayo terus ya apa kon?
2: Gus.
1: Ayo terus ya apa?
2: Iki mati.
1: Mati.
2: Tunggale kok mangko.
1: Iya, ayo terus ya apa kae dhewe.
2: Ya lapor apa lurah?
1: Ya lapor.
2: Terus iki ya apa?
1: Lah saiki iki ya ayo didehek disempitno nek kono dhisik.
2: Angkut.
1: Iya saiki pokoke engko lek wis mari di delik nang kono apa dhewe lapor nang Pak Lurah.
2: Ngono ae.
1: Iya. Ayo.
2: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya

0: si sampai ngalih ten kamar kata lu. Dua lah ujungnya sampai roto. Keturun ngantuk lah, mari karnaval mang. Ya jenenge wong pamong mestine tidur dina kaya ngene. Gus. Gus. Gus. Pengura. Bolak-balik kok ngene serak tempat ibu apa patrol kemang. Sisan wis tak wales sukir. Aku mang diapusi kok. Disiki saiki aku. Males sukir kapok kon.
1: Are iki mah wis dicele. Nggih iya iku apa? Dhen saiku, Gus.
2: Monggo.
1: Gus, kula sukir.
2: Monggo.
1: Nggih. Dhen saiku, Gus.
2: Iki lapo?
1: Lapor, Gus.
2: Lapor sapa?
1: Enten Rajapati.
2: Sapa?
1: Brudin mati, cari mati.
2: Tapi aku roh sing mateni.
1: Masih kurang ke pun semerep kok, Gus.
2: Aku sing roh sing mateni.
1: Sapa sing mateni?
2: Ambul.
1: Loh, masih kurang ke semerep kok sing mateni niku.
2: Sapa?
1: Ambul sing mateni.
2: Kira-kira lare niku ambul.
1: Lare niku kurang ajar kok, Gus. Bolak-balik mateni wong ae. Sesuai lah dipateni uang dhewe Agus.
2: Siaput, aku keliru. Tunggatah koniku.
1: Apa?
2: Lala apa aku njedepi kon? Aku sing mateni. Aku gak mateni.
1: Aku manjari kon.
2: Kecelucut tau.
1: Lagi?
2: Ya apa ini?
1: Lah ya apa kok dadakno?
2: Uang lah berdiri-diri. Mati ya sombong jikang. Sikile ditodono sikile bubulen.
1: Iya. Iki lak ndodono serandale sing 1000an iki ya.
2: Lha ta lah, sikile bubule kaya bubule pitik yo.
1: Kon niku terus iki ya apa iki?
2: Lah terus ya apa ya?
1: Aduh, awake dhewe no ndek Gusari. Mruno. Heeh. Digugah. Enggak gelem. Bareng delok mati. Saiki terus lapor no ndek Gus Lurah. Saiki Gus Lurah mati. Nah iki terus awake dhewe lek terus lapor ngene ya apa?
2: Ya mbok kan duwe pertikel aku.
1: Nah. Pokoke awake dhewe mlebu nang ndek perangkat desa. Digugah enggak gelem angkut
2: ngono ae wis. Ya apa? Iki sing paling enak dinutut toko desa lho ayo.
1: Lah lha kok?
2: Ya cek nolot masa enggak gelem kel nolot iki.
1: Oh kon iku ngawur ae.
2: Iku nang jung rampal.
1: Ini lah perjanjiane.
2: Eling. Nek awake dhewe medhayo nang perangkat desa,
1: digugah ora tangi terus diangkat.

0: Ya Tuhan,
1: semai koni ku apa?
0: Halo, Bu. Halo.
2: Kendro,
1: si Ojek ker. Lah kok semangat lak ana. Nang sepo janjian dhewe ngene iki bareng ngur.
3: Si Ojek jane mati.
1: Ya menang.
3: Mas kok ngene iki jenengan.
0: Kayaan peran diaturan. Kau ini mau apa? Kau ini mau apa?
1: Lawang patrol.
0: Kau?
1: Kemet.
0: Patrol karo kemet iku padha ae.
1: Sami mawon.
0: Kowe rene arep opo?
1: Lapor.
0: Kowe
1: repot,
0: lapor repot. Iki padha ae.
1: Sami mawon.
0: Sing kon lapurno.
1: Rajapati,
0: Jupati. Sing kon repotno.
1: Rajapejah.
0: Rajapati, Rajapejah. Iki padha ae.
1: Sami mawon.
0: Jupati. Sing kula lapor Jupati.
1: Sing kula laporaken bapaten pinaten
0: sing mati.
1: Sing mati Broden.
0: Sing dipateni
1: Broden.
0: Ngomongmu aja mencela-mencil lho.
1: Mboten
0: kon laporno Jupati.
1: Nggih, Ndara.
0: Sing dipateni.
1: Sing dipateni Broden,
0: sing mat
1: Broden.
0: Ngomongmu ya, Bos.
1: Lho. Nek ndi kok ngendikan iku jenenge? Sing mati. Kok
0: laporno Rajapati.
1: Sing mati. Sing mati niku Broden. Nah, iki jelas ah.
0: Sing dipateni.
1: Lah, iki ketawa. Keliru kakek cakare petek ya, Bos.
0: Kelirune jendi?
1: Niku aku kliru. Sampean baleni sih coba.
0: Sing mati sapa?
1: Sampean titeni nggih. Sing mati niku Broden.
0: Sing dipateni.
1: Niku. Mestine mboten sing dipateni. Sing mateni. Kakean duwe anakan sewuan le.
0: Sing mati Broden.
1: Anane duwe mana soalnya piti wedok.
0: Sing mati Broden. Sing
1: mateni.
0: Sing mateni. Sing mateni so.
1: Lon?
0: Sing mateni. Kita repi apa gitu, eh? Apa sih?
1: Kalau nae pondong, buat nopo nopo.
0: Oh apa?
1: Nae semerap kulo waktu kulo joko. Nek sing mateni niku kulo janro dewe niku.
0: Iya.
1: Pak Sareah, Pak Sareah.
0: Siapa?
1: Arek koyo ngoten kakean pitik ya apa? Ngomong ora teteh kok pas Sareah.
0: Lah sapa?
1: Besani ah.
0: Ngomong mbok sing kene.
1: Nggih,
0: niku. Aja dilewat jeneng.
1: Kula ro dhewe niku.
0: Kowe depan karo sapa?
1: Ndoro Mantri.
0: Loh karo Ndoro Mantri.
1: Nggih,
0: apa nek ditakon niku opo anane aja mincelamin.
1: Nggih, leres niku
0: ndoro. Sing ngateni sapa?
1: Kula semerep piyambak kula. Nggih niku wau piyame. Nggih biasa ya sing cok anu niku ndek main-mainan niku. Sing nggih irunge enten tunggange niku lho. Ndoro. Iya.
0: Kowe iki kabeh kleru. Kuwi ngono duduk Sareah, duduk Sareah. Iku ngono. Pak Sakera.
1: Dediku, niku niku ndoro. Niku ndoro. Nggih, kan niku. Napa? Napa ndoro? Benar tak?
0: Nah, nek pancene sing nggih paten pinaten iku Pak Sakera. Kowe minangka wong patrol ya, njaga keamanan daerah kene. Aku njaluk kritikalmu, njaluk pendapatmu. Ayo, coba.
1: Terus mundi?
0: Amriye bisa kecekele Pak Sakera.
1: Oh, lah iku nawon tentang kula.
0: Lho, temenan lho ya. Tak diten ya, Mong.
1: Iya, iya. Sakera niku paling gampang.
0: Iya, iya, iya.
1: Ora pesane ten kula.
0: Tenan ya.
1: Mungkin.
0: Iya, iya, iya, Pak.
1: Gampang mawon.
0: Gampange
1: carane nyekel Pak Sakera.
0: Heeh.
1: Dinteni mawon sak tuweke, Ndoro.
0: Weh,
1: wong ancene kono niku ngajeng sapa sih kono?
0: Ndoro Mantri.
1: Ndoro Mantri. Sakjane lek masalah Pak Sakera ngadaken paten pinaten.
0: Iya, iya.
1: Sing paling penak niku dijaraken.
0: Kok malah dijano? Aku ki njaluk pendapat riko kabeh.
1: Kula lek sakjane lek matek Pak Sakera mawon, ndika tiyang sepak. Kula sebagai penjaga keamanan.
0: Iya, iya.
1: Ndika pun melok-melok.
0: Iya, iya, iya.
1: Oh, iya aja melok-melok. Tapi api-api. Aku ki pun melok-melok. Terus aku
0: sugih.
1: Aja melok-melok.
0: Lah kon?
1: Kula nggih mboten melok-melok.
0: Ayo podo dene. Kowe depan karo sapa sih?
1: Ndoro Mantri.
0: Nek aku takon, aku njaluk pendapatmu, njaluk kritikalmu.
1: Okay.
0: Kok apa amriye Pak Sakera suka cekel? Mecene kowe ngerti, kowe ro.
1: Oh, nggih, Ndoro. Pancene nuwun sewu lho, Ndoro.
0: Iya, iya, iya,
1: heeh. Ngadeg ten mriki. Heeh. Pancene lek saeling kula, kula kali ambun iku lak sak desa.
0: Iya, iya, iya.
4: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Rewangi ini ku nek mboten salah
0: piro kan Bun?
1: Hmm?
0: 5 leke ya.
1: Aku gak ro.
0: Lho lha kon yo teh sing tahu.
1: Aku gak melo aku rung lair lu.
0: Kon melo no kok gak melo sih?
1: Enggak.
0: Nomor setunggal lek mboten salah jenenge Mimi ngoten.
1: Oh nek Mimi leh.
0: Pak Mi Ami, Ami,
1: Pak Ami,
0: Ami,
1: terus
0: nomor loro Kus, Markus, siapa yuk?
1: Pak Markus,
0: Pak Markus ni kan?
1: Markus War,
0: Markus War,
1: nomor telu,
0: nomor telu, kisah gimana ni? Kisah gimana ni?
1: Terus kaya. Nomor papat,
0: nomor papat, Asik,
1: nomor limo,
0: lek gak salah Bakri,
1: Asik Bakri.
0: Okay.
1: Iki iso ana kabeh.
0: Lho, lek sing niki pun mboten enten. Amin niku pun
1: amin.
0: Pecah niki.
1: Karena
0: Markus War niki pun mboten enten.
1: Lah
0: iki sakiman niku nggih sing sakeran niku.
1: Iya.
0: Lah leke Asik kali Bakri niku niku
1: tak iso ana.
0: Asik enten niku tak sing.
1: Weru romae.
0: Nun,
1: weru romae.
0: Tapi masih ku tunggal guru wadah cekelane uange larek niku.
1: Sing sapa?
0: Sakera yo.
1: Lho, kok iso angel?
0: Lho, lunyu cekelane nggo aji-aji yo.
1: Aji aji opo?
0: Masih tunggal guru gak kira iso nyekel.
1: Lho.
0: Jaji-jaji niku lho.
1: Apa?
0: Ulet putih.
1: Ulet putih. Mesti kan
0: ngono
1: anti yo.
0: Terus
1: lek jaji ulet putih kok.
0: Terus?
1: Tapi ulet putih iku gak ono ono tandingane.
0: Ya mesti ono.
1: Ulet gorengan.
0: Kocel kok niku. Tapi ulet gorengan wong saiki murah kan regane mek 1000.
1: Heeh. Mang aja ngomong.
0: Lah meniko dos pundi niku?
1: Aja gojek lho ya. Iki serius lho ya. Kahanan iki sesuwe ora saya aman malah ora karo-karuan.
0: Nek
1: aku njaluk pendapat wis kon kaya keterangan kaya ngono, saiki dulure kari telu antarane Sagiman yo Sakera, Asik karo Bakri. Kon roh omahe Bakri.
0: Lha sajane nggih semerep tapi tiang loro ku mboten rukun ngono lho. Mboten rukun.
1: Satu. Nah makane saiki aku njaluk tolong Bakri aja.
0: Culuk iki.
1: Iya.
0: Ayo terno ge.
1: Wah.
0: Oh,
1: ngantung-ngantung mau mati. Kula culuke sampean teraken, Ndoro.
0: Loh. Kok iso aku kon muter, Mas?
1: Lah kula muter wae.
0: Kok kita perintah.
1: Mulange lah boten wani yo.
0: Wong ojek lo murah 1000 wis gelem.
1: Iya lek aku dodol petik duwe 1000. Mbak duwe
0: dua. Kok ndang? Niku es tu, Ndoro.
1: Mboten
0: akor. Lah terus mangke carane dos pundi ya?
1: Wis gampang.
0: Iku
1: aku sing ngatur.
0: Monggo.
1: Monggo, monggo. Gini, Pak Bakri. Anane sampean tak tekokno nang pendopo kasistenan kene, aku njaluk tulung. Dino iki daerah kene iki ora aman mok mergo Sagiman Sakera. Dadi akeh paten pinaten, wong mati sing matine Sakera. Lah, manut ceritane Pak Sukir karo Pak Ambul,
0: iso kecekele hakiman sakeraku tapi nek tekok dulure termasuk Riko. Mangkane aku njaluk tolong karo Riko, iso gak iso Riko tak pasrahi nyekel pati lan uripe sakiman ya sakera.
5: Umpami kula mboten saged.
0: Lho, ah berarti Riko gak gelem bantu anu niku permen kene.
5: Nek saged,
0: lah nek iso pekoro hadiah. Nah iki pajeke Pasar Wonorejo pitung turun.
5: Pasar Wonorejo
0: pitung turun.
5: Pitung turun.
0: Nah.
1: Pitung turun sewuan iki. Lambemu kok gak melok ditakoni.
0: Terus
1: ini koyo cucuke PT.
5: Nyun sewu to.
0: Heeh.
5: Jan-jane kula sagah nggih mboten.
0: Iya ya,
5: mboten nggih sagah.
0: Lho kok ngono?
5: Jalaran umpami kula nyepeng, mboten cekap kula piyambak. Kula piyambak enggak ada derek tas. Sagete kecepengkang sagiman menika menawi kali derek kula.
0: Sing arane
5: Kang Asik niku lho.
0: Sik. Nah.
5: Nggih.
0: Ana yang ngono, apa perlu diceluk mrene apa Riko teko dhewe namanya Asik?
5: Waduh. Ngapunten to?
0: Lho, ngapunten nih?
5: Pun ngantos lek kula niki sampai pinanggi kalian Kang Asik.
0: Lho, apa?
5: Kula niku satru nunggrik cangklaan ngono.
0: Karo
5: pun ngantos kula niku pinanggi kalian Kang Asik.
0: Heeh.
5: Lho.
0: Jaman-jaman wis koyo ngene kok jek ana satru.
5: Umpama kepanggih wonten margi, tarung wonten margi. Kepanggih wonten banyu nggih, tarung wonten banyu.
1: Regane antuk satru lek perkara nyolong PT ah.
5: Hus.
1: Perkara utang niku ndara 1000. Menika dos pundi ndara?
0: Dik. Kon umpama tak gathukno karo Asik. Iki demi keamanan lho ya. Demi ketentremane wilayah kini. Dan nek Riko gak sago, ateke-teke ki mbangkang karo pranatan derek iki.
5: Jane nggih sago, tapi lek kula, Ndur.
0: Heeh.
5: Dikengen manggihaken Kang Asik kan dugi ngriki sepuntene, Ndur.
0: Lho. Iki aku sing mental, lho. Ndara mantri sing dhewe panguwasan daerah kene. Lah nek kowe kembangkan.
5: Nggih, persoalan niku terserah Kang Asik mawon.
0: Iya, iya.
5: Monggo mawon Kang Asik dipun timbali dhateng ngriki. Lek Kang Asik sagah, kula nggih sagah.
0: Ngono ya. Tenan. Ger,
1: datang
0: tolong
1: Asik,
0: Asik,
1: kita tak
0: mikong. Kamu kalah. Monggo, benar tak? Monggo.
1: Boten nenten, Doro.
0: Senggano sopo?
1: Gie, kaji Asik.
0: Dengi.
1: Boten nenten di Griani.
0: Aiyi.
1: Langgeng dong Migi. Boten nih, Doro. Siap-siap langgeng itu lempet-lempet kata akan.
5: Mas punten Doro, piambak aja lenting-lenting mon.
1: Siap-siap dong Ndoro nanti.
0: Asik, Gagri. Kau nak ngarepin Ndoro Maitri lho.
1: Nggih.
0: Sing wis-wis, sing buri keri, ojo nganti dulangi mana. Saiki kau niki dulur ketok kunir. Dulur gendak kegal janji. Sing api saiki, ayo, aku sengi. Wawo, api, wayok minguni.
1: Kulo kajeng wawo kane bagi.
0: Iya.
6: Mas, depan kosong koro.
1: Bro,
6: sabar sauntoro.
1: Gak koro-koroan.
6: Sampai nggih mbon ngoten pun gampang muring-muring. Sabar sauntawis. Ya, mpun nyebar kocongi buncis.
1: Gimana anak?
0: Ayo. Ayo salaman. Ayo di sini.
1: Kula kajine salam kali ini.
0: Loh,
6: tenang.
0: Kula kene mau kali Kang Asik. Doro mantri lho ya. Doro mantri lho ya.
1: Ngapunten.
0: Ayo salaman. Aku di sini.
1: Kula salaman.
0: Iya.
1: Jok melo-melo kir.
6: Dan kau yang pencet jago kata tarung lo.
1: Toto ane sewuan. Kau ngomong apa sih kau ngomong sewu-sewuan kalau
0: ayo, apa di sini? Kenapa kau soal yang tinggi-tinggi apa? Sing ngapi, sing sopan.
1: Mungkin ini aku mau tenangu. Gak siap-siap ane gitu.
0: Ojo khawatir aku anak kene.
5: Masih kulah dewa lagi tungkul yang mau termeneng mawon, Doro.
6: Tenang mawon.
1: Ojo melo-melo.
6: Dan badan pun lah, uang itu sabar.
1: Hampir rosuan minggir dulu kocoan.
6: Hampir pelintiran.
1: Apa?
6: Tembok.
1: Pun butuh. Pun kok gogol kan?
6: Pun jangan salaman.
0: Ayo, salaman. Aku sih sini.
1: Pulau salaman.
0: Jalan. Aku sih. Sik. Tri. Sik. Tri.
7: Kon ngopo? Hei, kok pingisan kon?
8: Tiba. Kepleset duit sewu.
7: Hei, kepleset duit. Masa duit sewu meresedi? Hei. Kon gak tiba, Bol?
9: Iki lek siwat. Kaya wit atengin.
10: Ngeremeh lo karo babi.
7: Nggih nuwun sewu, Ndok.
0: Ayo, nunggu sing apik.
7: Ngapunten sing kathah. Iya, iya, iya. Nggih, kok untunge niki wau wonten dika. Nggih ya. Heeh. Dadi kula saged rukun malih kali Bakri. Niki disebabaken saking dika, Ndok.
0: Ya mangkane tak jaluk sing wis ya wis sing mburi keri diati-ati. Lah. Iki ana kepentingan sing magepokan karo kahanane, iki ana masalah sing wis tak kandakno karo si Bakri.
7: Nggih.
0: Wektu dene iki tak pasrahe nyekel pati lan uripe sak era ya sak iman. Lah, Bakri sago tapi nek bebarengan karo Riko, mangkane Riko tak celuk mrene. Lah saiki wis padha ana iki.
11: Sudah tugas-tugas kami mengantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore hingga malam hari. Akhirnya dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat beristirahat, mudah-mudahan mimpi indah. Esok kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Tetap di Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: 105,3 perempat RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir ya, menemani Anda di pagi hari ini dalam program Cahyaning Ati, di mana di hari ini nanti kami akan membahas sebuah topik, yaitu menjaga sholat setelah sholat bersama dengan Ustadz Dedi Abdulatilu MPD, yang mana sekarang sudah bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini via telepon ya. Jadi langsung saja kita sapa bersama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang.
0: Wilujeng enjang Pak Ustadz. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik nggih?
1: Alhamdulillah wa syukrulillah. Pangestune pun Mbak Yaya.
0: Alhamdulillah leres. Niki Pak Ustadz nggih di

0: Di hari ini, Masya Allah, temanya ini sungguh luar biasa ya. Tema yang mungkin dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya Teniko.
1: Insya Allah.
0: Menjaga sholat setelah sholat, begitu ya. Nanti bisa panjenengan jelaskan dulu dalam mukadimahnya terlebih dahulu, sebelum nanti kita lanjutkan dalam segmen tanya jawab bersama dengan pendengar G.
1: Insya Allah ngeten.
0: Nggih, baik. Dan bagi Anda pendengar yang mau bergabung nanti, monggo silakan, kami tunggu di telepon nggih. Di 08 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053. Dan kali ini kita dengarkan dulu mukadimah dari Pak Ustadz, yakni terkait menjaga sholat setelah sholat. Monggo Pak Ustadz.
1: Ye, matur nuwun Mbak Yaya.
0: Nggih, sami-sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman kasira wa ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العلي العظيم. Para pamireng ngaji pagi jaining ati RRI Perempat Sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita injang menika saged nyambungaken malih ikhtiar kita untuk melanjutkan kajian-kajian kita dan ikhtiar kita mengkaji beberapa sisi dari dinul Islam, agama kita yang mulia. Para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita niki wau mantun salat subuh nggih. Terus ya kita ini melaksanakan salat sudah berapa tahun yang begitu nge? Ada sholat 5 waktu yang wajib ya, sholat maktubah, sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Nah, ditambah lagi mungkin qobliyah, ba'diyah, ya. Ditambah lagi misalnya sholat witir ya, yang sholat-sholat sunnah yang ditekankan itu antara lain misalnya sholat witir ya. Sholat witir itu sampai ada di satu riwayat itu, malam yutir falaysa minna ya, barang siapa ya, misalnya ada orang dia ini ya senang bangun malam itu tapi buat begadang saja begitu ya, enggak sholat witir lah ya, begitu itu bukan istilahnya kualitasnya enggak sama seperti kami begitu, kata Kanjeng Nabi ya. Walaupun dia mengatakan hadis itu mauquf sampai ke Sayyidina Ali. Tapi intinya dari salafus soleh dulu itu punya kebiasaan witir itu tidak ditinggal. Begitupun juga sholat sunnah qobliyah subuh atau yang dikenal sebagai sholat sunnah fajr. Ya. Itu tidak ditinggal walaupun dalam kondisi apapun. Bahkan misalnya ada orang misalnya dia ini bangun tidur ya, wudu. Nah, ternyata kok di musola dekat rumahnya itu sudah ikoma ya, langsung dia berangkat ke musola itu sholat jamaah subuh. Tidak sempat sholat qobliyah subuh misalnya, atau sholat sunnah fajr tadi. Padahal biasanya dia melakukan itu. Lalu bagaimana itu? Itu menurut beberapa riwayat dan juga pendapat para ulama, dibolehkan dikodok ya, sampai sholat sunnah fajr atau sunnah qobliyah subuh itu sampai boleh dikodok setelah sholat subuh ya. Tapi mengkodok sholat sunnah fajr atau sholat sunnah qobliyah subuh itu ya kalau bisa jangan di masjid ya. Karena kalau di masjid itu akan menimbulkan tanda tanya. Bagi orang yang tidak tahu loh, aku mari sholat subuh kok sholat sunnah apa, aku gak dia subuh, ngawur, oh no, gak dia subuh, ngaji neng di misal gitu ya. Karena dia tidak ngerti gitu ya. Bahasanya dia ini melakukan kodok koplia subuh, bukan ba'diyah subuh itu. Tapi sebaiknya di rumah saja atau di musala yang tidak apa ketika kondisi sudah sepi nggak ada orang. Loh, kan la sholata ba'diyah subhi hatta tatlu asyams. Kan tidak ada sholat lagi setelah subuh sampai terbit matahari. Iya betul, tetapi dalam kondisi itu ada riwayat yang mengatakan boleh. Nah intinya kita ini sholat sunnah itu ditambahi untuk apa sebenarnya? Ya tujuan kita supaya sholat kita itu semakin sempurna. Karena sholat sunnah itu kan menyempurnakan sholat, sholat fardu atau sholat wajib kita. Bahkan kita berusaha mengamalkan hadis Nabi yang mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli, kata Kanjeng Nabi. Saya sholu, sholatlah kalian, kata Kanjeng Nabi, seperti kama ra'aitumuni usolli, seperti sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jadi sholat kita itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi itu meniru bagaimana beliau itu sholat. Nah, masalahnya adalah beliau ini kan ketika Kanjeng Nabi ini ketika mengucapkan kalam beliau itu, ketika beliau nyabdo itu kepada siapa? Lah kan kepada para sahabat. Nah, para sahabat tuh melihat langsung bagaimana Nabi itu sholat ya. Lalu bagaimana sholat itu beliau ejawantakan dalam kehidupan sehari-hari setelah sholatnya. Sehingga dari situ muncul hadis-hadis terkait sholat misalnya ya. Kita buka Kutubut Tis'ah ya. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad ya, dan lain-lain itu sampai 9 kitab-kitab hadis itu. Itu kita bisa menemukan bagaimana tata cara toto coroni sholati Kanjeng Nabi kipiye ada di dalam kitab-kitab hadis itu, mulai dari minat takbir ila taslim gitu ya. Dari beliau itu takbiratul ihram sampai salam, itu banyak sahabat yang meriwayatkan bagaimana atau bagaimana cara geraknya beliau atau bagaimana tata cara beliau itu melafalkan atau berzikir setiap gerakan itu dengan berbagai macam variasinya. Kok variasi gimana toh Pak? Iya betul, karena emang Kanjeng Nabi itu kita tengarai, kita duga dengan kuat ya, beliau itu mencontohkan apa bacaan-bacaan sholat itu juga tidak sama, tidak satu versi begitu. Ya misalnya iftitah itu bagaimana caranya? Ada yang baca iftitah itu Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasiro wa subhanallah bukrata wa asila inni wajadu wajialladhi fatra samawati dan seterusnya. Ada juga yang baca iftitah itu cuma begini tok. Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasiro wa subhanallah bukrata wa asila dan selesai. Ada riwayatnya itu. Lalu ada juga iftitah itu yang dibaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Lalu kok ada yang begitu Pak? Iya, karena Nabi itu ada hadis yang mengatakan Nabi itu seperti itu. Nah, satu saat itu sahabat mendengar Kanjeng Nabi baca iftitah seperti itu. Ada juga seorang sahabat yang menceritakan Kanjeng Nabi itu ketika iftitah baca yang lain ya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wa syahadah anta taqum baina ibadika fima kanu fi ikhtilafun dan seterusnya. Ada juga macam-macam ya. Macam-macam iftitah itu sampai kurang lebih ada yang sahih itu 12 versi. Wah, lupa. Kalau gitu kita harus hafal 12 versi ganti-ganti. Wah, yo nanti anu, nanti yang belajar salat jadi anu, jadi mundur selangkah. Waduh, iftitah kok 12 macam. Ya apa lek ngapalno kan gitu. Ya intinya kita itu ketika melaksanakan sholat, gerakan dan bacaannya itu ada ya berusaha kita mencontoh Kanjeng Nabi. Loh, nyontohnya bagaimana Pak? Apakah bertanya pada sahabat ya ora nutut? Jarak kita sudah berapa generasi, apalagi melihat Kanjeng Nabi sholat langsung juga tidak bisa. Ya tentunya kita belajar kepada guru-guru kita, kepada para ulama, kepada guru-guru ngaji di kampung, kepada kiai-kiai, pak ustadz yang di kampung itu. Atau dulu kita waktu sekolah belajar kepada ibu bapak guru agama Islam. Atau bisa jadi sebagian besar kita ini sebenarnya belajar sholat guru pertamanya siapa? Ya orang tua kita gitu ya. Kalau kita lahirnya di keluarga muslim pasti ya yang ngajari sholat pertama kali itu kan ya, kalau enggak ibu ya bapak. Pokoknya pertama sholat dulu itu kan gedang rubuh gitu, smelo wai, contohnya lapo smelo wai. Nah lalu kita berkembang setelah itu belajar ngaji di TPQ, ada pelajaran sholat juga, lalu di sekolah dan seterusnya sampai kita ngerti dalilnya apa sih, kenapa kita kalau takbiratul begini dalilnya seperti ini. Oh ternyata Nabi itu dulu begini. Oh berarti alhamdulillah sudah benar sholat kita itu, sholat saya itu sudah betul, saya sudah ada dalilnya ini dari Kanjeng Nabi lah, begitu ya. Itu secara apa itu sebenarnya? Itu kan kajian secara fikih ya. Jadi kita kalau ngaji sholat itu rata-rata sholat kita supaya sempurna itu bagaimana Pak? Maka akan diajari fikih sholat. Fikih sholat ya, mulai bagaimana syarat rukunnya orang sholat itu, wajibnya bagaimana, sunnahnya bagaimana. Itu tataran fikih. Jadi kalau secara sholat kita itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu sudah sesuai syarat rukunnya, ya sudah selesai, sah, sudah betul sholat itu secara kacamata fikih. Tapi masalahnya adalah, pertanyaannya, sholat kita itu apakah sudah sesuai misalnya dengan firman Allah yang kita baca pada waktu mukadimah tadi, yaitu di surah Al-Ankabut ayat 45 ya. Surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang itu untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Lupa, tapi sekarang itu kita lihat orang sholat tapi kok nyolong sandal. Ada orang sholat di masjid tapi kok malah pelaku curanmor. Ada orang sholat di masjid tapi nyolong isinya kotak amal, makanya sampai sekarang akhirnya di masjid-masjid itu pakai kiris kan gitu ya. Soalnya kota amalan ada yang nyukiti kan begitu. Loh itu sholat gitu. Lalu ada juga orang sholat ya, bahkan dia jadi imam sholat itu, jadi pejabat jadi imam sholat juga ya. Tapi kok korupsi? Lah korupsi itu pasti dia nyolongnya itu jumlahnya itu pasti lebih besar daripada pencuri yang nyolong uang kotak amal itu. Tidak ada orang korupsi kok hanya sebesar senilai uang di kotak amal. Tidak ada orang korupsi itu pasti korupsinya gede-gede. Padahal dia sholat. Ada juga orang sholat. Anak-anak muda kita itu ya sholat ya. Bahkan bacaan sholatnya itu bagus itu kalau di sekolah misalnya ya. Disuruh ngimami ya, Pak sholat maghrib, isya, subuh yang ada bacaannya keras itu, atau jumatan misalnya. Oh, itu bagus bacaannya, bisa lagunya bisa niru imam masjid Quba, masjid Nabawi begitu ya. Oh, tetapi ya, tetapi yo pacaran jalan terus. Gitu anak. Ini apa yang terjadi loh, katanya sholat itu mencegah dari tanda anil fasai wal mungkar, mencegah dari berbuat kekejian dan kemungkaran, dosa intinya begitu ya. Tapi kok tetap? Maka itu yang kita pertanyakan adalah sholat kita itu sudah betul seperti Kanjeng Nabi mengatakan, yang dituntut Kanjeng Nabi itu, atau belum gitu. Karena Kanjeng Nabi kan mengatakan solu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Loh, Kanjeng Nabi itu yang kita lihat adalah perilaku beliau secara secara total gitu ya. Bagaimana sholat itu mempengaruhi kehidupan beliau. Jangankan beliau ya. Contohnya salah satu cucu beliau saja, yaitu Imam Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, Imam Hasan al-Mustafa. Ada, saya masih, saya lupa ya, apakah itu Imam Hasan atau Imam Ali Zainal Abidin. Kalau Imam Ali Zainal Abidin itu siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi cicitnya Kanjeng Nabi. Tapi kalau Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu cucunya Kanjeng Nabi. Satu-satu mau wudu. Beliau ini mau wudu. Lah pas berwudu itu, mau wudu itu, muridnya, murid beliau ini melihat Imam Hasan atau Imam Ali Zainal Abidin ini, kok wajahnya pucat sampai gemetar gitu, agak gemetaran begitu. Dan ini muridnya bertanya, wahai Imam, panjenengan ini apa nopo gerah gitu ya, apa sakit gitu. Ternyata beliau mengatakan saya tidak sakit. Loh, dan terus ngapunten kok panjenengan gemeteran wajah pucat, kenapa? Ternyata beliau menjawab, ya bagaimana saya tidak gemetar, saya ini mau wudu, akan sholat, saya akan menghadap kepada Al-Khaliq, saya akan menghadap kepada pencipta semua alam semesta ini, bagaimana saya tidak gemetar, tidak bergetar. Nah, itu selevel cicit Nabi atau cucu Nabi yang langsung gitu ya. Nah, yang mana kita kalau membaca biografi mungkin Imam Hasan atau Imam Ali Zainal Abidin, oh itu hidupnya itu penuh dengan kebaikan. Sudah mewakafkan kehidupan beliau itu untuk kebaikan dan kemanfaatannya itu untuk umat Islam ini. Lah bagaimana dengan kita? Udah jauh levelnya, udah jauh ya kita ini. Ya kita ini berjuang dalam hidup itu kan rata-rata ya, kalau seperti kita yang orang awam begini, rata-rata kita ini berjuang dalam hidup itu untuk kepentingan siapa? Ya untuk kepentingan diri dan keluarga kan begitu ya. Jarang yang untuk kepentingan umat, kecuali kalau apa pimpinan-pimpinan pondok itu mungkin masih memikirkan begitu, pimpinan-pimpinan majelis taklim ya, pimpinan lembaga-lembaga pendidikan begitu. Tapi kalau tidak punya lembaga seperti itu, biasanya masih mikir ya diri sama keluarga. Lah ini seorang yang sedemikian dekat dengan Allah, mau wudu saja belum sholatnya ini, itu sudah gemetar membayangkan saya sebentar lagi menghadap kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita kan begitu ya. Nah, sholat yang seperti ini, sholat yang seperti ini yang disebut di dalam Al-Quran itu aqimis sholata li zikri. Tegakkan sholat li zikri, untuk mengingat aku. Jadi sholat itu betul-betul mengingat Allah. Ketika seseorang, ketika sholat itu betul mengingat Allah, lalu kita coba lagi bertanya pada diri kita. Ketika kita mulai dari tadi sholat subuh tadi ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu berapa persen kira-kira masing-masing kita itu coba mereview. Berapa persen ya kita itu tadi sholat subuh itu ingat pada Allah. Apalagi kalau imamnya tua, model apa jenengi, model Masjidil Haram itu ya misalnya. Itu aduh ngantuk Pak imamnya koyo tua menio opo. Ya, akhirnya pikirannya kemana-mana begitu. Karena belum menikmati, belum sampai taraf seperti Imam Zainal Ali Zainal Abidin tadi, gitu, bahwasanya kita sholat itu menghadap pada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Nah, lah kalau cinta kepada Allah tentunya ketika menghadap tadi ya menikmati begitu. Mau pendek mau panjang ibadah imamnya itu enggak masalah, menikmati begitu. Nah, sholat yang seperti itu, bayangkan saja misalnya orang sudah sampai tarafnya seperti itu, taraf sholatnya itu, maka ketika dia sholat lima sholat itu, setiap hari dia minimal dalam hidupnya itu lima kali dia ingat dumateng Gusti, eling dumateng Gusti, tansah eling lan waspodo. Akhirnya setelah dia eling dalam sholat itu, maka dia waspodo dalam kehidupan di setelah salamnya itu, setelah salam sholat itu dia waspodo betul itu. Waspadaannya ini dalam hati-hati menjalani hidup itu dia jaga sampai datang waktu sholat berikutnya. Maka yang seperti ini akan mengingatkan kita kepada dawuhnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Satu saat itu sahabat Abu Hurairah itu berkata menceritakan, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu. Pada satu saat aku mendengar Rasulullah SAW dawuh, ar'aitum lau anna nahrun bibabi nahadikum. Apa pendapatmu seandainya ada seseorang, ya, ada satu sungai ya, yang ada di depan pintu rumah kalian itu. Rumah seseorang di antara kalian yang tasilu minhu kulla yaumin khamsamarrat. Karena ada sungai di ya kanjeng Nabi ini kan nyabdo ini kan di depan para sahabat ya, di mana di Arab sana itu di Mekah Madinah waktu itu enggak banyak sungai gitu ya. Bahkan minimalis sekali kalau ada sungai itu pun ketika musim hujan. Seandainya ada sungai depan rumah seorang di antara kalian itu, terus setiap hari dia itu mandi sampai 5 kali. Mandi itu sampai 5 kali. Hal yaqqa min daronihi syai'un. Apakah kira-kira isik boloten lah wong gue. Gitu ya. Masa ono wong ngadus ping 5 neng kali, neng kalen cedek omai gue, ngarep omai. Kira-kira isi boleten pora, isi apakah masih ada kotoran yang tertinggal di tubuhnya itu? Kalau maka para sahabat berkata, layabko min daronihi syai'in, syai'un. Tidak akan tersisa dari tubuhnya itu kotoran-kotoran wahai kanjeng Nabi. Maka kanjeng Nabi menimpali, fadhalika mislus salawatil khoms. Maka yang seperti itu adalah perumpamaannya sholat yang 5 itu. Yamhallahu bihinnal khotoya. Allah akan menghapus dengannya semua kesalahan-kesalahan yang suka kita lakukan itu. Di riwayat yang lain, kanjeng Nabi juga menambahi, wa aqimis sholata, dengan ayat ini ya, wa aqimis sholata tarafayin nahar walau zulafa minal lail. Tegakkanlah sholat ya, pada waktu siang dan malam itu. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Yudhibna itu membuat pergi kejelekan-kejelekan. Nah ini maksudnya adalah bukan menggampangkan dosa, ya. Tapi diantara kita ini kan ada yang memahami hadis ini kan begini ya. Pokoknya awak dhewe iki masih dosa cempaknya pak nyandung wis pokoknya dosa wis dadi wong Allah gitu ya. Dados tiang awon wis gak apa-apa. Sing penting ojo ninggal sholat lima waktu. Ya itu seolah-olah betul memang karena sholat lima waktu itu adalah kewajiban kita. Mau kita ini jadi orang apapun, mau jadi orang baik atau belum bisa jadi orang baik masih jadi orang jahat, bahkan jadi penjahat gitu. Jangan sampai ninggal sholat lima waktu, ya betul karena memang itu kewajiban. Sholat lima waktu yang secara fikih, tapi dia belum menegakkan sholat, gitu. Dia hanya masih melaksanakan sholat saja. Tapi ketika dia sudah betul-betul menegakkan sholat, maka dia akan tansah eling dumateng Gusti, tansah waspada ning uripe, sehingga akhirnya semua kejelekan-kejelekan yang lampau itu akan terhapus. Kenapa? Karena dia taubatan nasuha dan dia akhirnya hidup itu penuh dengan kebaikan. Jadi lalu bagaimana cara menjaga sholat kita itu? Nah, menjaga sholat secara fikih itu sudah abot. Tidak semua orang sekarang ini sholatnya itu lengkap lima itu. Ya kita, ya saya aja waktu masih ngajar ya, dulu waktu masih ngajar di guru itu ngajar di SMP, di SMA. Saya sering karena SMP itu sudah balik, ya, apalagi SMA. Pas saya ngajar di kelas itu saya tanya, ya, anak-anak tadi pagi itu waktu subuh itu ada nggak diantara kalian yang tidak sholat subuh? Tapi ini jujur saja, enggak saya masukkan penilaian, saya tanya begitu. Tanya alhamdulillah mereka itu jujur ya. Jujur ya, angkat tangan. Saya tiap ganti kelas, saya tanya begitu mesti ada yang angkat tangan. Nah, kalau melihat itu ya, maka bayangan saya, orang tidak sholat lengkap lima itu pasti ada. Kalau di antara poro pamireng ini alhamdulillah termasuk yang sudah bisa sholat lima itu lengkap, alhamdulillah secara fikih ya. Nah saya ketemu anak-anak saya dulu, anak-anak murid itu ketika seperti itu saya ginikan ya, sekarang coba ke musola ya, ke musola sekolah itu coba kalian wudhu sholat subuh dengan niat qadha, saya gitu kan, niat qadha'an. Karena jangan sampai ya sudah tidak sholat lalu ya ditinggal begitu saja. Jadi tetap ada usaha untuk mengqadha lah. Setelah itu istighfar, taubatan nasuha, segitu kan. Itu usaha untuk mendidik anak-anak kita ya. Sholat secara fikih dulu ini. Nah, kita yang sudah usianya kepala 4 lebih, itu sholatnya harus lebih lagi. Yaitu sholat yang betul-betul kita jaga, setelah sholat itu kita hati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan. Coba saja di dalam sholat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu betul-betul menjadi pengingat yang luar biasa bagi kita yang sholat. Kan kita hafal semua ya insya Allah surat Al-Ma'un itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-ra'aita alladzina yukadzibu bid-din. Apakah kalian tahu orang yang mendustakan agama itu? Siapa itu ya orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua mengatakan fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang mendustakan agama itu orang yang menghardik anak yatim. Wes tidak membantu, senengane menghardik anak yatim. Lho Pak, anak yatim lho nakal-nakal, Pak. Kula niku mboten betah. Ngajeng griya kula niku kadang dah melari-lari anak yatim niku dolinan sampai bali ngenek kaca gak kate nesu ya apa. Nah, nesune jangan terlalu nemen tapi dididik anak itu gitu ya. Jadi anak yatim itu kewajiban siapa untuk mendidik? Kewajiban semua, karena dia tidak punya bapak sing istilahiku rada disegani, berwibawa, itu tidak ada. Bisa jadi ibunya sudah bekerja full di luar. Maka yang mendidik siapa? Ya, semua komunitas termasuk lingkungan sekitarnya itu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama itu juga mereka yang tidak memberi makan orang miskin. Ada orang minta-minta misalnya. Kenapa sampai minta-minta? Saya nganu Pak, dipecat dari kerjaan saya ini sudah seminggu, saya tidak bisa kerja, saya tidak punya modal. Seandainya saya punya modal, saya bisa gojek, bisa becak, bisa apa begitu, saya tidak punya. Jadi akhirnya saya terpaksa minta-minta. Kenapa? Karena anak saya sudah enggak bisa makan. Jadi saya perlu makan. Nah, seperti itu kita bantu, yang penting makan dulu. Makan dulu, nanti kalau bisa ya kita beri dia bantuan untuk mendapat pekerjaan begitu. Lalu yang medeni itu kan yang keempat, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Loh, sholat kok celaka musallin itu? Ya karena dia masih musallin ya. Bukan muqimushalah. Bukan orang yang menegakkan sholat. Orang sholat sama menegakkan sholat itu beda. Kalau orang sholat saja, ya mek sholat secara fikih itu. Tapi kalau menegakkan sholat, dia ini sholat setelah selesai salam, dia akan menjaga kualitasnya sebagai orang yang menegakkan sholat. Maka karena dia hanya sholat saja, tidak menegakkan sholat, maka akhirnya apa? Alladzinahum an sholatim saun. Yaitu mereka lalai dari sholatnya. Sholat tapi sudah lalai. Mari sholat, ya wis mari. Mari salam, ya wis mari. Bahkan begini kadang-kadang ini. Selesai sholat, selesai waktu kita bepergian begitu ya, terus sholat itu. Alhamdulillah, mari sholat kan duit tanggungan. Koyok seolah-olah sholat itu beban begitu ya. Bukan kita yang butuh, kita seolah-olah tidak butuh sholat itu beban, beban dari Tuhan itu. Nah, seolah-olah kan begitu, itu berarti masih sholat saja tapi belum menegakkan sholat. Orang lalai dari sholatnya seperti apa? Alladzinahum yuraun, mereka itu riya, kalau berbuat baik itu riya. Wa yamna'un al-ma'un, dan tidak atau enggan menolong, enggan menolong. Ya pokoknya sholat. Pokoknya aku mari sholat, alhamdulillah, semari aku udah diwong apik. Masalah wong ya apa, saya ikin deh, sekitar suara peduli. Ya, seperti itu. Maka, ya, kita, para pamireng, ikan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah bisa melaksanakan sholat secara fikih itu sudah betul, ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Jangan berhenti di situ. Nah, tapi kita berusaha untuk, kita ini sholat itu tujuannya mertamu dumateng Gusti. Nah, menjadi tamu orang itu begini ya. Seandainya kita itu menjadi tamunya pejabat gitu ya. Atau itu wali kota, bupati, atau gubernur, atau presiden. Selesai kita mertamu itu, kita itu ada kesan atau tidak? Pasti ada kesan. Alhamdulillah ya, aku bisa ketemu sama Pak Wali Kota. Alhamdulillah aku ketemu sama Bu Gubernur. Alhamdulillah aku ketemu Pak Presiden. Bahkan tuh dicerita-ceritakan itu, gitu ya. Bahkan kalau di sana kan foto itu biasanya, minta foto, diceritakan. Saya sudah ketemu ini, masya Allah, begini. Itu mek ketemu sesama manusia. Apalagi ketemu Gusti Allah ketika sholat. Maka ini asar atau pengaruhnya itu akan terbawa terus. Kita iling dumateng Gusti, hati-hati dalam itu. Itulah yang disebut menjaga sholat setelah sholat. Maka hafidhu ala sholawat, jagalah sholat-sholat. Kan begitu di dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Ya, ketika kita selesai sholat, kemudian jadi ada siapa dulu, ada tokoh apa namanya, tokoh yang ini apa namanya, membina para mu'alaf itu ya, yang wafat ya tahun lalu kalau nggak salah ya. Itu ketika ditanya, kita ini hidup saya itu hanya menunggu dari satu sholat ke sholat yang lain. Itu menarik sekali ungkapan itu. Jadi selesai sholat subuh ini, kita tadi sholat subuh, kita ini sedang menunggu sholat duhur. Nah, ketika kita ingat, oh saya ini habis sholat duhur dan saya habis sholat subuh dan saya menunggu sholat duhur, maka masa orang nunggu sholat moro kate nakal. Nah, ilingnya begitu ya. Kita sholat tadi itu akan mencegah kita untuk melakukan kenakalan. Nah, seperti inilah yang disebut menjaga sholat setelah sholat. Ternyata, Mbak Yaya, prolog saya ini panjang kali lebar. Nah, tahu-tahu jam 6 sudah kurang berapa menit lagi. Mbak menawi wonten pamireng badhe tanglet badhe nyawiji, Mbak menawi saged disumanggaaken.
0: Nggih, baik Pak Ustaz. Nah, niki langsung ada yang bergabung nggih Pak Ustaz. Ada Pak Rendra Priyatna dari Jember. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yaya.
0: Nggih, baik. Monggo jenengan langsung tangleten Pak Ustaz nggih.
2: Oke. Menyikapi masalah salat. Lah, iki sing dadi pertanyaan ngaten nggih, Pak Ustaz nggih. Terkadang iku ana wong salate iku tekun. Nah, tapi wes intinya tuh ngapunten agamane kewenceng. Ya. Agama yang iku kenceng tapi nggege karepe dhewe. Kalau kita kan seorang nasionalisme, kita oh aku pengin iki kudu dadi. Nah, aku pengin iki ya imbang lah gitu. Ya mondang dutan ya oke, mau wayangan ya oke, mau jaranan ya oke. Lah, tapi kalau yang beragama kencang, salatnya tekun. Lah piye? Wong mosok kaya kene. Oh, aku butuh iki. Oh, gak iso. Iso gak iso kudu ngene. Iso gak iso kudu aku kudu karepe dhewe. Kudu menang. Lah, menyikapi hal kayak nggih, nggih Pak Ustaz nggih. Saya pernah ngalami. Aku kudu ngene, aku kudu iso. Lah, awakmu gak santut arek ngene ngene ngene ngene ngene. Lah, menurut panjenengan. Lah, niki apa yang harus kita lakukan dan menyikapi hal kayak gini bagaimana? Soalnya kan agamanya kan enggak sama loh. Yang sing iki seneng ngene, sing sitoke seneng ngene. Ya tadi kan kayak gini kan yo ngaturi bingung. Tapi kalau bagi saya ya los-los aja Pak Ustaz. Lah, kalau menurut panjenengan iku dos pundi pripun ngaten? Ngaten kan kula tangletaken Mbak Yu.
0: Nggih.
2: Halo Mbak Yaya.
0: Nggih. Leres. Nggih. Leres Pak Rendra.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara umat muslim menyikapi hal seperti ini nggih, Pak Ustadz? Monggo silakan panjenengan jawab pertanyaan dari Pak Rendra nggih.
1: Nggih, saking Pak Rendra. Al Jemberi.
0: Al Jemberi.
1: Saking Jemberi.
0: Jemberi, siap.
1: Nah, menika ngaten nggih. Kita itu mengingat. Jadi acuan kita itu siapa? Ini Kanjeng Nabi kan ngaten ya. Nah, Kanjeng Nabi itu waktu beliau hijrah nih dari Mekah ke Madinah. Di Madinah waktu itu agamanya itu macam-macam. Jadi ada yang pengikut Nabi Muhammad yang ikut hijrah itu muhajirin, sama yang pengikut Nabi Muhammad yang ada di Madinah yang sudah iman duluan namanya itu Ansor kan gitu, kaum Ansor. Lalu di sana juga ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Kristiani, ada orang pagan penyembah berhala, ada sebagian pendatang yang Zoroaster, Majusi. Nah, tetapi apakah begitu Kanjeng Nabi lalu hijrah ke Madinah, bahkan beliau diangkat menjadi pemimpin oleh orang-orang Madinah itu, lalu beliau begini, wis saiki kabeh melu aku. Kabeh kudu iman, kabeh kudu Islam, kabeh kudu melu aku sholat di masjid. Enggak. Nah, beliau ini nyengkuyung bagaimana supaya Madinah ini bisa dibangun bersama-sama, dijadikan api oleh semua orang dari berbagai macam latar agama dan suku. Sukunya juga macam-macam, ada suku Arab, suku Yahudi, yang Arab pun ada Aus, ada Khazraj, ada Quraisy kan begitu. Nah, ini sama kondisinya dengan di Indonesia ini. Ketika di Indonesia ini orang macam-macam agama. Agama di Indonesia ini sebenarnya enggak hanya 6, ya. Kita kan kenalnya di Indonesia agama ada berapa? Ada 6. Enggak. Agama itu banyak di Indonesia ini. Bahkan ada misalnya di Jawa ini ada orang Kapitayan, ya, di ada Sunda Wiwitan, ada Buhun, ya, di Sumatera sana ada Parmalim, di Sulawesi ada Talotang, di Kalimantan Kaharingan, di Sumba ada Sumba Oput, dan banyak agama-agama Nusantara ini. Lalu bagaimana kita menyikapi? Nah, kita ini sebagai umat Islam, kalau kita sudah sholat, zohiron batinan, lalu kita di setelah sholat kita ini sadar, kita ini adalah hamba Allah yang harus menjadi melakukan islahun bainan nas, ya. Menjadi juru damai di antara setiap manusia ini. Maka kita hidup itu akan tahu sela-selai. Akan tahu sela-selanya gitu ya. Ya contohnya itu ya para wali aulia 9 itu, wali songo itu. Ketika beliau berdakwah, coba dakwahnya itu apa ya, seperti ustaz-ustaz zaman sekarang misalnya gitu ya. Yang ceramah tok, ngorong-ngorong nyeneni wong gitu ya. Enggak. Karena kalau zaman dulu itu misalnya orang-orang Jawa itu dakwahi model diseneni begitu, ya enggak ada yang masuk Islam. Ya dakwahnya terlewat wayang, lewat hiburan begitu ya. Jadi diselipi dakwah, bukan dimusuhi, tapi diselipi dakwah. Ya apapun media itu, yang penting bisa menggiring orang berbuat baik, itu bisa digunakan. Media itu tidak ada keharusan harus begini dari kanjeng Nabi, tidak ada. Jadi kita bisa gunakan media apapun. Ya media seni, ya, media apapun itu juga bisa kita gunakan selama kita gunakan untuk mengajak kepada kebaikan. Nah orang yang sudah sholat betulan, menjadi muqimus sholat, menjadi penegak sholat, maka dia akan tahu menjadi semakin bijak. Bukan semakin kereng gitu. Tidak, dia akan semakin bijak. Dia akan sadar dia adalah hamba Allah. Dan dia akan menjadi juru damai, menjadi rahmatan lil alamin. Ngaten kurang lebihnya. Jadi seperti itu, wallahu alam bisawab.
0: Nggih, leres Pak Ustadz. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Rendra Priyana. Nggih, kemudian ini sebenarnya ada yang bergabung lagi via telepon, tapi karena waktunya kurang dari 1 menit, 2 menit ya Pak Ustadz ya. Mungkin nanti bisa dijawab dengan singkat nggih, Pak.
1: Siap.
0: Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, baik.
3: Dulu saya itu Pak Ustadz waktu masih remaja itu memang seperti itu, banyak sholat-sholat yang ditinggal, jadi 5 waktu itu sering nggak lengkap, apalagi ketika ada anak bayi itu mesti ada yang ketinggal, terutama waktu isya, sholat isya, karena dulu itu tidak ada pempes. Jadi mesti kalau malam tuh sering banyak najis, sudah males seperti itu. Nah ini tidak karuan hitungannya Pak Ustadz. Ini kalau misalnya itu mau di apa gitu kan nggak ada kodoknya gitu Pak Ustadz. Yeah. Ustadz ini mohon penjelasannya. Karena saat itu juga keadaan tuh, jadi kalau terus salin terus itu kadang-kadang ya aduh wis males ini, anaknya juga sudah pokoknya seperti itulah Ustadz, yang pasti itu banyak yang tertinggal. Ini mohon penjelasannya apa yang harus saya lakukan, karena di kodok juga katanya ada kodok, tapi ya, berapa kali saya juga nggak ngerti, nggak ingat jumlahnya. Okay. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, panjenengan punya waktu 30 detik ya mungkin ini ya. Sebelum acara berakhir ngeten niku nggih, monggo.
1: Nggih. Jadi langsung saja singkat padat.
0: Nggih.
1: Taubatan nasuha, istighfar. Nggih, karena tidak mungkin dikodok, karena itu sudah kalau dikodok akan melewati kemampuan manusia untuk melakukan. Jadi taubatan nasuha, wallahu ghafur rahim, Allah maha pengampun, maha penyayang. Yang penting mulai sekarang sudah tidak ninggalin sholat lagi. Monggo para pamirang, kita semangat untuk menjaga sholat kita. walaupun itu di luar sholat dengan cara melakukan kebaikan, kita tunjukkan kita adalah orang yang sholat dohiron batinan. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan dari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, biridhoillah inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Pak Ustadz, semoga dapat membawa kebermanfaatan untuk kita semuanya ya. Dan dengan demikian tuntas sudah Cahyani Hati edisi di hari ini. Nanti kami akan lanjutkan dengan program di hari ini ya. Ada Warung Gaul yang akan kami hadirkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama dengan kami di 105,3 Perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
4: Dadari Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Pas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan pesan penting kepada generasi muda dalam upacara ziarah dan tabur bunga peringatan Hari Bersejarah 31 Juli 1947 di Monumen Pahlawan Rip, Jalan Pahlawan Rip, Kota Malang. Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan harus terus diwariskan dalam berbagai bentuk pengabdian kepada bangsa. Dalam hal ini, Kofifa mengingatkan bahwasanya para pejuang pada masa itu merupakan pelajar yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Meskipun memiliki keterbatasan, mereka tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang saat itu baru berusia 2 tahun. Menurutnya, bentuk perjuangan pada masa kini berbeda dengan apa yang dilakukan para pejuang pada masa lalu. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi modal utama yang dapat dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Demikian Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mulai melakukan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kota Malang. Perombakan dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong